0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Keronden Sanak Pekan Olahraga dan Seni Nusantara 2026 resmi berakhir di kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara. Kegiatan yang diikuti oleh 138 kontingen dari berbagai instansi dan komunitas tersebut ditutup langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono. Selama hampir 3 pekan, peserta berkompetisi dalam 9 cabang olahraga dan seni mulai dari basket, bulu tangkis, e-sport, tenis meja hingga permainan tradisional. Prosentara juga menghadirkan kompetisi fotografi dan Nusantara Idol sebagai ruang kreativitas sekaligus mempererat interaksi antar warga dan pekerja di IKN. Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin mengatakan kegiatan ini menjadi wadah membangun sportivitas, kreativitas dan karakter sekaligus memperkuat kebersamaan antar komunitas di Nusantara. Sementara itu Basuki menegaskan berakhirnya kegiatan ini bukan berarti rangkaian perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di IKN selesai. Sejumlah agenda lanjutan diantaranya penanaman 1.708 bibit pohon, karnaval kebudayaan, Merdeka Night Run, dan Merdeka Vaganza. Merdeka Night Run pun telah diikuti lebih dari 3.000 peserta, sementara Prosentara dipastikan kembali digelar tahun depan dengan konsep yang diharapkan lebih meriah. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
4: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: gigit yang diketahui nyamuk. Aku nih, Ron.
1: Iya, ngawan hitam jalannya Bu Sumba di cuaca yang cerah kali ini ya di Samarinda. Selamat menikmati hari minggunya aja Bu Sumba ya. Hari sehari sebelum kita merayakan ya hari kemerdekaan Republik Indonesia Bu Sumba ya. Sebenarnya banyak hal-hal yang terjadi juga ya, baik itu yang senang atau juga yang duka Bu Sumba ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol juga ya, Mbak Putri juga mau mengingatkan datang gelanya untuk tetap berhati-hati ya Bu Sumbo ketika melakukan banyak kegiatan di rumah ya, yang lagi rame-ramenya bemasak juga pasti gela kompor juga diperhatikan Bu Sumbo ya, mengingat juga cuaca yang panas dan akhir-akhir ini juga ada berita bencana ya Bu Sumbo, tegak karhutla juga di Pasir, di Bontang ya Bu Sumbo ya. Jadi datang gelanya juga tetap harus hati-hati ya, seminimal mungkin ya untuk membakar sampah Bu Sumbo ya, sementara waktu jangan bakar sampah dulu di cuaca yang panas tiga ini, mau tujuh malam hari kah ya Bu Sumbo, ada baiknya kita gali aja Bu Sumbo, gali baru ditimbun aja tuh sampah tiga daun-daun kering tuh Bu Sumbo ya. Nah, dan ngobrolin hal-hal menarik ya Bu Sumbo di Hambat kali ini, karena kebetulan menjelang sehari lagi ya, ada kisah-kisah apa nih di wadah kita Bu Sumbo ya. Tega suasananya kah di gang etam galanya sudah dihiasi apa belum dengan umbul-umbul? Pasti sudah sih ya. Atau ada hiasan yang unik gitu ya yang jadi karakter RT etam galanya, boleh gabungan sama Bu Putri dikisahkan aja Bu Sumbo. Atau etam galanya masih sibuk juga ya untuk menyiapkan perlombaan gasan kekanaan Bu Sumbo ya, mungkin ada juga yang malam ini ya akan mengikuti tirakat bersama dengan warga Bu Sumbo ya. Hari ini ya Bu Putri mau ajak Etam Gelanya ngobrol santai aja tentang suasana sehari menjelang kemerdekaan, karena pasti ya Bu Sumbo setiap kampung, setiap RT, setiap desa gitu ya, atau bahkan setiap keluarga itu punya kisah masing-masing ya di setiap bulan Agustus gitu ya, edisi 17-an pasti ada kisah masing-masingnya Bu Sumbo ya. Kita menyapa dulu nih, ada siapa di mana? Selamat Hambat, salam budaya.
2: Salam.
1: Iya, budayakan salam. Ada Bu Suari. Iya, Bu Su. Di ada Bu Suari dah pasang umbul-umbul kah?
2: Sudah.
1: Sudah. Di sana lagi udah lomba atau belum lombanya di sana Bu Su?
2: Belum.
1: Belum. Biasanya kapan tuh di sana lomba 17-annya Bu Su?
2: Ya.
1: Biasanya kapan tuh? Setelah upacara kah atau bagaimana?
2: Setelah upacara.
1: Oh, biasanya setelah upacara ya. Bu Suari ikut jadi donatur nih tiganya ya. Iya kah? Ndi.
2: Ya.
1: Oh iya, luar biasa, mantap. Tapi kita umpat lomba kan di Buso?
2: Iya.
1: Lomba apa nanti tuh?
2: Lomba balap karung.
1: Balap karung, balap karung lagi, tahun lalu balap karung juga tuh Buso. Tapi menang di tahun lalu Buso.
2: Ya, menang.
1: Wih, menang. Mantap Bu Su. Ya sudah, berarti juara bertahan kan nih lomba karung.
2: Iya.
1: Iya, udah kalau gitu Su, sapa salamnya buat siapa nih? Iya, makasih Bu Suari.
2: Iya.
1: Iya, Bu Suari dah tamu aja Bu Sumbo ya. Yuk yang mau bertama lagi kisah-kisahan Hambat ini Bu Sumbo silahkan. Ini dari Bu Su Abdul Syukur be, sudah mengirim keseruannya ya. Setelah jalan santai ini ya di Ada Sida. Wah, menarik benar ya. Ini Bu Putri ini ya, apa agak ini salfok gitu ya dengan pesertanya, karena unik-unik ini ya, yang pakai bando apa ini merah putih warna-warni ya, ada bunga-bunganya tiga itu kekanaannya ya. Anu ya, grecek bener lah, segala mainnya pun juga di mau kalah nih. Kita sapa dulu sih Dadah gabungan lewat telepon. Selamat Hambat Bu Su.
3: Hambat. Assalamualaikum Mbak Putri.
1: Waalaikumsalam. Iya, tambah lagi nih. Jadi tega apa nih? Dadah kita hias-hiasan di apa gang nih? Banyak benih kah umbul-umbul?
3: Alhamdulillah mulai tanggal 1 mulai Mbak Putri pasang umbul-umbul, lampu-lampu itu di pinggir-pinggir jalan masangin Mbak RT lapangan dari kan masing-masing Mbak ya kan instruksinya lurahan itu Mbak ya kan.
1: Heeh, benih.
3: Masing-masing. Nah, nukar seorang Pak masing-masing ya kan anunya.
1: Aninya apa?
3: Lampunya.
1: Lampunya nih, lampu yang warna-warni itu kah kedip-kedip gitu?
3: Ya, ya, ada yang putih-putih abang itu, ada yang warna-warni juga. Pasang masing-masing depan rumah, Mbok, ya kan supah memeriahkan, Mbok.
1: Oh, kayak itu. Jadi pasang masing-masing depan rumah. Berarti
3: masing-masing ya, pasang.
1: Berarti listriknya ya, seorang-sorangnya bayar.
3: Iya, listriknya seorang hanem, Mbok, ya kan. Masa satu tak sebulan mahan di masang itu bisa hari merdeka apa memperjuangkan kemerdekaan susah payah, Mbok, ya kan.
1: Itu sudah saya pikir, busu, apa namanya, lampunya tuh sekalian di pinggir jalan itu juga dipasang yang klip-klip tuh.
3: Iya, di pinggir jalan, Mbok. Jadi depan rumah dipasang, Mbok. Dipasang tarikannya. Jadi anu, Mbok, apa pakai kabel lagi, Mbok. Jadi dipasang di pinggir-pinggir jalan itu, Mbok.
1: Iya. Oh, jadi anu misal dililitkan di pagar mun yang ada pagarnya yo.
3: Andi mau dia ada pagarnya, pagar kan, tapi rata-rata Mbok pakai bambu itu, Mbok, kayu atau bambu dipasangi, ya kan. Baru dililitkan, Mbok. Jadi ya kalau malam itu kan rame, Mbok, ya kan kelihatan, Mbok, ya kan. Benar malam bakal kelipit, ya kan.
1: Iya, asiknya ai.
3: Nama ya itu namanya di kampung kayak itu, Mbok, ya kan. Rame di kampung, ya kan. Jadi mulai malam ini kan rame sudah, ya kan.
1: Iya.
3: Mulai malam.
1: Bener. Ini habis tadi lanjut jalan santai ini apa?
3: Habis jalan santai, Mbok, hadiahnya kan ya atau ada sembako-sembako, Mbok. Kan ada kuponnya itu, Mbok.
1: Iya, bekupon berikan tuh biasa.
3: Bekupon ada 200 itu tadi, Mbok, kita siapkan, Mbok.
1: Iya, insyaallah mantap. Tapi pesertanya lebih lah dari 200.
3: Ada 200 sekali, Mbok. Ini karena 2 RT, Mbok, ya kan. Kakak-anak juga, Mbok. Banyak juga kakak-anak tadi kan, ada kakak-anak juga, ibu-ibu, bapak-bapaknya juga, ya kan.
1: Biasa habis ya, jalan santai ini dapat ini nih, kacang rebus nih.
3: Ya, bisa juga ada tadi, Mbak. Ada jualan juga, Mbok. Jadi meningkatkan UMKM juga, Mbok, ya kan.
1: Bener biasanya ya ada orang
3: berjajar. Ya, itu kemarin itu kan malam-malam itu, Mbok, kan bulu tangkis itu ada berapa hari, ada semingguan. Alhamdulillah UMKM itu jualan sanggar, jualan ini minuman, jual kan. Ya, alhamdulillah kan yang masyarakat yang dibarik menjual, alhamdulillah ada jual anunya penghasilannya, Mbok, ya kan.
1: Bener-bener,
3: meramei
1: kalau gasan
3: kakak. Ya, meramei kan, ya, sangat penonton itu kan pasti kan banyak juga di anu, Mbok. Beli juga kayaknya kan jajak-jajak itu, Mbok, ya kan. Kayak untuk udah lihat itu, atau melihat-melihat, oh ada jual untuk apa segala roti sumat ini, Mbok, kan minuman, kopi-kopi itu kan, alhamdulillah. Ya, untuk sejarah masyarakat juga, ya kan. Alhamdulillah ada kegiatan itu, ya kan. Malam ini anu, Mbok, juga apa, main domino lagi nih, Mbok. Malam ini, Mbok.
1: Ini domino yang keberapa nih? Baru pertandingan pertama apa tegak apa?
3: Pertandingan, Mbok. Pembukaan, Mbok, nanti malam, Mbok. Karena baru selesai bulu tangkisnya, final tadi malam, Mbok, sudah selesai.
1: Oh, jadi pertandingan hari ini langsung final, tegak itu ya?
3: Enggak, berapa hari, Mbok? Semingguan, Mbok. Semingguan, kan ada anu, pengisihan, grup ini, temu ketemu ini, ya kan. Nah, tadi malam puncaknya dah itu final tadi malam, Mbok.
1: Oh, kira apa, Mbok Putri, kira hari ini tanding seharian tuh dihabiskan tuh sampai final seharian.
3: Banyak, Mbok, pesertanya, Mbok, karena 2 RT, Mbok. Ada berapa klub, Mbok, ya kan? A, B, C, D, ya kayak anu juga, Mbok.
1: Turnamen
3: kayak
1: juga,
3: guys. Iya. Kurang juga leh. Yang bulu tangkis P kayak apa anu juga itu, Mbok, PS anu, PBC itu, Mbok, juga kan ada grup A, grup B, grup ini. Jadi gugur-gugur itu, Mbok, ya main kali bila gugur, naik lagi ya 16 baru ke 8 besar, baru ke 4 besar, baru final, Mbok.
1: Oh iya, mantap. Mantap itu, busu, rame benar itu memang ya.
3: Bah, rame, Mbok.
1: Banyak supporter per RT itu kayaknya.
3: Iya, itu sudah, Mbok. Tapi ini 2 RT aja, lain kan ada RT sendiri kan masing-masing, Mbok. Tergantung ini, Mbok, di barat ya, di barat kesepakatan dengan masyarakat. Makanya di sini, Mbok, kan ada donaturnya juga, ya kan, ada. Jadi masyarakat itu kan dimintai, Mbok, juga apa itu kan ada 50 kah apa berapa aja san lah. Satu kakak itu seikhlasnya diberikan kan ya ke rumah-rumah itu, Mbok. Ya itu juga masyarakat juga. Ini kan ya lomba untuk meramaikan itu, Mbok, ya kan?
1: Iya,
3: benar. Itu ya alhamdulillah di barat kan antusias juga, ya kan, ibu-ibu, bapak-bapak itu juga, kakak-kakak juga itu, ya kan. Nah, itu ya dikuliah dia kan ditukarkan ada sembakonya juga, minyak, beras itu, apa yang tempat-tempat masak itu, tempat minuman, ada juga kipas angin gitu, Mbok.
1: Ya, pas itu cocok, busu, kipas angin lagi hangat-hangatnya nih kita.
3: Ya, itu sudah, Mbok.
1: Lagi hangat-hangatnya.
3: Yang penting ya bisa anu kayak ini, Mbok, di barat meramaikan dan bisa terjangkau lah untuk hadiah, ya kan, untuk meramaikan jiwa, Mbok, ya kan. Diusah gede-gede hadiahnya untuk meramaikan aja, Mbok, ya kan.
1: Iya, yang mentahnya gin bahagia sudah.
3: Bah, alhamdulillah mentahnya 100.000 biasanya itu, Mbok, kalau anaknya, Mbok, kan biasanya ada donatur-donatur itu bila biasanya main ini, ya kan, beri ditambah banyak hadiah dapat dapat mangkok, dapat kadang diberikan 50.000 tambahnya, dan donatur-donatur kakawalan itu berikan sampai siapa berikan lagi ada 50, ada yang 20.
1: Iya.
3: Biasa boyan yang meramaikan itu mbok ya kan.
1: Iya, 10.000 kan lanu lumayan busu beli
3: pentol. Baik, kakamun kakak anak beri 10.000 lah. Iya. Cer lari mbok mau nukar jajak tuh kakak anak jiwa.
1: Iya, apalagi. Rame sudah. Di sana.
3: Alhamdulillah mbok ya. Setiap tahun sih mbok menangkan di sini mbok.
1: Oh, kayak itu. Alhamdulillah.
3: Tahun semai jua kayak itu jua ramai jua mbok ya gitu. Lomba 2 RT karena kan anu dulu ini mbok pisah RT 4 dengan RT 4 dulu kan RT 4 mah dulu itu tapi kan kakaknya udah banyak sampai 200 lebih kakak itu mbok makanya dipecah menjadi pecah jadi RT 4 menjadi dua pecahan menjadi RT 8 mbok jadi maksud saya ini pecahan mbok RT 8
1: padahal aslinya Bahari itu ya sama aja
3: ya Bahari ya dulunya RT 4 ya di barat ada pendatang juga banyak juga datang mbok ya kan. Akhirnya tambah penduduk mana kan di bawah harganya kan kalau satu kakak aja apa satu RT itu kan kalau pembangunan kan lambat mbok ya kan makanya dipecah supaya pembangunan masuk ini kayak gitu nah mbok.
1: Iya lancar-lancar kita kegiatan di sana
3: bos. Iya makasih mbok iya amin Mbak Putrinya juga sehat juga amin. Selalu sehat ya bersama keluarga mbok. Ya itulah kisahnya mbok dari Ambalat Amborowang Laut Kelurahan Amborowang Laut Kecamatan Samboja Barat Kutai Kartanegara.
1: Siap busu.
3: Iya, buat Mbak Putrinya sehat semua Mbak. Sekali lagi sehat bersama keluarga. Makasih Mbak Putri, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka bunyi jiwa dari Bus Abdul Syukur. Ya busu Mbak, meriah bener nih ya di Ambalat sana. Mun tega apa dah kita nih busu Mbak? Mungkin dari bebannya yang ada di mana-mana Muara Kaman ya di Lokulu sana juga yang jauh-jauh ya tiga apa suasana di sana boleh bergabungan sama Mbak Putri Bu Sombo ya selain ya umbul-umbul ya Bu Sombo yang memang jadi rutinan biasanya kita pasang dan jual bendera merah putih ya di setiap rumah yang kita kibarkan juga Bu Sombo ya ini kalau di Ambalat versi Ambalat nih ya tempatnya Bu Sombo bersyukur ada tambahan lampu warna-warni di warna-warni khususnya merah putih ya lampu warna merah putih tubuh Sombo ya di setiap rumah dinyalakan setiap malamnya ya jadi memeriahkan kan ya jadi makin gereja ha tegaknya nih gangnya Bus Abdul Syukur nih yo tapi di papa ha yo busu setahun sekali aja ha yo satu tahun di bulan yang khusus ha tuh ya tegak itulah ya menambahi apa biaya listrik nih papa ini demi kemeriahannya jua ya Bus Ombo ya menyambut dan juga merayakan hari kemerdekaan. Nah udah kita tegak apa nih Bus Ombo ya ada hal-hal yang menarik nih yang berbeda juga ada etam galanya yang ternyata wah nih pernah nih ada nih Mbak Putri boleh bergabungan bekesahan aja di hambat kali nih Bus Ombo ya sambil ngawan etam galanya juga ya berkegiatan dan juga dalam perjalanan Bus Ombo kita kembali nikmati yuk, lagu-lagu yang sudah Mbak Putri siapkan. Ini lagunya semangat bener nih Bus Ombo ya ini lagu yang selalu diputarkan ketika kita senam pagi Bus Ombo masih pagi harus semangat ketemu sama Gemu Famire. Rupus.

0: Ya, kalah lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
1: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
0: Rasanya usaha aku sia-sia.
1: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
0: Biar seru aja kan?
1: Bukan cuma itu. Lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
0: Maksudnya?
1: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
0: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang gak ada apa-apanya ya.
1: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
2: Hai Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: pendengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Iya, keren sana kita kembali lagi dan menyapa kembali ada siapa di mana ini ya, udah berdering-dering. Selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, salam budaya, dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam busu.
1: Ada sudah kita tadi. Sudah yang sama kan?
0: Ada sudah tadi.
1: Oh.
0: Amun tega apa di gang kita nih busu?
1: Oh, di sini belum, Bu. Cuma yang kegiatan apa sumbangan sudah jalan.
0: Oh, biasanya kapan, Bu Su?
1: Ya.
0: Biasanya kapan itu? Habis mungkin 17 kah?
1: 17 Agustus. Habis 17 Agustusan biasanya, Bu, sore. Macam kegiatannya itu, Bu, kekanaan banget segalanya itu. Jadi, amun saya, Bang, yo. Etam di kemerdekaan ini, yo. Di berjuang kan, di, Bu, yo. Ya, masang bendera kah, masang baleho. Nah, terus itu kita menyumbang tuh jangan buat 10.000, 20.000 lah. Kalau bisa kan 100.000 lah paling tinggi, ya menyenangkan kekanaan ini, Mbok. Mohon kendia, mohonnya di muka rumahnya kan rame. Lihat dulu, Mbok. Mohonnya ada yang menang kan beri pulang. Kita semua sen himo aja, Mbok. Kami orang jualan kan. Nah, itu dah kai itu dah. No, bagi-bagi duit ya kalau yang menang. gitu, Mbok, ya. Jadi rame, cucun di Adam, boy, barang anak orang diberi kan, menyenangkan hati bubuannya tuh. Jadi di mana-mana, boy, karaoke, boy, yo. Pertandingan karaoke tuh. Jadi main catur, jom, boy, saya lihat itu di jalan penuh, boy, bila orang bergerumbungan tuh, berarti ada pertandingan tuh, boy.
0: Tapi di RT Busu Mamat juga pertandingan catur kah?
1: Ada, Bu, RT itu nyanyi, Bu. Di belakangnya kan ada 2 RT, Bu. Tahu RT itu 2 kali sini 3 sanya.

0: Sudah.
1: Oh, sudah jual.
0: Tapi untung-untungan, boy.
1: Kenapa pulang?
0: Apabila ketemu rumah Mbok Yuli kan nyaman diantar situ. Mungkin di ada, di tahu rumahnya, boy. Paksa malah seorang.
1: Iya
0: kan? Nah, bus rondeng, boy. Wah, nyaman, boy. Tidak ada persembahan pengobatan gitu, nah, boy. Terima kasih, Mbak Putri.
1: Iya, Bu Su.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini Bu Su Mamat Yotama. Ya, temgelanya Bu Tama, silahkan Bu Su Mbok ya. Kita ngobrol-ngobrol seputar apa aja yang sudah ada di hiasi di Gang Etam segalanya. Apakah umbul-umbul maha? Apakah ada jua segala lampu merah putih ya Bu Sumbo? Atau ada lampu yang bentuk, sengaja dibentuk ya warna merah putih? Ini kreatif benar sih. Amunnya ada Etam Gelan yang mengolah lampu warna-warni itu terus dibentuk tiga tempat wisata ya Bu Sumbo, disengajakan diolah ya, ini meramaikan juga sebenarnya ya. Itu bisa jadi ide juga nih Bu Sumbo ya, dibentuk ya, biasanya dibantu dengan kawat ya, baru dibentuk. Waduh, bisa nih dibuat Bu Sumbo ya di ada Etam Gelanya. Terus juga Bu Sumbo ya, apapun perlombaannya ya, biasanya kan rame ya, banyak UMKM yang berjajah juga Bu Sumbo ya. Bu Putri kembali mengingatkan Etam Gelanya juga untuk apa? Iya, buang sampah pada tempatnya Bu Sumbo ya. Nukar pentol boleh, es boleh ya, asal sampahnya dibuang pada tempatnya Bu Sumbo ya. Biasanya sudah ada tuh ya tempat-tempat khusus, apalagi di lapangan-lapangan bola ya, biasanya Bu Sumbo di buncu-buncu weh, di pojok-pojoknya tuh Bu Sumbo biasanya sudah ada tuh disediakan tong sampahnya. Jadi dibuanglah pada tempatnya Bu Sumbo ya, jangan buang sembarangan ya, seolah-olah ditahu, seolah-olah plastiknya tuh terbang sendiri ya Bu Sumbo, jangan ya, di boleh ya. Nah itu hak tegaknya nih kesan kita hambat kali ini Bu Sumbo ya, apapun lomba yang Etam Gelanya lagi kerjakan ya Bu Sumbo, lagi ada di RT Etam Gelanya, semoga memeriahkan dan juga membentuk kebersamaan di RT Etam masing-masing ya Bu Sumbo, dengan cuaca yang cerah kali ini. Dan Bu Putri kawannya dengan lagu-lagu pop dari Nusantara Bu Sumbo, makasih Anda bergabungan juga. Kita ketemu sama lagu Banjar kali ini, ada Bala Ukmandai.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan Sana Dinas Pariwisata Kalimantan Timur menyiapkan 6 kegiatan wisata dan ekonomi kreatif untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi hiburan masyarakat, rangkaian kegiatan tersebut diarahkan sebagai sarana mempromosikan destinasi wisata dan produk ekonomi kreatif Kaltim. Salah satu agenda utama ialah pengibaran bendera merah putih di bawah laut Pulau Miang, Kutai Timur pada 14 hingga 16 Agustus 2026. Kegiatan yang melibatkan 12 penyelam tersebut sekaligus memperkenalkan potensi wisata bahari Pulau Miang yang menjadi habitat hiu tutul. Agenda berikutnya meliputi susur sungai Karang Mumus sejauh sekitar 17 km pada 17 Agustus dan goes wisata pada 22 Agustus. Di Sparkle Team juga memberikan ruang bagi pelaku kreatif melalui lomba fotografi pada 26 hingga 27 Agustus serta lomba film pendek pada 28 hingga 29 Agustus. Rangkaian kegiatan ditutup dengan mahakam Mas Karnaval pada 30 Agustus 2026. Kepala Dispar Kaltim Muhammad Faisal mengatakan seluruh agenda dirancang memadukan semangat kemerdekaan dengan wisata bahari, olahraga, lingkungan, kreativitas, dan seni budaya untuk semakin mengenalkan potensi Kaltim kepada masyarakat luas. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Keren yang sore kawan Atam Gelanya. Waduh, ndik terasa ya. Dan jam 9 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Kawan Atam Gelanya juga berkegiatan dan dalam perjalanan musumbo. Kita ketemu di sajian program Odah Bekesah. Nah, Odah Bekesah kali ini musumbo ya, seperti biasa di setiap hari Minggu kita akan sama-sama melihat juga dan mengenal bersama-sama ya salah satu tokoh inspiratif yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kita akan melihat sedikit sepak terjang asik, sepak terjang ya, kisah inspiratif dari salah satu mantan wakil presiden Bus Ombo yo. Dan sebelum jadi mantan wakil presiden, si Dani juga adalah seorang tokoh nasional ya, yang dalam perjalanan hidup si Dani cukup panjang. Ada Kiai Haji Ma'ruf Amin Bus Ombo, yang mana dalam biografi si Datu juga adalah seseorang yang lahir pada 11 Maret tahun 1943, tepatnya di Tangerang, Banten. Nah, si Dani Bus Ombo dikenal sebagai ulama yang mendalami ilmu fikih, tapi juga kiprahnya si Dani ternyata dia hanya di bidang keagamaan. Nah, si Dani juga terlibat di dalam dunia pendidikan, terus juga ekonomi syariah, organisasi kemasyarakatan, bahkan sampai dunia politik. Nah, si Dani juga pernah mendapat gelar doktor sumbok kehormatan dari UIN Syarif Hidayatullah, dan kemudian si Dani pun dikukuhkan sebagai profesor atau guru besar dalam bidang ilmu ekonomi muamalat syariah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Bu Sumbo pada tahun 2017. Nah, jadi amun kita melihat perjalanan pendidikan Sida, wajar ya Bu Sumbo, amun sosok Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin ini dikenal punya wawasan yang cukup luas, khususnya dalam bidang agama dan juga ekonomi syariah. Nah, nanti lebih dalam Bu Putri akan beritahu Bu Sumbo. Kita akan menikmati lagu-lagu pop dari Nusantara. Kali ini kita ketemu sama lagu Nusa Tenggara Timur, ada Beku Belero.

0: Muda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing, dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat, walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Oke, Bu Sombo, kita lanjut lagi nih ya. Jadi menariknya Bu Sombo, ya perjalanan Bapak Ma'ruf Amin ini, Sida ini Bu Sombo juga berhenti di dunia pendidikan dan juga keagamaan Maha. Dan Sida ini juga sudah cukup lama ya terjun ke dunia politik. Jadi dalam catatan juga Bu Sombo ya, dalam websitenya Kompas nih, kali ini Bu Sombo, Sida ini pernah menjadi anggota DPR pada tahun 1971 sampai 73. Yang kemudian anggota DPR juga Bu Sombo dari Partai Sida ya, tahun 1973 dilanjut sampai 1977, dan pernah juga menjadi anggota DPRD DKI Jakarta pada tahun 1977 sampai 82, dan pernah juga menjadi anggota MPR, DPR dari partai lain juga Bu Sombo ya. Selain itu juga, Sida ini dah dua kali menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2007 sampai 2010 dan periode 2010 sampai 2014 Bu Sombo ya. Dan di bidang organisasi keagamaan, Sida ini juga pernah memegang posisi penting di MUI dan NU Bu Sombo ya. Menjadi perjalanan hidup Sida lah ya, untuk mempertemukan Sida juga ke beberapa dunia ya Bu Sombo, dan juga mempertemukan beberapa dunia juga ya, dalam dunia pendidikan, agama, organisasi, ekonomi syariah, dan juga politik yang Sida geluti Bu Sombo ya. Dan dalam pengalaman panjang itu juga yang kemudian membawa Sida ini ke tingkat pemerintahan nasional ya Bu Sombo, yang terjadi pada tahun 2019 lalu pada pemilu, yang mana Sida ini menjadi calon wakil presiden ya, mendampingi Joko Widodo, dan juga kemudian dilantiklah Sida dalam periode 2019 hingga 2024.

0: Totalnya berapa, Bu?
1: 5.000 rupiah, Mbak.
0: Mata uang rupiah telah menjadi salah satu identitas Indonesia. Tapi tahu nggak asal nama rupiah dari mana? Secara nama, rupiah memiliki kemiripan nama dengan mata uang India, yaitu rupiah. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Dilansir dari MRL 2005 dalam buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional, nama rupiah sendiri ternyata datang dari bahasa Hindi. Dalam bahasa itu, rupiah merujuk pada satu kata yaitu rupiah, atau dalam bahasa Sanskerta disebut rupiah. Arti kata ini sendiri mengandung makna perak yang dibentuk dan ditempa atau rod silver. Jadi, nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiah yang berarti perak.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
4: Bapak makan apa? Rambo.
3: Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
4: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuk, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
4: Makan sate seafood.
5: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Nah, Bu Sumbo, jadi ya dalam perjalanan Ma'ruf Amin ini juga, Bu Sumbo yang setelah Nyesidani mencalonkan ya dalam pemilu tahun 2019 dan terpilih ya Bu Sumbo dalam masa periode 2019-2024 yang sebelumnya ya, Sidani pun juga dikenal aktif dalam pembahasan ekonomi syariah dan pernah juga terlibat dalam berbagai dewan pengawas syariah, Bu Sumbo. Jadi dari perjalanan itu ya, ada satu hal yang bisa kita ambil ya sebagai pelajaran ya, yaitu amun pengalaman dan juga kemauan yang untuk terus belajar bisa membawa seseorang melewati banyak bidang ilmu ya Bu Sumbo, dalam bidang ilmu kehidupan. Dan dari seorang santri dan juga ulama yang kemudian aktif dalam organisasi pendidikan, ekonomi syariah dan juga bidang politik ya, sampai akhirnya dipercaya menduduki jabatan wakil presiden Bu Sumbo, dan jadi kesah ya dari sini yang bisa menjadi gambaran amun proses belajar itu Bu Sumbo pernah benar-benar berhenti gitu ya, bahkan ketika seseorang sudah berada di posisi yang tinggi Bu Sumbo ya, bahkan ketika orang sudah ada jabatan hatinya itu ya, masih ada proses belajar itu Bu Sumbo ya. Dan ketika jabatannya sudah diada juga masih ada proses untuk belajar Bu Sumbo ya, jadi tidak ada kata putus dalam proses belajar Bu Sumbo ya, bahkan yang datu hari pun juga masih tetap belajar ya. Ini dia informasi kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan ya, menjadi pelajaran juga buat kita semua Bu Sumbo ya, supaya kita juga cepat menyerah ya, dan terus belajar dan mau menikmati proses yang ada walaupun sambil jatuh bangun ya Bu Sumbo. Informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya kompas.com Bu Sumbo ya, dan ternyata sudah para pupus kebersamaan kita Bu Sumbo ya, telah hambat tadi Mbak Putri kawannya tamjalannya sampai wayah ini, maka saya banyak atas kebersamaannya. Setelah ini ya, rangkaian sama Rinda Siang kita akan dikawani bersama dengan Mbak Nita dan juga Mbak Ira Kendia Bu Sumbo ya, sambil juga ngawannya tamjalannya makan ya sarapan Bu Sumbo, walaupun ini sudah sedikit telat ya sarapannya sudah menjelang siang ini soalnya Bu Sumbo ya. Kita ketemu sama lagu-lagu pop daerah Nusantara deh. Kali ini kita ketemu sama lagu Kalimantan Tengah dulu ya. Kalimantan Tengah dulu, ada Tetap Tanggar.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Air terjun Tangga Bidadari di Desa Selangkau, Kecamatan Kaliorang, Kota Timur menjadi salah satu rekomendasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Destinasi ini ada dalam kawasan Geopark Sangkulirang Mangkalihat dan juga menawarkan panorama alam serta sumber mata air alami yang menjadi daya tarik utama. Kepala Dinas Pariwisata Kutai Timur, Mariadi, mengatakan Tangga Bidadari merupakan salah satu wisata unggulan karena memiliki karakter alam yang kuat. Salah satu keunikannya ialah sumber mata air dengan kontur menyerupai tangga yang belum banyak ditemukan di destinasi wisata lain. Air yang mengalir di kawasan tersebut dikenal sangat jernih dan juga dapat diminum langsung tanpa harus dimasak. Pengunjung juga dapat berjalan kaki sekitar 800 meter atau selama kurang lebih 20 menit untuk menjelajahi kawasan hingga menuju sumber air terjun. Untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan, Pemkab Kutai Timur berencana menambah jumlah fasilitas pada 2026. Pengembangan tersebut meliputi area bermain air untuk anak, toilet, sarana ibadah, serta fasilitas rekreasi air agar air terjun Tangga Bidadari semakin menarik sebagai destinasi wisata alam di kawasan Geopark Sangkulirang Mangkalihat. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebenarnya cincin yang dipakai di jari manis tidak selalu berarti cincin kawin. Tapi saat menikah atau bahkan bertunangan, banyak pasangan yang memakai cincin di jari manis, mau itu sebelah kanan atau kiri. Kira-kira kenapa ya? Menurut legenda, jari manis diyakini memiliki urat nadi yang terhubung langsung ke jantung, sehingga hati kekasih akan terhubung dengan cincin mereka. Orang Romawi menyebut ini vena amoris atau surat cinta. Oleh karena itu, cincin yang dipasangkan ke jari yang khusus yaitu jari manis. Hal ini sebagai penanda hati mereka yang terhubung satu sama lain. Namun pengetahuan tentang tubuh manusia telah berkembang pesat. Sekarang para ahli tahu bahwa manusia tidak memiliki pembuluh darah seperti itu. Diketahui juga bahwa jantung ternyata adalah organ untuk memompa darah, bukan merasakan cinta. Meski begitu, kenyataan tersebut tidak menghentikan manusia untuk terus mengaitkan jari manis dengan konteks romantis dan emosional. Jadi, sampai sekarang, pasangan masih memakai cincin kawin atau pertunangan di jari manis mereka.

0: Eleh, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Klonden Sana Perempat RRI Samarinda. Klonden Sana, selamat menjelang tengah hari Mbak Ira ngawani Klonden Sana dengan juga kawan Mbak Ira.
1: Lama intronya ya.
0: Iya,
1: ini
0: ya
1: kapan kan? Saya taman ini.
0: Ada Mbak Nita, kita iya, berdua ya Mbak Nita ya.
1: Iya, setelah sekian bernama ya. Tadinya ada hampir 2,5
0: Rani gak sih kita ya berdua ya?
1: Rani, aduh.
0: Ira dan Nita gak sih?
1: Mantap,
0: cocok ya?
1: Masuk.
0: Atau Irni?
1: Ah, Rani
0: atau
1: aja lah.
0: Rani atau
1: Nira.
0: Rata.
1: Nah, Nari.
0: Ira
1: nari.
0: Dan Nita.
1: Skip, tidak. Telepon teman.
0: Teman. Gimana nih Mbak Nita? Sehat aja ya?
1: Alhamdulillah. Nih, Etam udah hamin satu sebelum kemerdekaan ya Mbak Ira.
0: Oh iya bener, empai.
1: Iya bener, kayaknya hari ini segala RT menjalankan
0: jalan santai. Termasuk?
1: Termasuk saya nih.
0: Mbak Ira tadi apa? Tadi ngapain
1: Tadi Mbak? Jalan aja.
0: Oh ada kegiatan.
1: Sedikit, jalan santai di RT gitu ya. Karena kan memang di apa nih Pemkot kan tidak mengadakan ya tahun ini ya. Ini apa itu pawai pembangunan.
0: Pembangunan.
1: Nah, tapi kan untungnya Etam nih masih RT Etam nih masih bergerak juga ya.
0: RT Boiran ini udah tahu.
1: Andika?
0: Nih tahu juga dan dia ada info. Ini.
1: Waduh, cek hak dulu tuh grup RT tuh. Nah,
0: siapa nih dari tiap hari nih? Enggak ada info.
1: Kalinya ada grup nih Da Bayira.
0: Sakit.
1: Curhat.
0: Iya. Kalau tempatnya Mbak Putri ada apa kegiatan? Hari ini apa?
1: Jalan santai.
0: Jam berapa? Oh tadi mah nggak ikut.
1: Nanti dapat door prize. Nanti dapat door prize.
0: Tapi mas mending ada sih daripada.
1: Nggak daripada. Ya kita sih nggak bilang ya.
0: Iya nggak apa sih. Mungkin nanti kali tanggal 31 kali.
1: Iya yang penting kan masih Agustus.
0: Iya.
1: Benar.
0: Mungkin pas akhir 31 Agustus kayaknya baru jalan santai.
1: Itu kan habis maghrib ya. Jadi besok ada 1 September.
0: Iya benar.
1: Ya Allah.
0: Nah, hari ini Klonden Sana ya pastinya keseruan menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Banyak kegiatan-kegiatan bisa dilakukan kayak tadi jalan santai, lomba-lomba ini tadi. Betul. Juga ngelihat Mbok Mita nih lagi jalan santai juga nih sama ada sepeda hias.
1: Oh iya benar benar benar.
0: Yo.
1: Iya, salah tadi.
0: Tadi tuh juga pergi ke sini tuh rame juga orang kegiatan apa nih lomba-lomba.
1: Di mana?
0: Daerah perjuangan situ Mbak Ralia.
1: Daerah rumah kita nih.
0: Ada sih tapi RT sebelah.
1: Oh, join dong gitu ya.
0: Diajakin cuma lewat maha.
1: Iyalah
0: ya. Iya oke.
1: Iyalah ya
0: gitu. Ndi jual le pada selambat.
1: Bener. Oh iya, jual mahal dulu ya.
0: Iya. Sampai ke ujung kok ndi di kio-kio. Ya udah.
1: Kayaknya dikenal punyanya ya.
0: Gas aja. Tolong aja RT-ku ya, bikinlah kegiatan RT-ku.
1: Aku kita ingin, jadi ini inisiatornya.
0: Iya, aku ingin merasakan suasana.
1: Ya.
0: Iya, kalau enggak empat coba tahu tadi tempatnya Mbok Nita nu pergi dulu udah kita.
1: Jangan sampai dulu hambat.
0: Ya, kali ini kita ngomongin jejak budaya. Jadi ada tari Bendrong Lesung di Banten, Mbok Nita dan juga Kronyo. Nah, jadi kalau bicara seputar tari Bendrong Lesung, ini adalah salah satu tarian khas Provinsi Banten yang berasal tula daerah Cilegon. Dan tarian ini tuh ada sejak dahulu kala ketika musim panen tiba gitu. Dan nanti untuk informasinya lanjut nanti ya Mbak Nita
1: nanti
0: ya.
1: Nanti aja Etam tabung dulu ya.
0: Iya, sambil Mbak Ira meratapi juga nih.
1: RT yang tidak merayakan kemerdekaan.
0: Iya, mungkin RT-nya sibuk kali ya.
1: Iya,
0: Kayaknya. Sih.

0: Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI. Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda,
0: Ayus dan Si. Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam, Pro 4
0: RRI. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Iya, Keradian Sada Perawat RRI Samarinda. Seru ya. Dipikir kalau hari Minggu kerja itu kayaknya gimana gitu ya. Ternyata hari Minggu kerja itu seru ya, Monita ya. Mana suaranya?
1: Mana nih, wah dibungkam. Iya, makin rame ya, makin siang makin rame,
0: iya,
1: luar biasa.
0: Iya, bener. Yang penting kan lagu terputar aja ya kan.
1: Iya, karena itu yang penting ya.
0: Iya, kita masih ngebahas seputar tari Bendrong Lesung ya, Mbok Nita ya. Jadi tarian ini punya makna ya, Mbok Nita. Apa?
1: Tidak bisa dibuka dari HP.
0: Jadi tari Bendrong ini digelar sebagai perayaan musim panen ya. Jadi memang tarian ini tuh mengisyaratkan agar setiap orang itu senantiasa bersyukur ya dengan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, biasanya alat musik yang digunakan juga khusus. Jadi para penari juga harus mengikuti irama dan alunan yang keluar tulak tumbukan lesung atau alu yang dipolah tulak kayu. Suaranya tak tuk tak tuk. Nah, membuat para penari yang bertugas menumbuk tersebut bergoyang ya. Pokoknya iya aja ya, Monita. Iya. Jadi ketika sudah memasuki ritme yang lebih sulit ya, para penari juga mulai masuk dengan nyanyian juga. Memang pertunjukan ini menjadi semakin semarak kalau misalkan salah satu seorang penari mengajak salah seorang penonton untuk maju. Iya. Dan kalau propertinya sendiri Kroan dan Sana dan juga Monita, iya itu sabar ya. Memang kayak gitu dia.
1: Iya, propertinya apa, Mbak?
0: Jadi propertinya itu kayak lesung, pastinya ada alu, topi caping. Namun sering perkembangannya zaman, alat musik seperti beduk dan gendang juga digunakan saat pertunjukan. Dan biasanya penari juga membawa bakul atau tampah. Dan untuk busananya itu memakai busana para petani pada saat di sawah gitu. Nah, itu sih sedikit informasi seputar tari Bendrong Lesung ya, dari Banten, tarian panen raya.
1: Jadi kalau ada panen raya di sana pasti ditampilkan ini tariannya ya.
0: Karena tapi sebenarnya kalau bicara seputar tari panen raya ya, sebenarnya bukan di Banten aja kan. Kalau misalkan kayak di Sulawesi ada juga. Kayak misalkan apa kayak model ini sih mengucapkan syukur lah ya, hasil panen. Betul. Berhasil ya.
1: Dan biasanya tradisinya beda-beda juga beda-beda. Ya setiap daerah. Nah, kalau di Banten ini ya tariannya.
0: Bener.
1: Pernah dia juga tadi tapi lupa di mana.
0: Iya, dan juga kan waktunya tuh enggak kayak misalkan bulan Juni gitu ya, enggak kan dia ada memang waktunya masing-masing.
1: Iya, waktu panennya masing-masing.
0: Panen. Iya, oke deh Monita ya, informasi ini kutip dari kompas.com ya.
1: Oke, habis ini tetap lanjut ya. Dunia anak,
0: duniaku, dunia anak-anak.
1: Asik, salah.
0: Iya, nanti akan ada siapa ya, Mbok Nita ya, sebentar dulu. Stumat dulu.
1: Ya, buka lagi.
0: Nyontek
1: dulu.
0: Nanti di dunia anak itu ada Kak Sasa dari Kampung Dongeng Etam. Nanti juga ada Muhammad Faizan Azami dan juga Akbar. Ih, pasti seru ngomongin 17-an di kampungku seperti apa. Untung lain Mbok Ira.
1: Mbok Nita.
0: Kalau Mbok Ira 17-an di kampungku.
1: Di ada, untung Mbok Nita ada kesel.
0: Iya, di ada. Tapi enggak tahu yang pai ya. Tapi kan empai tanggal 17-nya, mana tahu meren-meren ada musik-musik dah terdengar suaranya.
1: Karaokean mungkin ya.
0: Ada yang apa pakai mic bilang ayo ngumpul semua jam ini gitu ya.
1: Amin ya.
0: Sekalinya kerja bakti. Oke deh, ini masalah sih ya kan.
1: Iya, yang penting kan menyemarakkan 17
0: Agustus. Iya, betul. Sebulan dua kali kerja bakti.
1: Iya, semangat deh.
0: Ya udah kalau gitu ya Monita ya, kita ditemani sama lagu-lagu daerah Nusantara ya.

0: Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman.

0: 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

sudah menjadi halumrah keinginan setiap wanita tampil cantik. Untuk mencapai kadar kecantikan yang diinginkan, biasanya banyak cara yang akan dilakukan. Bagi wanita suku Mentawai, kecantikan harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita. Untuk melakukan tradisi ini, wanita suku Mentawai harus bisa menahan rasa sakit yang tidak sebentar. Karena bukan cuma satu gigi yang dikerik, melainkan ke-23 gigi yang harus dikerik.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerwanesana pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Alumni atau IKA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman Kabupaten Mahakam Ulu periode 2026-2031 resmi digelar di Ballroom Lantai 3 Kantor Bupati Mahakam Ulu, Ujah bilang. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyambut baik momentum pelantikan ini dan berharap jejaring alumni dapat berkontribusi aktif dalam mendorong percepatan pembangunan daerah khususnya melalui penguatan sumber daya manusia serta kajian sosial dan pemerintahan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk SE, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan IKA FISIP UNMUL di Mahakam Ulu. Sida menekankan pentingnya sinergi dan kontribusi nyata dari para akademisi serta alumni perguruan tinggi dalam menjawab tantangan pembangunan daerah. Sementara itu, Dekan FISIP Universitas Mula Warman, Dr. Vina Furqoniah SSMSI, menggarisbawahi peran strategis IKA FISIP sebagai wadah informasi dan sinergi profesional antara perguruan tinggi, alumni, serta pemerintah daerah. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
3: Maju terus aja, biar cepat.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
3: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
3: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
3: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
5: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Samarinda, Dunia Anak, Dongeng Cerdas Anak, Indonesia. Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan Kak Sasa di Dunia Anak, Dongeng Anak Cerdas Indonesia. Kali ini Kak Sasa kedatangan tamu istimewa nih di Hari Raya Kemerdekaan. Tanggal berapa sih Hari Raya Kemerdekaan itu?
1: 17 Agustus,
0: yaitu yang dilaksanakan besok. Nah, kali ini untuk memeriahkan acara 17 Agustus, Kak Sasa bersama teman-teman kecil Kak Sasa. Halo semuanya.
1: Halo.
0: Oke, kita kenalan Halo. Dulu ya satu-satu. Nah, ini ada yang berbaju biru, namanya siapa? Silahkan perkenalkan diri.
2: Halo, nama saya Muhammad Faizan Azami.
0: Oke, nama panggilannya siapa?
2: Azami.
0: Azami. Nah, sekarang Azami juga tidak sendiri. Dia punya teman kecil. Coba nih yang berbaju hitam. Coba, sini namanya siapa?
3: Akbar.
0: Akbar, nama lengkapnya?
3: Akbar.
0: Oh, Akbar. Kalau nama lengkapnya mungkin jadinya Akbar. Nah, Azami dan Akbar, Kak Sasa kali ini enggak sendiri. Kak Sasa punya teman. Namanya Sinta. Siapa?
3: Sinta.
0: Iya, Sinta.
3: Sinta.
0: Kita panggil dulu yuk Sintanya. 1, 2, 3.
4: Sinta.
5: Ah, halo teman-teman. Ih, temanku cantik-cantik semua, Kak Sasa.
0: Hah? Cantik-cantik? Emang kalau laki-laki cantik ya, Sinta?
5: Ah, enggak. Maksudnya ganteng.
0: Oh, ganteng. Eh, coba deh Sinta tanya-tanya kenalan dulu nih sama Azami sama Akbar.
5: Halo semuanya, kenalin nama aku Sinta si suka warna pink.
0: Oh, Sinta si suka warna pink, makanya bajunya dari atas sampai bawah pink semua.
5: Iya, aku suka sekali warna pink. Kalau boleh, aku maunya di kamarku juga semuanya warna pink.
0: Oh gitu. Kalau di kalau Azami sama Akbar di rumahnya ada warna pink nggak? Nggak ada.
3: Nggak ada.
0: Kalau Azami sukanya warna apa?
2: Biru.
0: Oh, biru. Kalau Akbar?
3: Aku sukanya boneka warna hitam.
0: Oh, boneka warna hitam. Oke. Nah, Kak Sasa boleh tahu nggak Azami ini usianya berapa? Asal sekolahnya dari mana?
2: Azami berumur 8 tahun dan bersekolah di SD Muhammadiyah 2 Samarinda.
3: Nama aku Tatan.
0: Oh, ini Akbar sudah gak sabar nih teman-teman mengenalkan Tatan. Tapi Kak Sasa mau kenalan dulu deh sama Akbar. Akbar usianya berapa?
3: 6 tahun.
0: Oh, 6 tahun. Sekolahnya di mana?
3: Di Kaut Kancil.
0: Kaut Kancil ada di mana?
3: Kaut Kancil ada di Muara Badak.
0: Oh, ada di Muara Badak.
5: Ih, itu Muara Badak berarti jauh ya Kak Sasa?
0: Iya, jauh. Jadi Muara Badak itu ada sekitar 1 jam setengah dari Samarinda. Wah, jauh sekali ya Kak Azami?
3: Iya.
0: Iya. Tadi Azami sudah sarapan belum?
2: Sudah.
0: Sudah sarapannya pakai apa?
2: Bubur.
0: Pakai bubur. Kalau Akbar sudah sarapan belum?
3: Tadi aku sarapan mati lampu.
0: Sarapan juga. Oke. Nah, Azami sama Akbar, tadi Azami dari SD Muhammadiyah 2 Samarinda, sedangkan Akbar dari Paut Kancil Muara Badak nih, teman-teman.
5: Ah, Kak Sasa, aku juga sudah sarapan.
0: Oh, Sinta juga sudah sarapan. Kamu sarapan apa, Sinta?
5: Ah, telur rebus.
0: Oh, telur rebus. Ada yang suka makan telur di sini?
3: Aku makan pisang.
0: Oh, makan pisang. Kalau Azami suka makan telur, kalau Akbar suka makan pisang. Oke. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan dongeng nih, teman-teman. Mendengarkan dongeng dari Akbar dan juga Kak Sasa.
3: Pada suatu hari.
0: Ini ya, kita dengarkan lagu dulu. Habis itu kita mendengarkan dongeng dari Akbar dan Kak Sasa.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga!
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
3: Rompat RRI, Dunia Anak, Dongeng Anak Cerdas Indonesia. Boleh tepuk tangan dulu dong. Oke, Kak Sasa mau ngajarin satu tepuk, namanya tepuk cinta. Azami tahu nggak? Nggak tahu. Caranya gini, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Coba Kak Sasa mau lihat Akbar sama Azami tepuk cinta. 1, 2, 3. Tepuk cinta.
4: Cinta kecil, cinta sedang,
3: cinta besar, cinta kamu. Oke, ceritanya kita lagi cinta nih sama Indonesia, karena kita saat ini sedang merayakan hari ulang tahun Indonesia atau hari kemerdekaan Indonesia yang keberapa? Ada yang tahu nggak yang keberapa?
5: 81.
3: Ih, keren, keren. 81. Iya, keren banget. Udah pada tahu ya kalau kita nanti di tahun ini merayakan yang ke-81.
6: Berarti itu udah tua ya, Kak Sasa?
3: Iya, itu sudah tua. Berarti udah kayak kakek-kakek atau nenek-nenek kalau itu di usia manusia. Ya, oke, sebelum kita mendengarkan dongeng, Kak Sasa mau tanya dulu nih, Azami di rumah suka hobinya apa sih?
5: Bermain PS.
3: Bermain PS, gamenya apa kalau boleh tahu?
5: Bola.
3: Bola, main sendiri atau ada temennya?
5: Sama abang.
3: Sama abang, wah seru banget ya, jadi sering tanding sama abang. Iya. Azami sering menang atau sering kalah?
5: Jarang kalah.
3: Jarang kalah, uy. Rendah hati banget ya teman-teman. Azami dia gak bilang sering menang atau sering kalah, tapi dia bilang jarang kalah. Wih, tepuk tangan dulu buat Azami. Kalau Akbar di rumah sering main apa?
7: Main PS, tapi ganti main.
3: Oh gitu, yang Stickman. Kalau yang Stickman, ya Stickman namanya?
7: Sampai ke bos raja, raja giant.
3: Oh, sampai ke raja giant. Wah, mungkin teman-teman juga ada nih suka sama yang seperti dengan Akbar, ada yang suka yang raja giant gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, kita mau dengarkan dongeng dari Akbar. Yuk kita dengarkan dongeng dari Akbar. Silakan Akbar. Nih, Akbar lagi persiapan dulu. Dia bawa dua boneka warna apa, Azami?
5: Hitam.
3: Warna hitam. Namanya ada boneka kecil dan agak besar, tapi bentuknya seperti binatang. Binatang apa ya ini, ada yang tahu?
7: Orang utan sama monyet.
3: Oh, orang utan sama monyet. Oke, kita tunggu dulu ya sebentar. Orang utan itu hewan khas dari mana sih, Kakak Azami?
5: Gak tahu.
3: Ada di Kalimantan. Dia khas dari Kalimantan dan tidak ada di tempat lain. Ya, silakan, sudah siap Akbar?
7: Sudah.
3: Oke, silakan mendongeng.
7: Pada suatu hari, Titan terbangun dari tidur. Hari sudah pagi. Saatnya aku mencari makan. Pas itu dia ketemu teman-teman. Namanya Momo. Hai Mama, kamu pegang apa? Aku pegang pisang. Ambil. Terus si Mama marah dan pergi. Terus si Tatan kejar Mama. Dia mengembalikan pisangnya di Mama kembali.
3: Oke, jadi tadi Mama pegang pisang, terus pisangnya diambil sama Tatan?
7: Iya.
3: Iya. Terus apa yang terjadi? Tatan bilang apa ke Momo?
7: Maaf ya, Momo.
3: Kenapa dia minta maaf?
7: aku itu udah maafin.
3: Oh, jadi tadi Momo marah?
7: Iya,
3: terus akhirnya dia minta maaf ya. Coba ulangin lagi minta maafnya gimana?
7: Maaf ya Momo.
3: Maaf ya Momo. Kak Azami gimana tadi Tatan ngomong minta maafnya?
5: Maaf ya Momo.
3: Oh iya, maaf ya Momo. Terus Momo bilang apa?
7: Momo bilang jangan begitu lagi, kecuali jangan rebutan. Biar minta sama aku. Mo, boleh enggak?
3: Oke, jadi tadi katanya Momo jangan begitu lagi ya. Terus apa? Pisangnya terus gimana?
7: Pisangnya terus dikasih separo.
3: Oh, dikasih separo. Tepuk tangan dulu buat Akbar. Baik banget ya, ternyata Momo dia tidak marah. Walaupun Momo diambil pisangnya, tapi ternyata dia masih berbagi ya sama Tatan ya. Iya. Iya, Akbarnya mengangguk teman-teman. Wah, keren banget ya ceritanya Akbar. Keren gak Azami?
5: Keren.
3: Keren. Apa ya kakak, kira-kira hikmahnya kita kalau misalnya ada pisang atau apa hal yang diambil dari orang lain, itu boleh gak sih Kak Azami?
5: Tidak.
3: Tidak boleh. Kenapa gak boleh Kak Azami?
5: Karena itu bukan punya kita.
3: Karena itu bukan punya kita. Betul gak Akbar?
7: Betul.
3: Betul. Tangannya gimana kalau betul?
7: Betul.
3: Betul. Oke teman-teman, nah habis ini kita dengarkan lagu lagi sebelum kita lanjut untuk tanya jawab sama Azami dan Akbar.

0: HUT RI 81 bukan hanya sekedar angka, tapi punya makna yang mendalam. Bagian tengah dari angka 8 terinspirasi dari bentuk perisai yang saling mengunci. Artinya, Indonesia yang berdaulat lahir dari persatuan dan kekuatan rakyatnya. Sedangkan lingkaran pada angka 8 menyerupai mata rantai, melambangkan kemanusiaan, kesetaraan, dan semangat saling menguatkan sebagai sesama warga Indonesia. Sedangkan garis-garisnya terinspirasi dari bunga kapas yang memiliki simbol kesejahteraan dan harapan agar keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika digabung semua unsur, menggambarkan semangat gotong royong dan kerjasama untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan menariknya, logo HUT RI tahun ini jadi yang pertama dipilih lewat polling publik.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Prompat RRI Samarinda Dunia Anak Dongeng Cerdas Anak Indonesia. Kembali lagi bersama Kak Sasa,
1: Azami,
0: dan Akbar. Nah, tadi udah dengarkan kan dongeng dari Akbar tentang kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Betul Kak Azami?
1: Betul.
0: Betul. Nah, tadi kita ada nyanyi lagu Bendera, Berkibarlah Benderaku. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya warna apa sih bendera Indonesia itu?
1: Merah dan putih.
0: Merah dan putih. Oh, merah dan putih. Merah itu artinya apa? Ada yang tahu nggak?
1: Keberanian.
0: Keberanian, pinter. Kalau putih artinya apa?
2: Keberanian.
0: Kalau merah keberanian, kalau putih artinya kesucian. Betul, gitu. Iya. Nah, Kak Sasa mau tanya nih, biasanya 17 Agustus kan di dekat rumah kita itu ada lomba-lomba, atau di sekolah juga ada yang lomba-lomba. Kak Azami ikut lomba enggak?
1: Ikut.
0: Ikut. Lombanya apa aja?
2: Aku lombanya taruh bola sama bendera.
0: Oke, kita dengarkan Kak Azami dulu boleh Akbar? Oke, Kak Azami tadi lombanya apa?
1: Lombanya di sekolah itu ada yang ngadain futsal.
0: Oh, ada yang futsal. Kak Azami suka bola ya? Iya. Oh, main futsal juga?
1: Iya.
0: Iya. Gimana kemarin perasaannya main futsal?
1: Senang.
0: Senang? Mau kalau ada lomba lagi mau ikut?
1: Iya.
0: Iya. Kalau di rumah ada lomba enggak?
1: Ada.
0: Ada. Lomba apa lombanya?
1: Tapi nggak ikut.
0: Oh, tapi nggak ikut. Kalau Akbar?
2: Aku.
0: Lombanya apa di sekolah?
2: Oh, taruh bendera sama taruh bola.
0: Oh, taruh bendera sama taruh bola. Gimana perasaannya ikut? Senang apa senang banget?
2: Senang banget.
0: Oh, senang banget. Dapat juara nggak?
2: Dapat.
0: Oh, dapat. Dua-duanya dapat juara?
2: Dua-duanya.
0: Waduh, keren banget ya teman-teman nih yang lagi mendengarkan. Biasanya kan kita ikut lomba ya, tadi ada lomba futsal, terus juga ada lomba taruh bendera dan juga bermain bola ya Kakak Akbar ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Tentu saja.
0: Oh, tentu saja. Kita dengarkan Sinta yuk. Sinta pernah ikut lomba enggak ya?
3: Aku pernah ikut lomba Kak Sasa.
0: Oh, lomba. Lomba jadi apa? Lomba jadi batu. Lomba jadi batu. Emang ada Kak lomba jadi batu?
1: Enggak.
0: Enggak ada. Oh, kalau gitu aku suka ikut lomba yang makan-makan itu. Ada enggak lomba makan-makan?
2: Ada.
0: Ada lomba apa, Akbar?
2: Aku lomba taruh bola sama bendera.
0: Dia taruh bendera lagi ya.
3: Aku sukanya makan yang itu, lomba makan yang krenyes-krenyes.
0: Hah, apa yang krenyes?
1: Lomba makan kerupuk.
0: Oh, lomba makan kerupuk. Betul nggak Akbar, ada lomba makan kerupuk?
2: Ada.
0: Ada, pernah
2: ikut? Tentu saja.
0: Tentu saja. Ada nggak pernah yang ikut lomba makan kerupuk?
1: Enggak.
0: Akbar pernah?
2: Belum pernah.
0: Belum pernah. Teman-teman senang enggak sih dengan suasana di 17 Agustus banyak lomba-lomba? Ada tadi lomba futsal, ada juga kalau Kak Sasa waktu masih kecil itu ada lomba pakai sendok, terus di dalamnya di atasnya sendok ada kelereng. Nah, pernah lihat?
1: Pernah.
0: Terus nanti kelerengnya dibawa. Oh, pernah. Terus juga ada juga lomba pakai kardus. Nanti kardusnya itu dimasukin bola. Kita harus menjatuhkan bola tapi enggak boleh pakai tangan. Hah? Ada yang tahu enggak caranya gimana? Enggak tahu caranya.
2: Aku tahu.
0: Oh, kayak gimana Akbar? Caranya biar bolanya. Oh, Akbar goyang-goyang. Maksudnya Akbar itu berarti kotak kardusnya diiketin dalam badan, terus habis itu bolanya digoyang-goyang gitu ya? Jadi dia jatuh? Iya, Akbar pernah coba?
2: Pernah coba.
0: Oh, pernah coba juga. Nah, apa sih kira-kira manfaatnya kita ikut lomba-lomba seperti itu?
1: Enggak tahu.
0: Tapi kira-kira seneng gak kalau diadain lomba setiap 17 Agustus?
2: Senang.
0: Senang. Azami senang?
1: Iya.
0: Senang aja atau senang banget?
1: Senang banget.
2: Senang banget.
0: Senang banget. Semangat enggak kalau misalnya diadakan lomba lagi?
2: Tenang.
0: Semangat. Semangat terus, kita tepuk semangat boleh enggak? Coba tepuk semangat.
2: Semangat.
0: Oke, kita sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat.
2: Semangat.
0: ini kita akan mendengarkan kisah dari Kak Sasa tentang lomba di 17 Agustus ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita dengarkan dongeng dulu. Dengarkan lagu.

0: generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Anda Dunia Anak, Dongeng Cerdas Anak Indonesia. Kak Azami, nanti makan siangnya apa?
1: Nggak tahu.
2: Makan siangnya ayam goreng.
0: Oh, ayam goreng kayak Upin Ipin ya, jadinya ayam goreng. Iya. Oke. Nah, Kak Azami, sama Akbar mau dengar ceritanya Kak Sasa nggak?
1: Mau.
0: Akbar mau dengar ceritanya Kak Sasa nggak?
2: Mau.
0: Oke, kalau gitu Sinta juga mau ikut dengarkan. Yuk kita dengarkan dongeng dari Kak Sasa. Oke, terima kasih Sinta. Nah, kali ini Kak Sasa akan mendongeng bersama teman namanya Dono dan Dini. Siapa namanya?
3: Dono dan Dini.
0: Iya, Dono dan Dini. Dono dan Dini saat ini lagi liburan nih di salah satu desa. Di desa itu akan diadakan lomba 17 Agustus. Nah, kata ayahnya Dono,
4: Dono, Dini, jangan lupa ya kalian untuk mendaftar lomba 17 Agustus. Kalian mau ikut lomba apa?
5: Ayah, aku maunya lomba yang seru, katanya si Dini.
4: Aku juga mau lomba yang seru, katanya si Dono.
0: Terus ayahnya pun berpikir,
4: kalau begitu ayah daftarkan kalian ya ke lomba yang berjudul Lomba Makan Kerupuk.
0: Wah,
5: lombanya seperti apa itu ayah?
4: Iya ayah, itu lombanya seperti apa? Lombanya nanti kalian akan dibariskan kemudian makan paling cepat kerupuk itu. Dan siapa yang paling habis, yang habis duluan kerupuknya, dia akan mendapatkan juara.
5: Aku mau ayah, sepertinya seru sekali.
4: Iya ayah, aku juga mau,
0: katanya Dono dan Dini.
4: Oke, kalau begitu ayah daftarkan kalian ya. Nanti malam, kalau begitu malam ini kalian tidur cepat biar besok bisa ikut lombanya.
0: Kemudian malam pun berganti, ada bulan, ada bintang, dan mereka pun tertidur. Setelah bangun,
5: kukuk!
0: Ada suara ayam berkokok, tandanya pagi sudah datang. Dono dan Dini pun berlari ke lapangan. Dia bersemangat untuk ikut lomba makan kerupuk.
5: Kak Dono, kok sepertinya di sini sepi sekali? Katanya ada lomba makan kerupuk.
0: Terus Dono bilang,
4: oh iya, bukannya harusnya di sini ada lomba makan kerupuk ya? Kemana orang-orang?
0: Lalu ketika mereka berdiam di situ, ada seorang mbah, namanya Mbah Tani. Mbah Tani adalah seorang petani.
5: Cucu-cucu, sini dulu, bantu Mbah Tani,
0: katanya Mbah Tani.
4: Ada apa Mbah Tani?
5: Ini yang bantu lomba di sini hanya sedikit. Kalian maukah membantu Mbah Tani?
0: Katanya Mbah Tani.
4: Boleh Mbah,
0: katanya si Dono.
5: Iya boleh Mbah, bantunya seperti apa?
4: Katanya Mbah Tani.
2: Cek.
4: Kalian ambil dulu ya. Ambil dulu nih kerupuknya di rumah Pak RT. Tapi rumah Pak RT-nya ada sangat jauh. Apa kalian tidak apa-apa?
0: Terus Dono dengan siap dia menjawab,
5: tidak apa-apa Mbah Tani, kami suka sekali membantu, katanya Dono.
0: Akhirnya Dono dan Dini pun berjalan. Suaranya tuk tuk tuk, gimana suara berjalan?
5: Tuk tuk tuk, lebih cepat, kalau lebih cepat gimana jalannya?
0: Tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk. Mereka pun berjalan cepat karena takut lombanya akan dimulai. Sesampainya di rumah Pak RT, Pak RT senang sekali melihat Dono dan Dini.
4: Terima kasih anak-anak, katanya Pak RT. Kalian sudah mau membantu Pak RT untuk membawa kerupuk.
0: Lalu mereka pun mengambil kerupuk dari Pak RT. Tapi sebelum mereka pergi, Pak RT bilang,
4: Kalau begitu ayo sarapan di sini dulu, kata Pak RT.
0: Dono dan Dini pun terdiam. Kita kan mau lomba makan kerupuk. Apakah kita harus makan dulu, Kak Dono? Terus Kak Dono bilang,
4: Aku pengen menang. Gimana kalau kita makannya setelah lomba aja? Biar nanti kita bisa dapat juara satu, katanya Kak Dono.
0: Akhirnya mereka pun pergi langsung membawa kerupuk ke lapangan tadi, bertemu dengan Mbah Tani dan membantu Mbah Tani untuk memasang kerupuk. Sampai akhirnya perlombaan pun dimulai.
4: Semuanya, kita akan memulai lomba makan kerupuk.
0: Dan ketika semuanya sudah berkumpul, lomba pun dimulai. Satu,
2: wah,
0: dua,
2: tiga.
0: Terus ada yang makan kerupuk. Ketika sudah makan kerupuk, kira-kira siapa yang menang? Ada yang tahu?
2: Tidak.
4: Tidak, yang menang ternyata adalah Dono dan Dini. Karena mereka tadi sudah berjalan jauh dan sudah menyiapkan diri untuk lomba di pagi hari. Lalu mereka pun mendapatkan hadiah juara 1 dan juara 2 lomba makan kerupuk. Lalu Mbak Tani bilang,
5: karena cucu-cucuku ini sudah membantu, aku mau memberikan mereka hadiah tambahan karena mereka lah yang menyiapkan lomba makan kerupuk ini.
4: Wah, berarti mereka mendapatkan hadiah lebih dari satu, yaitu mereka mendapatkan lagi dari hadiah dari Mbah Tani karena mereka membantu Mbah Tani. Sekian cerita dari Kak Sasa. Ceritanya bagus atau bagus banget?
2: Bagus banget.
4: Kalau gitu Kak Sasa mau ke Akbar dulu. Akbar, tadi siapa nama tokoh ceritanya? Ada anak namanya siapa tadi?
6: Mbah Tani,
4: betul. Mbah Tani tadi cucu-cucu itu tadi yang dimaksud siapa, Kak Azami?
6: Dono dan Dini.
4: Apa yang dilakukan Dono dan Dini di pagi hari?
6: Membantu mengambil kerupuk
4: untuk lomba apa sih, Akbar?
6: Mengambil kerupuk buat lomba makan kerupuk.
4: Buat lomba makan kerupuk. Terus mereka jadi juara enggak?
2: Jadi juara dua-duanya.
4: Keren. Apa ya makna kisah yang bisa kita ambil dari cerita itu? Coba dari Kakak Azami. Kan tadi dia dapat hadiah tuh dari Mbah Tani karena sudah membantu.
2: Membantu.
4: Kira-kira kalau kita membantu orang lain terasa senang enggak?
2: Senang.
4: Terus kalau kita bantu orang ternyata bisa dapat hadiah ya?
2: Iya.
4: Dua-duanya kompak ngomong iya nih, tapi iyanya satu-satu. Nah, teman-teman, begitu ceritanya. Jadi ketika mengadakan lomba, walaupun ada yang kekurangan, tapi Dono dan Dini siap untuk membantu. Kira-kira Akbar sama Azami siap membantu enggak?
2: Siap.
4: Biar orang lain juga merasa senang. Senang enggak kalau merasa senang?
2: Iya.
4: Iya lagi, Akbar.
2: Iya.
4: Oke, nah sebelum berakhir kita ngobrol dulu, tanya tentang cita-citanya Akbar dan Azami. Kita dengarkan dulu ya lagu yang satu ini.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: RRI Dunia Anak, Dongeng Anak Cerdas Indonesia. Siapa yang jadi anak Indonesia di sini?
1: Saya.
0: Oke. Sinta juga Kak Sasa. Oh, Sinta juga anak Indonesia. Oke, teman-teman.
1: Tatan juga.
0: Oh, Tatan juga. Tatan itu suka makan semangka ya?
1: Tidak.
0: Tidak. Tatan suka makan apa sih?
1: Pisang.
0: Oh, pisang. Tadi ceritanya tentang pisang ya soalnya ya. Iya. Nah, teman-teman, sebelum kita berakhir, kita dengarkan dulu nih dari Azami. Azami katanya pernah membantu orang ya?
2: Iya.
0: Iya, boleh cerita nggak saat itu lagi ngapain?
2: Saat itu saya sedang berbagi di gor.
0: Oh, sedang berbagi di gor. Keren banget, teman-teman. Kita dengarkan nih, berbaginya itu saat itu Kak Azami sendirian atau sama teman-teman?
2: Sama teman-teman.
0: Sama teman-teman. Dalam acara apa, masih ingat nggak?
2: Enggak.

0: merayakan kemerdekaan yang ke-81. Berarti kita harus menjadi anak Indonesia yang cerdas. Kira-kira
1: yang
0: nih
1: kreatif.
0: Yang kreatif. Wah, yang cerdas, yang kreatif, yang apa lagi?
1: Yang pintar.
0: Yang pintar. Harus sakit apa harus kuat?
1: Harus kuat.
0: Kuat. Kuat bisa biar bisa main bola ya Kak Azami ya?
2: Iya.
0: Iya. Nah, Kak Sasa mau tanya nih satu-satu dulu mungkin dari Akbar. Akbar, cita-citanya apa? Boleh?
1: Sedotan.
0: Apa?
1: Sedotan.
0: Jadi sedotan. Cita-cita Akbar tadi udah ngobrol sama Kak Sasa, Akbar pengennya besar jadi apa?
1: Besar jadi kecil.
0: Besar jadi kecil. Kalau dari Kakak Azami dulu deh, nanti Kak Sasa kembali ke Akbar lagi. Kak Azami kalau udah besar pengen jadi apa?
2: Profesor.
0: Jadi profesor. Kalau profesor tuh bacaannya sedikit atau banyak ya?
2: Banyak.
0: Kak Azami suka membaca?
1: Aku juga.
0: Iya. Akbar suka membaca. Akbar ada polisi, ada tentara, terus ada dokter, ada ibu, jadi bapak guru, terus jadi masinis banyak banget. Akbar pengen jadi apa?
1: Jadi polisi.
0: Jadi polisi. Wah, keren banget ya teman-teman. Kita nanti dilindungi sama Akbar. Terus nanti kita kalau udah besar punya profesor ilmuwan hebat seperti Azami. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Azami sama Akbar. Keren banget ya, walaupun saat ini mereka perdana di dunia anak dongeng anak cerdas Indonesia, tapi Azami sama Akbar sudah berani, bahkan juga sudah berani bercerita tentang dirinya masing-masing dan juga tentang Tatan dan Momo. Ya, Akbar? Mana Tatannya? Boleh ditunjukkan lagi? Oke, Momonya mana?
1: Momonya lagi duduk.
0: Momonya lagi duduk. Oke. Kak Azami deh, Kakak Sasa tanya dulu, ada enggak pesan-pesan buat teman-teman yang lain? Untuk menjadi anak Indonesia yang hebat itu kita harus ngapain sih?
2: Belajar dengan rajin.
0: Kalau kita belajar dengan rajin, nanti kita nilainya jadi bagus apa jadi bagus banget?
2: Bagus banget.
0: Jadi bagus banget. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu dari Kak Sasa,
2: Azami,
0: dan
1: Akbar.
0: Dan juga Sinta, Kak Sasa. Oh iya, Sintanya sampai kelupaan. Kalau gitu
1: Dodo sama
0: Momo. Sama Momo dan juga
1: Dodo.
0: Kok jadi Dodo tadi? Tatan.
1: Tatan.
0: Oh, Tatan. Oke, terima kasih teman-teman. Kami undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Dadah.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerawang sana, rangkaian kegiatan pemilihan Duta Genre Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara 2026 dimulai dengan masa prakarantina sejak 12 hingga 31 Juli 2026 lalu. Selama periode ini, 12 pasang finalis menjalani proses seleksi, pengumpulan berkas, tantangan konten edukatif 3 Days Challenge, hingga latihan komunikasi melalui siaran langsung TikTok. Setelah mengikuti welcoming party dan technical meeting, para peserta memasuki tahap karantina pada tanggal 1 hingga 12 Agustus. Di masa karantina, mereka mengikuti serangkaian penilaian seperti tes tertulis Cipta Karsa Nusantara, Cakrawala Nusantara, Paramarsa Nusantara, serta jambore ajang kreativitas bertema Aksara Mission Online. Seluruh proses ini juga memuncak pada acara Grand Final yang diselenggarakan di Samarinda pada Sabtu 15 Agustus kemarin. Acara puncak tersebut menjadi momen perayaan dedikasi sekaligus wadah penobatan bagi generasi muda yang siap menjadi agen perubahan di masyarakat. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ini gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak. Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, keren deh sana, kita lanjut lagi di musik informasi siang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tentu masih dengan Jomba Nita dan Jomba Ira kan dia. Ngawani kita segala masih dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara dan Juan dia diselingi dengan sajian informasi ringan. Jadi tentunya tetap bersama kami ya sampai merapat pukul 12.19 karena akan ada azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kita menelinga lagu selanjutnya nih dari Ambon lagi dengan Alenona.

0: mereka, hancurkan mereka, jangan berampun.
1: Lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
2: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
1: Ih, aku serius tahu.
2: Iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi gak cuma hiburan doang.
1: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
2: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
1: Wah, dengerinnya di mana sih?
2: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
2: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya, Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
1: Zir, kasihan ya, Mah, bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak, Mah, kue yang Are tadi beli, Are kasih bapak itu aja?
2: Ya, boleh dong. Boleh banget, sayang. Ayo, kita anterin.
1: Ayo.
3: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20, 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.
4: Pro 4 RRI,
0: Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, karena saya datang mendengarkan kumandang azan zuhur.
1: Sama Mbok Ira dan Mbok Ita.
0: Iya. Nih ada satu info yang Mbok Ira ya, tentang bulan Agustus ini bulan. Tentunya jadi momentum ya, tentu membangkitkan ingatan tentang kemeriahan-kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan di masa kecil. Khususnya bagi Mbok Nita sih sebenarnya generasi 2000-an gitu ya. Gitu. Karena di 2000-an kan itu masa peralihan enggak tuh ya, transisi dari teknologi tuh sampai tegak ini gitu. Mendulu kan terlalu mendominasi, jadinya masih lomba 17 Agustus itu jadi benar-benar momen yang ditunggu bagi anak-anak gitu. Tegak lomba makan kerupuk biasanya tuh ya harus habiskan makanan kerupuk,
1: lomba tentunya balap karung,
0: macam-macam karung, kelereng, enggak beda dengan sendok gitu. Hey, sekarang balap karung tidak lagi yo.
1: Iya.
0: Jarang bener tuh.
1: Ada, cuma mungkin dimodifikasi yang pakai helm tuh
0: nah. Iya bener, yang termasuk segalanya itu ya.
1: Iya.
0: Terus dia, oh ada juga dulu tuh lomba ngambil koin di buah semangka atau buah papaya, dilumuri coklat atau apa gitu ya. Iya, jarang dah
1: kayak ini. Susah nyari koinnya kali juga ya.
0: Padahal rumahnya banyak tuh padahal. Mungkin orang sayang juga kali ya buahnya gitu ya.
1: Karena di kawa di anu juga siapa
0: mau makan bekas sungut orang gitu. Tapi terus juga biasanya tuh lomba-lombanya juan di ini ya, di apa? Lomba apa? Hadiahnya di yang terlalu mahal biasanya kayak buku tulis mahal, pensil
1: ya.
0: Pensil kayu ingat bener
1: penghapus kotak pensil biasanya kalau ada yang juara satu ada kotak pensilnya.
0: Iya, kotak pensil yang besi itu ya dulu
1: itu
0: tuh.
1: Yang juara satu biasanya.
0: Nah itu hak tuh nostalgia bener ya, walaupun wayah ini udah mulai berkurang tapi semoga dia tetap semangat tetap
1: tapi
0: ada.
1: Tapi wayah ini tuh perlombaan ini Mbok Nita mulai ada perubahan gitu ya. Ya mungkin dari kreativitasnya anak-anak wayah ini kan udah mulai banyak,
0: banyak
1: tuh.
0: Banyak, betul.
1: Dan tiap tahun tuh ada aja lomba yang baru enggak sih?
0: Iya, ya kan? bener.
1: Kayak misalkan wayah ini yang lagi baru itu ano voli sarung kape tuh, itu yang
0: yang pakai air tuh ya.
1: Ya itulah. Nah, itu.
0: Bener.
1: Jadi ada tiap dulu yang rame juga kan tahun berapa tuh yang yang mana?
0: Iya. Cukurukuk.
1: Oh, iya cukurukuk.
0: Iya, kan? Oh, ya, bener.
1: Nah itu cukurukuk
0: tadi dua tahun yang lalu tuh ya,
1: ya itu kan viral tuh.
0: Iya.
1: Sekarang nggak tahu siapa yang bikin itu ide ya,
0: awal
1: itu,
0: ide
1: ya.
0: Itu ya
1: kok bisa ya
0: menciptakan tren gitu ya, se-Indonesia lagi ya. Ya tahun ini belum ada yang terlihat tren bener tagihnya ya, tagih cukurukuk itu ya. Ya
1: mudah-mudahan lah ada, palingnya ini sih kayak lomba apa makan yang ditaruh di wajah dengan muka-muka yang digoyang-goyangkannya gitu. Itu aja sih yang
0: itu
1: agak
0: sih,
1: lucu.
0: Iya. Makan kerupuk tuh tapi pasti ada. Nah, ada. Tapi sekarang yang saya lihat tuh ya Mbak Ira tuh kayak sida tuh makan kerupuknya dipegang ini. Tapi saling megangi pakai pancing. Jadi berhadapan tegi itu. Nah, inovasinya itu lagi nih. Saling berhadapan berdua baru dah tuh makan hak tuh. Jadi kan kadang ada yang satu fokus bereh makan jadinya nya megang ini kesini-sini.
1: jadi yang satunya kan ngikut juga gitu. Iya.
0: Lucu-lucuan juga tetegenya.
1: Ada juga kan kayak tahan ketawa.
0: Iya benar.
1: Gitu. Tapi kalau body itu sama Mbak Ira kita kalau tahan ketawa tahan kan?
0: Ndik tahu.
1: Tahan lah. Iya kan?
0: Iya semenit paling. Callingnya berketawa terus ya tuh itu pokoknya deretan lomba-lomba 17-an tempo dulu yang ternyata bisa kita merindukan juga di masa-masa sekarang gitu ya. Tapi
1: kalau dulu ya Mbok Nita ya, sebelum kita anu ya, balik lagi ya Mbok Nita. Kalau dulu itu masih zaman-zaman nyebar tuh banyak lomba kanak-kanak maha.
0: Benar.
1: Nah, yang orang tuanya tuh paling lombanya malam kayak bulu tangkis ya,
0: karaoke.
1: Sama karaoke sama kartu yang gitu. Yang kayak gitulah ya kan. Nah, tapi wayah nih ya beberapa tahun belakangan ini tuh malah yang ramai itu yang orang tua orang tua juga.
0: Bener. Ya ambis kan? Juga orang-orang Tuhan ya.
1: Bener, dulu dia ada tuh yang lomba apa kelereng lan kelereng makan kerupuk. Nah wayah nih dah ada orang tua yang
0: orang
1: main
0: bener.
1: Itu
0: dia kalah jangan
1: mana yang lucu itu kadang pasangan suami istri yang kadang gendong istrinya gendong suaminya atau istrinya
0: kekompakan suami istri ya itu lucu juga sih. Mudah-mudahan ada di RT-nya Mbak Ira ya. Kena lagi Mbak Ira.
1: Pak RT 07
0: RT 07
1: tolong Pak, aku ingin semua rak itu kembali Pak. Semoga bapak mendengarkan Pak. Semua rak itu aku
0: suara
1: ingin.
0: Hati.
1: Iya. Di tahunya empai.
0: Iya. Dipanggil. Panggil.
1: Panggil. ini yang di radio nih, bilang yang nyebut RT kita
0: RT
1: nih, dia ada
0: nih. Singgung saya nih.
1: Iya, siapa bilang dia ada, memang dia ada.
0: Waduh, waduh, kirain mau disapu nih. Iya, itu ya Pak RT ya.
1: Tolong ya Pak RT

0: Tanggal dan, 31 lah, masih ada waktu lah. 31 Agustus lah.
1: 16 Agustus tahun depan 2027. Tagenya soalnya udah di briefing dengan Pak RT.
0: Iya, Pak RT ku tolong.
1: Iya tuh, dia makin tuh sedak-sedak Pak RT udah caranya dari sudah. Tadi ya. Ya dia tuh lanjut lagi keren di sana di program itu. Mitos
0: fakta.
1: Iya, etam nalinga lagu dari Berau nih selanjutnya dengan Slow.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habaratan pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerandeksana kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali membuat inovasi lingkungan yang unik dengan mengubah sekitar 400 ribu lembar limbah uang kertas rusak menjadi medali finisher untuk ajang lari Kris Bali Summer Run 2026. Inovasi kreatif yang sempat meraih penghargaan Museum Rekor Indonesia atau MURI pada edisi perdananya tahun 2025 ini memanfaatkan pecahan Rp50.000 untuk kategori lari 5K dan pecahan Rp100.000 untuk kategori 10K. Selain mengampanyekan kepedulian lingkungan dan pengelolaan sampah, ajang tahunan yang diikuti ribuan peserta tersebut juga menjadi sarana strategis untuk mengedukasi masyarakat mengenai transaksi digital kris serta menyalurkan seluruh biaya registrasi peserta sebagai donasi sosial bagi anak yatim piatu. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Persegi panjang adalah bentuk umum bendera dari semua negara di seluruh penjuru dunia. Namun, ada satu bendera yang memiliki bentuk berbeda dari negara lainnya. Bukan persegi panjang, bendera negara Nepal berbentuk tumpukan dari dua segitiga. Graham Barham, seorang ahli fasilologi, ilmu yang mempelajari bendera mengatakan bahwa segitiga memang bentuk asli negara-negara Asia Selatan. Namun, Nepal menjadi satu-satunya negara yang memakai bentuk ini karena negara yang lain telah menyesuaikan dengan standar Eropa dan seluruh dunia. Bendera Nepal sebagai sebuah simbol juga memiliki arti khusus. Warna merah melambangkan kemenangan dan keberanian yang diadopsi dari warna bunga nasional Nepal, rhododendron, sedangkan warna biru melambangkan kedamaian. Dua buah segitiga pada bendera negara Nepal memiliki banyak teori. Ada yang mengatakan sebagai lambang pegunungan Himalaya, namun ada juga yang mengatakan sebagai lambang dua agama resmi yaitu Buddha dan Hindu.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu. Jogging juga?
0: Iya. Kamu sendirian?
1: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang.

0: Ya, kalian yang senang masih dengan Mbak Nita dan juga Mbak Ira. Jadi mitos fakta siang hari ini.
1: Yo.
0: Nda bahas apa eta?
1: Durian semangka bikin gula darah naik tinggi. Mitos atau fakta?
0: Ya Allah, like lain YouTube kah?
1: Iya, jadi memang ya menjaga kadar gula darah itu hal yang penting bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan.
0: Benar.
1: Namun, makanan yang mengandung gula alami seperti buah-buahan seringkali menimbulkan lonjakan gula darah tanpa disadari.
0: Wow. Efek, ya. Suara efek aja
1: ya, betul ya. Meskipun buah-buahan kaya akan nutrisi, nah anggapan bahwa buah sebaiknya dihindari demi mencegah kenaikan gula darah masih sering terdengar.
0: Nah,
1: iya, semangka.
0: Iya,
1: adalah salah satu contoh utama.
0: Nah, betul. Jadi memang manis gitu ya. Sudah capek.
1: Sudah ya?
0: Capek ya. Emang kan semangka ini manis ya, Mbak Ira. Kadang kita kan manisnya tuh bikin segar juga karena apalagi dikasih es batu, dikasih susu, jadi pola jadi es semangka.
1: Campur.
0: es campur.
1: Es buah.
0: Meh, mantap. Sudahnya manis dari semangkanya sendiri ditambah-tambah tadi itu jadinya makin
1: naiklah itu
0: lagi lah gulanya.
1: Gula darahnya.
0: Karena ternyata semangka ini tinggi juga gulanya ya.
1: Wow.
0: Wah. Teriak dikit. Meriak. Sian gue sumpah pusingnya. Intinya sebenarnya dia itu akan bahasnya tentang 4 poin utama ya. Kenapa sih akhirnya semangka ini bisa mempengaruhi kadar glukosa dalam tubuh etam. Jadi ternyata fakta ya, mitos aja gitu. Jadi mau etam yang gawal semangka nih agak diemet-emet juga ya, supaya tidak berlebihan. Memang suatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya itu dia aja.
1: Jangan.
0: Kenapa? Langsung gak?
1: Iya, karena kata ahli gizi spesialis diabetes Vandanasen itu mengatakan semangka mengandung gula alami. Namun sebagian besar kandungannya adalah air dan buah ini sangat bisa menjadi bagian dari pola makan seimbang.
0: Berarti gitu. Mitos.
1: Yes.
0: Salah baca tadi Nita berarti. Jadi sebenarnya mitos ya, Dik, bikin gula darahnya tinggi.
1: Iya. Asal
0: apa dia?
1: Pola makan seimbang.
0: Yang penting apa aja? Iya,
1: menetap
0: hari-hari setiap jam makan semangka.
1: Iya, tanpa makan isi
0: yang
1: karbohidrat.
0: Lain, betul, proteinnya,
1: protein,
0: seratnya
1: kan,
0: ya kan.
1: Terus mineral cairan tubuh. Percuma saja. Tapi memang harusnya tuh siaran berdua enggak sih yang Mbak Nita ya?
0: Biar roha.
1: Iya.
0: Pun sorangan nih lucu saya.
1: Nah, jadi 4 poin utamanya seputar semangka apakah bisa mempengaruhi kadar glukosa dalam tubuh.
0: Nanti fakta-faktanya dan juga kita beri tips nanti sedikit ya tentang enggak mana sih supaya tetap bisa tetap makan semangka tapi gula darahnya tetap terjaga. Wait. Nantilah kita nelinga dulu lagu.
1: Yuhu.
0: Dari Jambi.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, semua segalanya lanjut masih di mitos fakta seputaran semangka. Betul. Semangka melon.
1: Semangkaku.
0: Semangka. Ya. Yang pertama langsung dah ya. Jadi ada yang pertama ini meningkatkan gula darah secara wajar.
1: Ya.
0: Nah, satu porsi semangka tuh Mbak Ira atau sekitaran satu cangkir potongan dadu semangka itu bisa mengandung 15 gram karbohidrat dan jumlah ini sendiri setara sama satu porsi sajian standar yang aman eta masukkan ke dalam pola makan hari-hari. Tapi tentunya ternyata di semangka ini ada karbohidratnya juga. Nah, jadi karbohidrat dalam semangka tuh bukan hal buruk. Tapi asalkan endi memicu lonjakan yang besar dan juga cepat. Kayak gitu.
1: Terus itu juga katanya semangka itu punya beban glikemik yang rendah. Nah, meskipun memiliki indeks glikemik ya atau IG bukan Instagram ya. Tinggi ya. Semangka ini ternyata berempu beban glikemik yang rendah karena mempertimbangkan porsi sajian juga dan jumlah karbohidrat. Jadi kandungan serat dan air itu bisa membantu memperlambat proses pencernaan serta menambah volume yang mendukung kenaikan gula darah secara bertahap. Jarnya Caroline ya.
0: Jadi dah ada memang penelitian yang gua ya.
1: Jadi memang harus dibatasi sih.
0: Yang penting jangan berlebihan juga tadi ya, sebagai setara satu cangkir potongan dadu atau dah seporsi tuh ada hitungannya semangka. Mana sebuah dimakan langsung naik juga gitu ya.
1: Iya, selain itu juga katanya kandungan likopen membantu kontrol gula darah. Semangka ini kan kaya akan antioksidan, likopen dan juga vitamin C. Nah, menurut studi tahun 2022 itu menunjukkan bahwa konsumsi likopen yang lebih tinggi itu ternyata dikaitkan dengan kadar gula darah puasa yang lebih rendah. Riset tahun 2024 juga menemukan likopen berpotensi menjadi intervensi penanganan diabetes tipe 2 karena aktivitas antiinflamasi dan juga antioksidannya dapat mencegah resistensi insulin.
0: Nah, itulah. Jadi ada sudah ada dua studi yang membahas gitu ya.
1: Satu.
0: Selain itu juga apa satu tadi tahu
1: lagi? Senang?
0: Iya, selain itu juga. Jadi semangka ini kan memang selain manisnya tadi ada air dan ada ternyata dalam satu semangka itu kandungannya bisa sebanyak 91%.
1: Wow. Makanya kan kalau orang puasa itu katanya buahnya bagus tuh kalau buka tuh semangka.
0: Ya karena kan? Banyak kandungan airnya.
1: Iya, karena bisa membantu menghidrasi tubuh juga.
0: Betul, karena kan biasanya kalau kekurangan cairan itu akan bisa bikin darah kita juga jadinya lebih pekat dan akhirnya karena sudah pekat itu tadi
1: kadar gula
0: meningkat.
1: Iya, itu
0: jeng. Dan akhirnya tentunya hidrasi yang cukup itu penting juga ya untuk pengendalian gula darah. Nah, makanya itu iya, selain makan semangka ini juga banyak minum
1: air putih. Iya. Sehari 8
0: gelas.
1: Pintar. Bangun tidur minum
0: 2. Siang 4. Malam 2.
1: Iya, gitu.
0: Gitu. Okay, kalau kebanyakan nanti beser.
1: Iya dah.
2: Pak, karena ini hi yang gula TE kacau terbang. Kulo nyuwun restu, insya Allah saksi ngarep.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?

0: bagaimana cara mau mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
1: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
0: Gitu kan enak dengarnya.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: apa nih?
1: Iya. Ini terakhir ya sebelum yeah. bersama Netam. Jadi okay. tipsnya supaya makan semangka tuh bisa tetap gula darahnya terjaga. Yang pertama dipadukan dengan protein. Baru dikonsumsinya bisa bersama dengan yogurt, kacang-kacangan atau keju ya. Untuk memperlambat penyerapan gulanya. Terus juga dikonsumsinya lebih baiknya setelah makan. Dan juga yang paling penting adalah Netam perhatikan porsinya. Jangan makan langsung dari potongan wadah besar supaya gulanya ini tetap terkontrol gitu.
2: Oke deh, Bonita.
1: Informasinya dari cnbcindonesia.com ya.
2: Nanti setelah ini masih ada.
1: Masih ada Bonita. Musik info ya. Sama Nita pukul 14.
2: Bonita sama Nita.
1: Sama Nita iya. Iya itulah.
2: Bo Tata sama Nita.
1: Iya, pokoknya itulah.
2: Nita Tata. Kalian kan biasanya Tata.
1: Nita kan ya? Nita sama Nita.
2: Nita sama Tata.
1: Nita dan Tata.
2: Nita. Jadi
1: Nita. Tana. Tani.
2: Tana. Tana. Tata dan Nita.
1: Nati.
2: Nita.
1: Ya sudah lah pokoknya ya semuanya. Ya sudah sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.
3: Rendeng sana. Dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Perempat RRI Samarinda.
4: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
5: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.

0: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
1: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Terbanding sana upaya modernisasi lagu daerah melalui aransemen musik modern penting dilakukan untuk memperluas jangkauan pendengar, terutama generasi muda. Namun proses ini harus dilakukan secara hati-hati agar identitas, filosofi, dan nilai budaya tradisional dalamnya tetap dipertahankan. Menurut dosen etnomusikologi Universitas Mulawarman, Bayu Arisa Arsyadi Muskami, musisi tidak boleh sekedar mengganti instrumen tradisional dengan instrumen modern. Mereka dituntut untuk memahami latar belakang budaya dan menemukan titik keseimbangan di tengah perbedaan sistem tangga nada, sehingga karakter asli lagu daerah tidak hilang demi selera pasar semata. Oleh karena itu, kolaborasi antara akademisi untuk dokumentasi nilai budaya serta pemberian ruang eksperimen yang didasari rasa menghargai bagi generasi muda sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian musik tradisional. Demikian Habar Atom kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Akhir-akhir ini ramai jadi perbincangan soal ijazah. Apakah termasuk data pribadi atau boleh diakses untuk umum? Berikut penjelasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, ijazah termasuk dalam data pribadi. Dalam Undang-Undang PDP Pasal 1 Angka 1, data pribadi didefinisikan. Setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Ijazah termasuk data pribadi karena memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan nomor induk siswa atau mahasiswa, mencantumkan riwayat pendidikan, nama institusi pendidikan, nilai, gelar, dan tahun kelulusan. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung. Meskipun ijazah tidak tergolong sebagai data pribadi sensitif, seperti data biometrik atau kesehatan, namun ijazah tetap harus dilindungi sesuai prinsip perlindungan data pribadi.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
4: Tuhan memberkati.
2: Om Swastiastu.
4: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya bosan lanjut tetap di musik info pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bentar udah dikawin dengan Mbak Ira nih, tandemannya beda lagi tapi nah, suaranya masih Mbak Nita. Iya.
1: Halo.
0: Halo. Kok canggung ya Tam nih ya?
1: Siang Mbak Nita.
0: Siang, tegaknya udah memang jam ngantuk ya, Bu.
1: Habis makan ya, kenyang ngantuk.
0: Itu sudah betul. Udah makan siang ya Mbak Tata ya. Nyaman.
1: Itu sudah.
0: Etam bertiduran aja. Jadi itu mendengar lagu Ani ya. Bagaimana Mbak? Tadi ini Mbak Tata ini baru datang Bu Sembo. Iya. Bagaimana arus lalu lintas jiwa kita selama kesini?
1: Arus lalu lintas lancar, tapi langat beneh.
0: Masih langat beneh ya? Dan di dalam sini tapi terlihat langat ya. Tapi iya, hawanya panas ya. Hawanya panas tuh. Ya. Biasanya hari-hari biasanya lebih langat perasaan Nita tuh.
1: Iya.
0: Sekarang tapi tetap aja. Karena tidak hujan sama sekali ya.
1: Iya.
0: Mudahan ya. Mudahan ada nih. Angin cerah sedikit berhujan kah ya Allah. Amin. Iya tuh nih tuh lanjut lagi ya Mbak Tata ya. Dikawani dengan sajian informasi ringan. Ngawani sampai merapat pukul 15 Indonesia Tengah. Selanjutnya ada lagu Jowo. Hah?

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
2: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
1: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
2: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
1: Hah? FOMO? Apaan tuh?
2: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
2: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi, seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau update sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
2: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus, jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
2: Sip.
3: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Ada apaan tuh rame-rame?
4: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
3: Duh, kasihan ya kak neneknya.
4: Ya udah, yuk bantuin yuk.
3: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
4: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
5: Nusantara.

0: Oke, masih di musik dan informasi nih Bu Sumbo ya dan Mbak Nita juga. Jadi informasi berikutnya nih ya. Ini mengenai harga emas Antam nih, Bu.
1: Wow.
0: Antam bukan antum ya.
1: Iya, betul. Asli ya.
0: Asli nih ya. Jadi harga emas Antam di Logam Mulia itu per hari ini itu mengalami perubahan ya. Jadi kondisi itu tercermin dari di berubahnya harga jual serta nilai buyback bagi konsumen. Dan menurut daftar resmi Logam Mulia, emas batangan Antam ukuran 1 gram nih, Bu, dijual harganya Rp2.675.000.
1: Masih di 2 juta ya?
0: Masih.
1: Ya Allah, tolong.
0: Sementara harga buyback emas Antam berada di level Rp2.525.000 per gramnya.
1: Wow.
0: Gitu, ya, lumayan meneh.
1: 1 juta lagi ya Allah.
0: Yang murah sih emas Antam kita langsung beli
1: iya.
0: Sekarang.
1: Heeh, 8.000 kayaknya. Ya. Masih dibahas, masih. Nida itu, di balik layar aja dibahas ya.
0: Itulah infonya, iya. Dikutip dari rri.co.id.
1: Iya, jadi masih stabil ya Mbak Tata ya. Namun tadi bahas tentang yang stabil-stabil. Yang ini nih, beritanya saat ini di stabil.
0: Apa
1: karena
0: tuh?
1: Musim kemarau ya. Yang mana akhirnya mulai berdampak juga ke sejumlah wilayah yang ada di Kaltim nih Mbak Tata. Dimana kebakaran lahan ini sudah terpantau terjadi di sekitar kilometer 50 tol Balikpapan Samarinda. Nah, jadi terlihat jelas benih ya kepulan asap putih tebalnya dari area lahan yang terbakar dan bisa terlihat jelas dari tol. Nah, karena kondisi ini juga tentunya harus menjadi perhatian ETA mengingat cuaca kering ini bisa meningkatkan resiko meluasnya kebakaran lahan. Jadi tentunya masyarakat yang lagi ke Balikpapan ya, karena nih beritanya baru 58 menit yang lalu nih Mbak Tata.
0: Masih baru ya.
1: Jadi yang lagi ke Balikpapan mau lewat tol atau baru pulang dari Balikpapan menuju Samarinda gitu ya, hati-hati di jalan gitu ya, terutama misalnya asap ini makin tebal makin mengganggu jarak pandang.
0: Iya,
1: gitu. Dan ini makin sampai sekarang juga masih belum ada nih penyebabnya gitu, dan juga berapa luas yang terbakarnya masih diketahui gitu.
0: Iya.
1: Ya, mudahan cepat padam ya.
0: Amin.
1: Juga api di sana nanti sampai akhirnya malah asap
0: enggak
1: tuh ya.
0: Takut juga kita ya kalau kendaraan terus ada asap kan udah kenapa.
1: Benar. Apalagi kan di tol ya Mbak Tata ya.
0: Iya.
1: Tol etap kan baik benar. Jadi tege kadang orang hanyut tuh nabe jalan.
0: Iya, betul.
1: Heeh, laju benar kadang tuh iya itu susah lah dia.
0: Dia bisa muter balik juga.
1: Oh iya, benar dia bisa muter balik benar. Iyalah, iyalah. Tolong. Informasinya dari laman Instagramnya Samarinda Terkini. Dah pukul berapa Mbak Tata? 14.44
0: ya
1: nanti terasa ya. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya.
0: Ada.
1: Mbak Tata sih masih ya. Infonya sih dah hari ini sampai jam 12 malam.
0: Ngerinya.
1: Ngerinya. Iya tuh, Mbak Tata selamat melanjutkan kembali we estafet. Estafet. Alalah. Mentang-mentang 17 Agustus estafet air. Itu tuh. Ya tahu lagu Kutai.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
2: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama nggak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Ah, Mama.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kondisi sana aktivitas pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur kembali berjalan normal setelah gempa. Hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa dari kalangan wisatawan. Untuk memastikan keselamatan, sejumlah tamu hotel sebelumnya dievakuasi ke titik-titik aman, salah satunya di kawasan Puncak Waringin.

0: PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF Andi ini menjelaskan aktivitas kuliner dan kegiatan wisatawan di Labuan Bajo juga telah kembali berjalan normal. Sejumlah travel agent kembali melakukan aktivitas pelayaran dengan tetap memperhatikan kondisi dan informasi keselamatan. Pihak industri pariwisata mengimbau wisatawan untuk tetap tenang mengikuti arahan petugas serta memperhatikan informasi resmi dari BMKG dan otoritas setempat selama berada di Labuan Bajo. Demikian kabar etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada kabar etam selanjutnya.
1: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: bahkan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam Dang dan Dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Promo dari Samarinda, suara budaya Nusantara. Kerana sana yo ni hari Minggu, hari libur. Jadi untuk Bu Sumba yang mau betelponan itu ke request lagu dangdut, boleh benar langsung aja 0517272656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Iya, ini juga sudah ada yang bergabungan ya di mana nih di telepon. Tapi sebentar, buat Tata ini dulu catatannya ya. Kita angkat deh. Halo, ada nomor Rian.
1: Waktunya tembang dutan.
0: Waktunya tembang dutan, Mas Ari. Gimana kabar ya. Nih?
1: Baik.
0: Oke, lagunya mau lagu apa nih, Busu?
1: Ya.
0: Lagunya dari 10 sampai 15 gimana nih?
1: 10
0: segenap hati Evita Mala mau?
1: Oh.
0: Oke, boleh. Sapa salamnya nih? Oke, makasih Busu ya.
1: Iya.
0: Iya, itu dari Busu Ari nih, Busu Mbok.

0: Nantian lagi menyapa. Halo, Nana Merian.
1: Halo, selamat Merian. Assalamualaikum Bu Tata.
0: Waalaikumsalam Bu Nana. Gimana kabarnya nih?
1: Baik aja, di sini haredang.
0: Haredang, yo panas nih. Gitu sudah.
1: Iya, ada hujan sama sekali.
0: Iya, kemarau ya.
1: Apa ini, Mbak?
0: Lagunya apa? Ada No Comment, Zapin Hati Melayang, sebuah arti.
1: Anu komen aja, Pak. Yang komen aja, Mbak.
0: Oh, No Comment. Oke.
1: Okay. No Comment ya, pesan salam ya.
0: Boleh.
1: Buat Mbak Yuli, sebagai selalu. Buat Mbak Dila, buat Mbak Elsa juga. Buat Sanawi, Mbak Medrika. Buat Pusu Misran, Pusu Ago. Buat Pusu Bayu juga ya. Buat Hamzah, yang juga yang Pusu Hamzah, Pusu Ibrahim juga ya. Buat yang tadi Bu Suari ya?
0: Bu Suari pertama.
1: Ya, buat Bu Suari juga, buat Bu Sukutai, semoga sehat selalu Bu Sukutai ya, buat Nenek Ila sama yang kolanya. Buat segala-gala aja Mbok Tata.
0: Okay.
1: Buat Mbok Tata mau pulang hati-hati ya, Mbok ya. Assalamualaikum Mbok Katu.
0: Waalaikumsalam. Nyapa lagi deh. Halo Dana Merian.
2: Dana Merian. Dang, betul.
0: Iya, waktunya teman nandutan, Bu Sukutai.
2: Iya.
0: Gimana nih siang hari ini?
2: Cerah.
0: Cerah ya?
2: Iya.
0: Udah makan belum nih?
2: Udah.
0: Udah, oke.
2: Okay.
0: Lagunya apa nih, Bu Su?
2: Lagu apa?
0: Ada lagu Zapin Hati Melayang, sebuah arti, mungkinkah tutup, ku berikan bahuku, wajar, menuju terang, balonmu permata hati. Gimana nih, Busu?
2: Permata hati ya.
0: Permata hati ya, Aura Bilqis. Oke, sapanya boleh.
2: Buat Fisan. Aku Fisan Fisil. Kayak shooting.
0: Ya.
2: Buana. Ya. Masih bertata.
0: Iya, siap. Makasih juga.
2: Bertata saya nih.
0: Iya, Bu Su. Saya selalu yo.
2: Iya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, menyapa lagi nih. Halo, Dana Merian.
3: Waktunya hitam dan dutan.
0: Waktunya hitam dan dutan, Musa Abdurrahim.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya nih?
3: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Nah, ini mau lagu apa nih, Bu Su?
3: Apa yang ada lagunya?
0: Ada Zapin Hati Melayang, sebuah arti, mungkinkah tutup, kuberikan bahuku, wajar, menuju terang, balonmu, hancur luar dalam, maunya apa sih, mencintai, tak dicintai, tetap menunggu dia sama Juragan Empang.
3: Menuju terang.
0: Menuju terang, Selvia mah ya. Oke.
3: Iya, siap. Banyak nih yang dikerjain, kan supaya terang kan.
0: Iya, betul. Sopanya boleh diusul.
3: Sopanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lain ya ada Busu Saiful Koko, Busu Ari, Busu Rinjani, Busu Mamat, Busu Is, kemudian mbonya Mbo Reni, Mbo Yuli, Mbo Sanawiyah, Mbo Mudrika, Mbo Nana, Neilas, Mbo Nurul kedua-duanya kan, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, Bu Su.
3: Bagaimana kan lagu Bugis itu sudah dimasukkan ke Mbok Tata?
0: Tinggal dimasukkan. Besok langsung ini ya, pas pantas Bugis saja ya.
3: Malam Selasa.
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Jadi besok aja pas pantas Bugis, Bu Su.
3: Iya, anda maksud saya sudah dimasukkan kah?
0: Iya, sudah dimasukkan.
3: Oh iya. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan buat Tata.
0: Sama-sama.
3: Saya Irus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, dan ada 4 lagu yang mengantri ya, karena sana nih jua datang sambil menanti azan asar pada pukul 15:38 waktu Indonesia Tengah. Jadi langsung aja mau tak putarkan ya, lagu yang pertama Segenap Hati Evi Tamala.

0: Saya Davano Paladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
3: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Loh, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
4: A few moments later.
3: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
5: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
3: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
2: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
6: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kronisana Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Muhaimin Iskandar menyampaikan duka cita atas gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Gempa bermagnitudo 7,7 itu berpusat sekitar 30 km timur laut Embai, Kabupaten Nagikyo, Flores, NTT. Muhaimin menjelaskan berdasarkan data sementara BNPB terdapat 47 orang yang dinyatakan meninggal dunia dan sejumlah warga mengungsi. Korban tersebar di 5 kabupaten sementara gempa merusak rumah warga, fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, dan fasilitas publik. Muhaimin menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana. Pemerintah akan memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi selama masa tanggap darurat hingga pemulihan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberangkatkan 5.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak gempa NTT pada kemarin. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Bintaro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.

Iya, Bosomba, balik lagi di Dendang Merian ya. Waktunya tamdang, danang, danang, dangdutan. Oke, buat lagunya masih banyak benih nih yang bisa tampilih ya, Bosomba. Tinggal telepon 0541-727-2656 atau di WhatsApp juga boleh. 0811-58-1984 ya.

Mau lagu galau kah? Mau lagu happy kah? Insya Allah ada ya. Bisa kita melihat nih lagunya. Itu mau tetap posting di Facebook ya. Boleh komen-komen juga di sana. Ataupun di mana nih? RL Digital juga boleh nih, Bu Sumbo.

0: Oke, ada nelpon. Ibu Tata sapa dulu ya. Halo, Dede Marian.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Farida.
1: Iya, Mbak Putri ya.
0: Mbak Tata ini.
1: Mbak Tata, sama Rinda.
0: Sama Rinda, lagi panas nih, Mbak.
1: Wih, sama Palu juga begitu.
0: Iya.
1: Panas sekali.
0: Kemarau ya.
1: Iya, berarti ya merata kemarau ini. Sama iya. Rinda juga begitu ya.
0: Betul.
1: Punya wilayah Kalimantan ya, kemarau. Sulawesi juga kemarau.
0: Iya, rata ya berarti ya. Mungkin hampir seluruh Indonesia mungkin ya masih kemarau juga.
1: Iya. Iya, satu-satu daerah saja yang ada hujan ya.
0: Itu sudah kering ya. Ini mau lagu apa nih, Mbak?
1: Lagunya yang nomor 3, lagu apa itu yang nomor 3?
0: Nomor 3, sebuah arti dari Eri Susan.
1: Oh iya, sebuah arti dari Eri Susan.
0: Oke, itu ya, sapanya boleh nih, Mbak?
1: Salamnya yang pertama buat Abdul Rahim ya, Pak Abdul Rahim, Pak Abdul Syukur, ada Bu Sumamat, ada Bang Lanius, ada Pak Hamsa Yusuf dari Jambi, ada Mbok Sanawiya, ada Pak Nasrun dari Palu ya, semuanya digabung ya, dari A sampai Z, Mbok Tata dari Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk semua-semuanya. Mbok Tata, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut lagi menyapa. Halo, Dede Marian.
2: Dang Marian dang.
0: Loh, terputus teleponnya ya. Baru dang tut. Di Bapak, aku tata tunggu ya. Mungkin karena sinyalnya juga nih ya. Nah, kita angkat lagi nih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Busu.
2: Dandang Marian, dandang Dutan.
0: Iya, waktunya dandang Dutan. Terputus tadi teleponnya yo.
2: Iya tuh, anu jaringan batata.
0: Busu siapa nih? Busu Agok kalian?
2: Dengan Busu Agok deh.
0: Bujur berarti.
2: Lagi panas-panasan nih, Busu Agok ini lagi nilam sari di Sengkalas nih. Penyali tilam makan deras.
0: Iya, panas bener yo.
2: Iya tuh. Anu, gitu, tadi siapa tadi?
0: Apa?
2: Tadi yang perempuan tadi itu.
0: Oh, Mbok Farida.
2: Buat Mbok Farida, salam kenal dari Busu Agok, Mbok Farida.
0: Salam kenal.
2: Buat Mama Adit yang paling cantik di Bedok, buat Ida Monik. Buat Pak Dul Syukur. Buat siapa tadi itu yang tadi?
0: Mbok Nana.
2: Busu Mamat. Masa ada Busu Mamat lah?
0: Busu Mamat belum tama.
2: Bernama Somad. Oh, sebut Somad.
0: Sibuk tegangnya.
2: Anu, baru ini olahraga Somad nih.
0: Iya, biasanya sore-sore.
2: Bedaan dia nih. Buat anu nih, buat Busu Misran yang paling ganteng di Meragaman. Buat Mbak Yuli. Buat Pak Yaye di Sebulu nih, Pak Yaye. Yang mendengarkan nih, Pak Yaye. Buat Haji Maria, buat Mall di Tanah Longsor tuh. Buat siapa lagi tuh? Buat Mbak Yuli, Mbak Epa di Masjid Longsor. Buat apa lagi tuh? Buat Bunda Nurul, Bunda Ika. Buat Mama Apit, buat Rian Roket. Buat bersama mamanya aja lah. Lagunya
0: okay.
2: Yang mana nak?
0: Lagunya ada Zapin Hati Melayang, Mungkinkah, Tutup, Kuberikan Bahuku, Wajib.
2: Anu aja, Mungkinkah.
0: Mungkinkah, Nila Karisma
2: mungkinkah
0: ya.
2: Aku bersamamu ya
0: kayaknya.
2: Iya. Ya mana nak, itu aja lu mana.
0: Sama-sama, Su.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Menyapa lagi di WhatsApp. Halo, Dede Marian. Halo, Busu. Dede Marian.
3: Waktunya tam dang dang dang dutan
0: iya.
3: Bo tata.
0: Waktunya tam dang dutan musuh.
3: Dang dang dang dutan.
0: Iya. Apa kabar ini? Udah lama di ketemu.
3: Lawas nih ketemu ya? Dengan Mbok Tata. Iya, lawas nih ketemu dengan Mbok Tata ini. Ada tugas negara Mbok Tata.
0: Iya.
3: Iya, yang penting sehat, Mbok.
0: Sehat, alhamdulillah. Busu juga ya.
3: Alhamdulillah sehat. Habis cuti kayaknya Mbok Tata ini.
0: Iya. Makanya ceria.
3: Itu namanya kerja pasti ada cutinya Mbok Tata ya kan?
0: Iya betul.
3: Mungkin deh ya itu sudah masa kerja terus sendiri diberi dengan atasan ya kan?
0: Nah, uyuh itu ya.
3: Pulang kampung kan Mbok?
0: Nanti ada ibadah.
3: Acara kah?
0: Iya.
3: Oh ada ibadah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Iya. Lagunya Mbok Tata masih sempat Mbok ya?
0: Masih sempat, masih panjang waktunya.
3: Masih panjang yo. Apa lagunya Mbok Tata tadi? Separuh mata tadi dengar tuh Mbok.
0: Oke, sepin hati melayang, tutup, keberikan bahuku, wajar, balonmu, hancur luar dalam, maunya apa sih? Mencintai tak dicintai, tetap menunggu sama dia. Yang mana Mbok Su?
3: Waduh, apa jalurnya gitu Mbok? Hancur hati, wah dah repot urusannya Mbok.
0: Iya, hancur luar dalam pula.
3: Hancur luar dalam pula, wah itu yang repot Mbok. Aduh, itu aja tadi ikut Busu aku aja tadi lagunya itu Mbok.
0: Oh mungkinkah ya, nyala karisma.
3: Iya mungkinkah, okay. Ya itu mungkinkah. Masih tanda tanya berat itu Mbok.
0: Mungkin kan.
3: Mungkinkah ya kan, gitu. Iya sudah Mbok tadi buat Busu Ago, Busu Misran, buat Busu Mamat, Busu Abrahim, Busu Rinjani, Busu Tela-Tela, siapa lagi ya, Busu siapa yo? Oh ya busu-busunya lah, Mbo Reni, Mbo Nana, Mbo Yuli, Mbo Nurul, Mbo Elsa, tadi Mbo Parida juga yo di Kali Sulistengah Mbo yo.
0: Betul.
3: Pokoknya semua deh dari A sampai Z. Busu Abdul Rahim juga. Pokoknya segalanya deh, Mbok.
0: Siap.
3: Yang didengarkan Perompak Samarinda di acara Dendang Merian waktunya tamdang dang dutan. Kesehatan semuanya.
0: Amin.
3: Buat Mbok Miranya, sehat juga Mbok Mira yo bersama keluarga. Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Iya, itu dari Busu Abdul Syukur ya. Merdeka nih Busu Mbok, persiapan buat besok ya 17 Agustus. Nah ini mungkin ya Busu-busu Mbok yang bekerja nih pasti upacara nih ya di kantornya nih ya. Termasuk Mbok Tata juga besok upacara nih ya. Pagi-pagi kita harus semangat karena besok hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Oke kita belagu dulu deh. Lagu selanjutnya sebuah arti dari Eri Susan.

HUT RI 81 bukan hanya sekedar angka, tapi punya makna yang mendalam. Bagian tengah dari angka 8 terinspirasi dari bentuk perisai yang saling mengunci. Artinya, Indonesia yang berdaulat lahir dari persatuan dan kekuatan rakyatnya. Sedangkan lingkaran pada angka 8 menyerupai mata rantai, melambangkan kemanusiaan, kesetaraan, dan semangat saling menguatkan sebagai sesama warga Indonesia. Sedangkan garis-garisnya terinspirasi dari bunga kapas yang memiliki simbol kesejahteraan dan harapan agar keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika digabung semua unsur, menggambarkan semangat gotong royong dan kerjasama untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan menariknya, logo HUT RI tahun ini jadi yang pertama dipilih lewat polling publik.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Nih Jo, mungkin mau sumbol lagi sibuk ini ya liburan. Nih hari terakhir sebelum besok. Ya, mungkin ada yang bekerja ya, padahal besok tanggal merah nih, Bu Sumbo. Oke, kita sapa dulu. Ada Bu Semamat. Halo, Nenang Merian.
1: Halo, Nenang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Su.
1: Iya. Rame. Di Teras Samarinda itu ada kegiatan itu, Mbak.
0: Lomba kah, 17-an?
1: Iya, lomba mulai hambat tadi. Cuman saya di pernah lagi ke teras semua ya.
0: Kenapa tuh?
1: Kalau ada acara, di apa, jarang.
0: Rame,
1: Bu Su, ya? Rame berkumpul. Iya, cuma olahraga aja, Mbak. Sumat lagi, Mbak.
0: Kira-kira
1: lagunya
0: sudah jalan.
1: Lagunya putar aja, Mbak.
0: Ya.
1: Ada yang cari saya kan, Mbak? Pasti sudah. Undi Bu Sumisran, Bu Suago tuh cari itu.
0: Bu Suago tadi nanyai.
1: Oh, cari kah? Bu Su Syukur nih lawas di kedengaran namanya kan ya? Ada aja kah?
0: Ada tadi Tama, Bu Su.
1: Oh, ada? Oh, pasti cari juga, Mbak.
0: Iya, salam ya.
1: Mbak Reni biasanya Tama. Mbak Yuli ada?
0: Mbak Yuli belum.
1: Oh ya sudah.
0: Sibuk
1: apa
0: mungkin.
1: Namanya Mbak Yuli itu mau bertanya di radio sebelah masalah lakatan, malakatan tuh nama. Ketan itu kan, iya. Ya beras ketan tuh Mbak. Bunyinya ahli malah serondeng Mbak.
0: Oh nyaman.
1: Serondeng ketan itu Mbak.
0: Iya tahu.
1: Iya nyaman Mbak. Pakai serondeng putih atau yang kuning kalau Mbak.
0: Iya.
1: Nah, itu bisa jauh untuk pengobatan, Boy. Beras ketan tuh, Mbok. Pakai tigu, Boy. Nyaman. Bunyi Mbok Yuli, pakai tigu. Apain enggak saya belikan, Boy. Suruh masak ketan, Mbok. Jadi nyaman. Mudah-mudahan aja ketemu rumahnya. Nah, itu.
0: Nah, itu sudah.
1: Soalnya belum tahu rumahnya Mbok Yuli, Boy.
0: Tanya dulu.
1: Ya, di tahu nomornya, Bang. Mau tahu nyaman didatangi.
0: Iya.
1: Kemudian di ketemu, Boy. Masak seorang ketannya, Mbok.
0: Iya.
1: Terima kasih, Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, itu dari Bu Sumamat tadi ya, lagunya ikutan aja. Oke, kita kasih lagu apa ya? Tetap menunggu. Menunggu siapa nih ya? Oke, lagunya masih banyak. Ada Zapin Hati Melayang, Tutup, Keberikan Bahuku, Wajar, Balonmu, Hancur Luar Dalam, Maunya Apa Sih, Tetap Menunggu, sama lagu dia, Rita Sugiarto. Oke, kan belum ada yang gabungan lagi. Ini buat Tata langsung aja deh putarkan ya lagu Balonmu deh dari Wika Salim. Tapi kita beriklan dulu ya, Bu Sumbo ya.
2: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Oke, Bu Sumwon, ini terasa tunggah 10 menit lagi ya, sampai pukul 17 nih. Nanti langsung aja Mbok Tata pamit undur diri ya dari ruang dengar Etam Galanya. Karena Mbok Tata lihat di WhatsApp udah ada, di Facebook juga belum ada yang gabungan ya. Jadi langsung saja Mbok Tata cukupkan nih Danang Murian hari ini. Jadi mun masih ada yang mau gabungan, boleh nanti malam itu ada Bepantun Mendik Salah sama Berenggah ya, Bu Sumwon ya. Oke, langsung saja nih Mbok Tata closing-closing ya. Dan selanjutnya nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan ada Janur Jelajah Nusantara. Jadi untuk Bu Sumwon, jangan lupa pantengin terus Perempat RI Samarinda ya. Kaku

0: biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerangkan kuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan, biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Dari tadi di depan komputer terus. Istirahat dulu, Gi, makan sana.
2: Iya, bentar lagi selesai, Bu.
3: A few moments later.
1: Belum selesai juga.
2: Iya, Bu, dikit lagi nih, nanggung.
3: One eternity later.
2: Akhirnya selesai juga, Bu. Aduh, mata aku perih banget. Capek lagi, Bu.
1: Ya iyalah perih. Tuh lihat matamu, sampai merah gitu. Dari tadi, mandangin layar komputer mulu.
2: Ya gimana, Bu? Orang namanya tugasku belum selesai.
1: Nih ya, kalau kerja di depan komputer itu, minimal 30 menit sekali, mata harus diistirahatin. Jangan fokus ke layar komputer terus. Cahaya layarnya juga tuh diperhatiin. Jangan terlalu terang, biar mata juga gak cepet capek.
2: Iya, Bu. Yaudah, kalau gitu nanti aku istirahatin matanya sambil liatin cowok-cowok ganteng deh. Biar makin semangat.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: budaya kita.
1: Beseprah adalah tradisi sarapan massal yang diikuti berbagai lapisan masyarakat, pejabat daerah dan kerabat kesultanan, termasuk sultan dan putra mahkota. Meski pesertanya berasal dari status sosial yang beragam, saat berlangsungnya acara ini, perbedaan itu sama sekali tidak terasa. Mereka bersama-sama duduk bersila dalam suasana akrab yang amat kental. Beseprah memang melambangkan kesejajaran antar berbagai kalangan masyarakat. Secara pemaknaan, beseprah berarti duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Penyelenggaraan ritual ini setiap tahunnya dapat dimaknai sebagai ajang menjalin rasa persaudaraan warga Kutai dan mempererat silaturahmi antar sesama. Selain itu, dalam tradisi ini terdapat pesan moral bahwa seorang pemimpin haruslah dekat dan membaur dengan semua rakyatnya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Kronesana, gempa bumi kembali mengguncang wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada hari ini. Kali ini gempa tercatat berkekuatan magnitudo 5,7. BMKG melaporkan gempa tersebut terjadi pada pukul 13.51 waktu Indonesia Barat. Dan pusat gempa berada di koordinat 7,90 derajat lintang selatan dan 120,64 derajat bujur timur. BMKG menegaskan informasi awal tersebut mengutamakan kecepatan penyampaian kepada masyarakat. Oleh karena itu, hasil pengolahan data belum stabil dan masih dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang diterima. Gempa 5,7 ini menjadi salah satu gempa susulan setelah gempa kuat berkekuatan 7 yang mengguncang wilayah NTT pada hari kemarin. Aktivitas kegempaan di sekitar Ruteng masih berlangsung. Sebelum gempa 5,7 terjadi, wilayah tersebut setidaknya telah diguncang 5 kali gempa dalam kurun waktu sekitar 30 menit. Rangkaian gempa susulan menunjukkan aktivitas seismik di wilayah NTT masih cukup tinggi pasca gempa utama. Demikian kabar etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada kabar etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
2: Kak, aku mau pesan fried rice with scrambled eggs-nya 1, java ice-nya 1, less ice ya kak.
3: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Kak, bilnya dong.
4: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java ice tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
4: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
5: Rompat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Rompa Teresa Marinda, suara budaya Nusantara, besombok ya. Nih ada di program Jelajah Nusantara. Jadi, Bu Tata akan ngajak Etam untuk berjalanan ke suatu tempat. Mana ya? Jadi kita ke ke area di Jawa nih, tepatnya di Cilegon, besombok ya. Jadi Cilegon ini sering dikenal sebagai kota industri di ujung barat Pulau Jawa. Namun di balik Kota Cilegon itu tersimpan beragam destinasi wisata yang menarik untuk Etam jelajahi ya. Jadi mau tetes pulau satu dulu, ini ada namanya Pulau Merak Kecil. Ini lokasinya di perairan Selat Sunda, dikenal dengan kejernihan airnya yang memungkinkan wisatawan untuk snorkeling nih. Siapa tahu Bu Sombo ada yang hobi snorkeling, nah bisa benih mencoba ini ya. Biaya perahu penyeberangan sekitar 15.000 per orang sekali jalan, dengan biaya kebersihan 2.000 dalam pulau. Buka setiap hari dari pukul 7 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.

makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, lagu sepeda bontokku ya menemani bersumbok di sore hari ini. Ini juga matahari mulai ini ya, hampir-hampir mau terbenam nih ya. Karena sebentar lagi pukul 6 bentar lagi ya. Jadi untuk bus embok yang mungkin masih di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga selalu selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa besok hari kemerdekaan kita, mungkin ada yang libur, bekerja, ada juga yang bekerja. Pokoknya tetap semangat semuanya ya. Semangat 45. Dan untuk perjalanan kita di Cilegon ini masih berlanjut ya. Tadi ke Pulau Merak nih Sumbo. Sekarang etam ke bukit. Jadi namanya tuh Bukit Batu Gambir. Lokasinya di kawasan Taman Sari maksudnya ya, Kecamatan Pulau Merak. Dari puncaknya nih, wisatawan bisa menikmati pemandangan Pelabuhan Merak, Selat Sunda, dan banyak juga deretan kapal yang berlalu lalang. Buka 24 jam dengan tiket masuk mulai dari Rp15.000. Bukit, abis bukit, gunung deh ya. Namanya Gunung Batu Lawang. Lokasinya di kawasan Grogol. Ini juga buka setiap hari pukul 7 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Dengan tiket masuk mulai Rp5.000. Nah ini sampai pukul 16 aja nih Bu Sumbo. Jadi bisa melihat sunset gitu ya di gunung itu. Mungkin juga perjalanannya kita nggak tahu nih bagaimana. Apakah terjal, apakah landai gitu ya. Jadi hanya dibatasi sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat ya.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Halo?
4: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
3: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
4: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
3: Hah? Yang sabar ya, Cik.
5: A few moments later.
3: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
6: Halo.
3: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
6: Yang benar.
7: Oh no.
8: Hayu ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
9: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Ya, lanjut lagi. Masih di Cilegon nih, Mbak Sumbo. Jadi, kita berjalan ke Cilegon Green Water Park. Jadi, lokasinya ini di kompleks Cilegon Green, Jalan Ahmad Yani, Cibeber. Jadi, fasilitas di sana ada kolam arus, kolam olimpik, dan kolam khusus anak dengan kedalaman 40 cm. Kemudian ada seluncuran air. Nah, ini menyenangkan nih, amun ya. Kita lewat di seluncuran air ini. Hingga water bucket juga ada ya. Tiket masuknya masih murah nih, Rp25.000 di hari kerja. Jam bukanya dari pukul 9 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian terakhir, ini ada namanya Alun-alun Kota Cilegon. Ini juga ruang terbuka hijau di jantung kota yang cukup ramai dikunjungi warga dan wisatawan ya. Di sana juga ada pertunjukan air mancur dengan pencahayaan LED digelar setiap weekend ya, mulai pukul 20 hingga pukul 22. Dan kesini tuh gratis nih, Sombok, karena alun-alun ya. Kemudian terakhir banget nih, ada situ Rawa Arum. Jadi situ Rawa Arum ini danau alami yang ada di Kecamatan Grogol di Rawa Arum ya. Danaunya menjadi wisata alam yang cukup populer juga untuk kegiatan memancing dan berperahu. Untuk busu-busu yang gawal mancing ya, boleh benih nih ya, memancing jukut, nih tahu jukutnya apa, boleh datangi nanti mun kita ke Cilegon ya. Ini infonya buat tata kutip dari laman traveloka.com. Selanjutnya akan ada zona petang ya, Bu Sembok ya. Jadi tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
3: Budi, aku usap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kok tahu bahaya dari rokok atau tidak?
4: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kok paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau terang merokok itu terang gaul.
3: Kok sudah banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kok ya, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Yuk,
3: kok itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kok kena kanker paru-paru, terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
6: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: Wisata budaya yang satu ini banyak diminati karena selain bisa melihat budaya setempat, kita juga bisa belajar tentang budaya lain. Di Samarinda, ada sebuah desa wisata budaya populer, yaitu Desa Budaya Pampang. Desa ini dihuni oleh suku Dayak Kenyah. Pada akhir pekan, tempat wisata ini banyak dikunjungi oleh wisatawan luar kota maupun luar negeri. Setiap hari Minggu, jam 1 sampai jam 3 sore, diadakan pertunjukan seni di Lamin atau Gedung Pertemuan Desa. Gedung ini unik karena berupa rumah adat Dayak dengan ukiran khasnya. Menariknya, pada saat sedang berlangsung pertunjukan seni, semua warga desa akan mengenakan pakaian adatnya. Kita juga bisa menyewa pakaian adat untuk berfoto dengan latar rumah adat Dayak. Bukan hanya itu, di desa ini juga ada toko souvenir yang menjual beragam kerajinan warga setempat.
2: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
3: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
2: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
3: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
2: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
3: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
4: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pranesana Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari. Status tersebut diberlakukan setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 mengguncang wilayah NTT pada hari kemarin. Status tanggap darurat berlaku mulai 15 hingga 28 Agustus 2026. Penetapan itu tertuang dalam keputusan Gubernur NTT nomor 305 /KAP/HK/2026 tentang status tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi NTT. Gubernur NTT menegaskan keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas utama selama masa tanggap darurat. Sida mengatakan seluruh sumber daya yang tersedia akan dikerahkan untuk mempercepat penanganan dampak gempa. Upaya itu mencakup pencarian dan evakuasi korban, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, hingga penyediaan tempat pengungsian. Selain itu, pemerintah akan memulihkan akses transportasi dan infrastruktur yang terdampak serta menangani berbagai dampak lain akibat gempa. Pemprov NTT juga memastikan dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan penanganan selama masa tanggap darurat. Biaya yang timbul akibat penetapan status tanggap darurat akan dibebankan pada APBD NTT serta sumber daya lain yang sah dan tidak mengikat. Pemerintah berharap penetapan status tersebut dapat mempercepat mobilisasi sumber daya dan koordinasi dan penanganan bencana di sejumlah wilayah terdampak. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Oh, no.
1: Pakai tiga dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet-sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
0: Oh, no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
7: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

94 FM Perempat Rai Samarinda Besumbo Yo. Ini sejam terakhir di rangkaian program Samarinda Merian ya. Ada zona petang yang mengawani etam ya. Untuk informasi pertama ini mengenai 42 Paskibraka Samarinda dikukuhkan. Wali Kota Andi Harun minta jaga mental dan kesehatan. Sebanyak 42 pelajar terbaik dari Kota Samarinda ini resmi dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun. Jadi pasukan ini terdiri dari 21 putra dan 21 putri terpilih yang telah ditempa untuk mengemban amanah mengibarkan sang saka merah putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus besok. Prosesi pengukuhan berlangsung dengan dihadiri jajaran Forkopimda serta para orang tua siswa. Andi Harun menyampaikan agenda ini menjadi momentum penting sebelum para anggota Paskibraka menjalankan tugas pengibaran bendera di gelanggang olahraga Gor Segiri. Status sebagai anggota Paskibraka tidak didapatkan secara instan, melainkan melalui proses penyaringan yang sangat ketat di tingkat kota. Andi Harun menambahkan para anggota Paskibraka telah menjalani rangkaian pelatihan cukup berat sebelum pengukuhan sehingga tinggal menghadapi puncak tugas mereka baik pada upacara pengibaran maupun penurunan bendera. Sidak juga berpesan agar seluruh anggota Paskibraka menjaga kesehatan dan mempersiapkan mental menjelang tugas mulia tersebut. Bagi Andi Harun, kehadiran generasi muda seperti mereka menjadi bukti bahwa Kota Samarinda tidak pernah kekurangan penerus perjuangan bangsa. Demikian informasinya dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com. Sembari kita menunggu azan maghrib pada pukul 18.22 waktu Indonesia Tengah.

kata bijak suku Jawa. Urip iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Kau ngana buang sampah di laut?
3: Eh, opo, kau kenapa so? Terserah pak kita kuat. Cuma buang sampah leh subeking takkan cimpang ngana. Yang lagi laut terluas begini.
2: Laut itu harus torang jaga wau, supaya dapat ia bersih. Deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pak orang penelayan-nelayan. Dorang pemancari itu kasihan.
3: Oh iyo, pasal leh.
4: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Ibu semua, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Ini buat tata informasi berikutnya mengenai Samarinda siaga karhutlah ya. Dan kota Samarinda resmi menetapkan status siaga menghadapi kebakaran hutan dan lahan menyusul proyeksi dari BMKG terkait cuaca kering akibat fenomena El Nino. Berdasarkan data dari BPBD, kota Samarinda sudah ada 46 kejadian karhutla dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 46 hektar sejak bulan Januari hingga 14 Agustus 2006. Dari total wilayah yang ada, Samarinda Ulu dan Palaran tercatat sebagai dua kawasan yang paling rawan. Masing-masing wilayah tersebut bahkan telah melaporkan 11 kejadian karhutla sepanjang periode tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda Suwarso ini menjelaskan sebagian besar penyebab kebakaran ini dipicu oleh aktivitas manusia, mulai dari kelalaian membuang puntung rokok hingga dengan pembakaran lahan secara sengaja. Di hanya faktor pemicu, petugas lapangan juga harus menghadapi tantangan berat akibat kondisi medan yang sulit, mulai dari rumput liar yang tinggi hingga keterbatasan pasokan air di lokasi yang memaksa petugas harus menarik selang hingga puluhan rol demi menjangkau titik api nih Musumbo. Jadi sebagai langkah antisipasi dan pencegahan, BPBD Samarinda bersama TNI, Polri, dan relawan ini terus mengencarkan sosialisasi serta patroli di berbagai wilayah. Jadi masyarakat diimbau untuk tidak membakar sampah sembarangan ya, dan di membuang puntung rokok di area yang rentan, serta menghindari pembukaan lahan dengan cara dibakar. Demikian informasi terakhir dikutip dalam laman kaltim.tribunnews.com sekaligus menutup kebersamaan Etam ya di rangkaian program Samarinda Meriah. Jadi sekalian buat Tata pamit undur diri dari ruang dengar Etam galanya Bu Sumbo. Yo, mohon maaf jika ada kesalahan kata nih ya. Selanjutnya juga dilanjutkan oleh Bu Sufendi di rangkaian program Samarinda Malam. Jadi tetap bersama kami, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 4 RI Samarinda.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
2: Baunya pang sungai ini leh. Tega apa di bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
3: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
2: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

94 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Pendaftaran Sekolah Kedinasan tahun 2026 akan segera dibuka pada tanggal 18 Agustus mendatang. Bagi lulusan SMA atau SMK yang memiliki kendala mata minus atau menggunakan kacamata, Anda tidak perlu berkecil hati karena terdapat beberapa instansi yang memberikan kelonggaran terkait kesehatan mata, asalkan tidak mengganggu proses belajar maupun tugas kerja saat resmi menjadi CPNS nanti. Berdasarkan ketentuan dari masing-masing instansi, ada 5 sekolah kedinasan yang boleh memiliki mata dengan kondisi minus, diantaranya Politeknik Statistika atau dikenal dengan STIS. Sekolah kedinasan milik Badan Pusat Statistik memperbolehkan pendaftaran menggunakan kacamata atau lensa kontak minus, rabun jauh, dan atau plus, yaitu rabun dekat dengan toleransi di bawah ukuran 6 dioptri, serta dengan catatan tidak mengalami buta warna total maupun parsial. Ke Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau dikenal dengan STMKG. Di bawah naungan BMKG, instansi ini mengizinkan penggunaan lensa sferis maksimal minus 4D dan lensa silindris maksimal minus 2D, yaitu tanpa buta warna. Namun, pendaftar yang diterima nantinya bersedia melakukan tindakan lasik dengan biaya mandiri. Politeknik Keuangan Negeri atau dikenal dengan PKN STAN. Sekolah kedinasan milik Kementerian Keuangan ini secara khusus tidak mensyaratkan batasan kesehatan mata tertentu bagi para calon pendaftarnya. Politeknik Cyber dan Sandi Negara atau dikenal dengan SSN. Poltek SSN memperbolehkan penggunaan kacamata dengan batas maksimal ukuran 1, baik plus maupun minus, serta tidak silindris, dengan syarat pendaftar tidak mengalami buta warna parsial maupun total. Serta Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau dikenal dengan STIN, di bawah naungan Badan Intelijen Negara. STIN memperbolehkan pendaftar berkacamata dengan ukuran maksimal 1 untuk plus maupun minus, asalkan tidak mengalami buta warna. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
2: Depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerandeng sana, bersama dengan Bu Su Fendi pada malam hari ini di sajian Samarinda malam hingga nanti berapat di jam 12 malam. Mengawali perjumpaan Bu Su Fendi dengan kerandeng sana pada malam hari ini, Bu Su Fendi akan selalu senantiasa mengucapkan selamat bergabung, selamat nelinga bersama kami di RRI Pronomor Samarinda melalui 98,4 FM untuk Kerandeng Senak yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, serta bagi Kerandeng Senak yang nelinga kami dari Sabang sampai Merauke tentunya melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh secara langsung melalui Play Store dan juga App Store Kerandeng Senak yang berada di Android serta di iOS. Kerandeng Senak di jam 7 malam ini karena nanti berapat di 1 jam ke depan Bu Su Fendi akan mengawani Deng Senak dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara.

Tentu bagi kerandeng sana yang saat ini sedang berada di perjalanan, hati-hati. Ini selagi Bu Supendi belum memberitakan kerandeng sana berbagai informasi inti dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Ini seperti yang telah Bu Supendi dapatkan informasi seputar laka lantas kerandeng sana yang lagi-lagi kerandeng sana ini terjadi, yaitu di kawasan Poros Samarinda Tenggarong. Pada tadi meriang kerandeng sana terjadi insiden laka lantas beruntun di kawasan Jalan Pangeran Suryanata Poros Samarinda Tenggarong. Dan menurut kabar yang etam terima, ini terdapat 5 kendaraan terlibat dalam insiden ini, 3 motor dan 2 mobil. Dan ini adalah selalu informasi yang muncul kerandeng sana. Setiap mungkin kalau Bu Supendi mengawani dengan sana di pada hari Minggu di Samarinda malam. Karena memang kalau dilihat dari pantauan videonya ya kerandeng sana, ini adalah kendaraan motor yang biasanya sangat sering melakukan balapan liar di kawasan Tenggarong. Antara balapan liar atau di ini kerandeng sana, anak-anak motor yang biasanya laju-laju beneh kalau di Samarinda Tenggarong, jalan poros di sana kerandeng sana. Intinya kerandeng sana, berita ini tuh biasanya akan sering muncul ketika merian dan juga malam hari, dan biasanya informasinya baru diupdate pada empainya kerandeng sana. Jadi Bu Supendi selalu mengingatkan siapapun bagi deng sana yang memiliki putra dan putri, harus diketatin lagi kerandeng sana agar tentunya bisa menyayangi, agar kondisi kesehatan anak-anak etam sendiri ini bisa aman, nyaman dan juga sehat selalu kerandeng sana, agar terjadi hal-hal yang di etam inginkan bersama seperti ini kerandeng sana yo. Jadi perlu diketatin lagi, jangan sampai kebobolan kelolosan kerandeng sana. Nanti ceritanya hendak berkumpulan di kafe, di tahunya ke Tenggarong kemudian balap-balapan. Dan ini masih belum bisa didapatkan kerandeng sana untuk informasi saat ini seperti apa korban yang terjadi, yang mengalami kecelakaan di kawasan Poros Samarinda Tenggarong kerandeng sana. Kemudian kerandeng sana, ini karena situasi Samarinda dan seluruh Indonesia tegaknya ini sangat panas beneh yang disebabkan oleh musim kemarau El Nino yang cukup panjang, nanti diperkirakan hingga awal tahun kerandeng sana yo. Nah mudah-mudahan lah etam nih ya, ada yang ini kerandeng sana menginisiasi untuk melaksanakan sholat istisqo kerandeng sana ya, untuk meminta hujan. Karena 2 jam yang lalu ini tegaknya nih, kalau kebakaran lahan ini biasanya sengaja dibakar atau di seperti apa kan Bu Supendi di tahu yo. Ini untuk permulaannya terpantau dari tol Balikpapan Samarinda, di mana di sekitar kawasan tol terdapat kebakaran lahan yang terjadi di sana pada meriam tadi. Untuk kedua informasi yang telah Bu Supendi sajikan tadi kerandeng sana, ini Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Baik kerandeng sana, demikian untuk informasi sedikit yang dapat Bu Supendi sajikan dalam program Berita Daerah dan Nusantara. Sebelum nanti Bu Supendi menyajikan berbagai informasi inti pada program Beranda, dan sembari juga menunggu kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 7:32 malam, Bu Supendi akan menyajikan berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini. Tetap bersama kami.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

Serunding sana dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Ini ada informasi kerandeng sana ya seputar gubernur. Seputar antusiasme masyarakat yang mengunjungi Open Base TNI AU di landasan udara Halim Perdana Kusuma. Kerandeng sana, ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma dalam kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara pada Minggu 16 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar untuk menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapatkan antusiasme dari masyarakat sejak pagi hari. Antusiasme terlihat dari antrian masyarakat yang telah berkumpul sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah untuk melihat lebih dekat berbagai alutsista milik TNI Angkatan Udara. Selain mengenal alutsista, kerandeng sana masyarakat juga dapat menyaksikan kemampuan para penerbang melalui penampilan tim demo udara TNI AU. Hal itu disampaikan sebagaimana oleh Letnan 2 penerbang yaitu Aero Antares Toding Lakbi dari Skuadron 2 Halim Perdana Kusuma. Menurut Sida, kerandeng sana kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada masyarakat. Sida juga menambahkan bahwa melalui Open Base ini masyarakat dapat mengetahui lebih dekat dengan TNI AU dan berbagai pesawat yang dioperasikan. Kehadiran sejumlah pesawat termasuk jet tempur Rafale turut menjadi daya tarik bagi masyarakat yang datang ke lokasi. Peringatan 17 Agustus kerandeng sana menurut Sida dimaknai sebagai momentum untuk mengenang dan meneladani perjuangan leluhur yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, semangat perjuangan tersebut juga menjadi bagian penting bagi prajurit TNI dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal senada dikatakan oleh Letnan 2 Penerbang Hanif dari Skuadron Udara HUT ke-81 RI. Menurutnya, menjadi momentum untuk mengingat kembali perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sida juga mengajak kerandeng sana kepada masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dan semangat gotong royong sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Diketahui kerandeng sana bahwa Open Base TNI AU ini digelar di Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdana Kusuma pada 15 hingga 17 Agustus 2026 di Jakarta. Kegiatan berlangsung dari jam 9 hingga jam 4 merian waktu Indonesia Tengah dan terbuka gratis untuk umum.

Keren deng sana, demikian yo untuk informasi inti yang dapat Bu Supen disajikan untuk deng sana. Dan Bu Supen kutip informasinya dari laman rri.co.id. Keren deng sana ini, sebelum Bu Supendi mengawani deng sana dalam informasi selanjutnya, ini ada informasi yang lagi ramai beneh di tengah-tengah etam, di mana keren deng sana ini ada kabar yang sedikit tidak mengenakan, karena Indonesia pada kemai keren deng sana diguncang 3 gempa dalam sehari. Jadi keren deng sana, gempa pertama ini terjadi pada Hambat, yaitu di jam 5 lewat 58 waktu Indonesia Tengah dengan kekuatan magnitudo 7,7 yang berpusat sekitar 30 km timur Laut Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Karangdengsana ini sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk beberapa wilayah, terutama NTT dan Kepulauan Selayar yang berada di Sulawesi Selatan, yang kini telah dinyatakan berakhir meskipun memang Karangdengsana terjadi kenaikan ombak di kawasan pesisir. Kemudian gempa kedua masih melanda di Indonesia Karangdengsana, mengguncang Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada merian hari jam 6 lewat 54 waktu Indonesia Tengah dengan magnitudo 6,4 pada kedalaman 163 km yang dipastikan di berpotensi dengan tsunami. Kemudian Karangdengsana, gempa ketiga ini terjadi pada malam hari, tadi malam Karangdengsana, di jam 12 lewat 25 malam waktu Indonesia Tengah di wilayah Parigi Mautong, Sulawesi Tengah, dengan kekuatan magnitudo di atas 6,2 pada kedalaman 44 km yang juga dinyatakan tidak berpotensi tsunami. Jadi bagi Karangdengsana yang mungkin pada tadi malam sempat merasakan sedikit guncangan Karangdengsana di wilayah Samarinda, itu disebabkan oleh gempa yang berada di kawasan Sulawesi, karena memang untuk kawasan Samarinda yang cukup berdekatan Karangdengsana untuk wilayah yang terdampak gempa pada tadi malam, sehingga mungkin sebagian bagi Karangdengsana ada yang merasakan getaran. Bahkan kalau Bu Supeni melihat itu Karangdengsana di media sosial itu di sekitar jam berapa nih Karangdengsana? Di jam 12 lewat 25 malam Karangdengsana. Bahkan ini katanya ada salah satu netizen dari Samarinda nih, yang Bu Supeni kutip dari akun Instagram @info_samarinda, bahwa di Galilea ini terjadi dua kali merasakannya, bahkan dikira sama Sida ini sedang mengalami vertigo padahal sedang mengalami gempa Karangdengsana. Namun karena memang cukup jauh, memang sebelah tapi cukup jauh Karangdengsana, sehingga getarannya terlalu besar dirasakan bagi daerah di sekitar Samarinda Karangdengsana. Demikian Karangdengsana untuk informasi yang dapat Bu Supen disajikan. Semoga Indonesia tetap aman Karangdengsana, semoga Indonesia tetap terjaga, dan walaupun memang kemarin di kawasan NTT sempat viral Karangdengsana, ada salah satu ibu yang sedang memegang anaknya kemudian tertimpa oleh musibah gempa ini. Semoga etam doakan saja apabila terdapat korban dalam musibah tersebut, kita mendoakan bersama-sama semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa Karangdengsana. Untuk informasi gempa tadi, ini Bu Supen dikutip dari laman cnnindonesia.com. Karangdengsana, selepas ini Bu Supendi akan mengawani Dengsana dalam program Besepra Begesa seputar budaya daerah. Etam telinga dulu Karangdengsana berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini sembari menunggu jam 8 malam hingga nanti merapat di jam 9 malam.

Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Hambar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kisah inspiratif seorang siswa jenjang SMP bernama Fatih Arkanu Amin yang memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Sekolah Nasional Terintegrasi atau disingkat dengan SNT 7 Bogor, meskipun sebelumnya ia telah diterima di SMP Negeri 1 Parung. Keputusan tersebut diambil Fatih atas rekomendasi dari kepala sekolah asalnya berkat prestasi akademik yang dimilikinya. Setelah melihat fasilitas sekolah yang dinilai sangat bagus serta didukung oleh orang tuanya, Fatih mantap mendaftar melalui jalur prestasi akademik menggunakan nilai rapor dengan rata-rata 9,3 serta tes kemampuan akademik. Meskipun sempat merasa berat hati harus meninggalkan teman-teman serta suasana sekolah lamanya di SMP Negeri 1 Parung, Fatih tetap memilih SNT demi masa depan yang lebih baik. Melalui kesempatan ini, ia berharap bisa semakin rajin belajar dan mewujudkan cita-citanya kelak untuk menjadi seorang ilmuwan.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

0: Kau bang. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Senang kembali lagi bersama dengan Bu Supendi di jam 8 malam hingga nanti merapat di 1 jam ke depannya Kerandeng Senang, di mana Bu Supendi akan mengawani Deng Senang dalam program Pesebrah berkisah seputar budaya daerah.

Baik, karena yang sana sebelum Bu Supendi mengawani di sana dalam program Pesepra berkisah seputar budaya daerah pada malam hari ini, dimana pada hari ini karena yang sana etam sudah berbincang-bincang dan mengenal dengan daerah Banten. Dan pada malam hari ini tentunya di program Pesepra akan membahas seputar makanan khas dari kawasan Banten, yaitu Gipang Kerandeng Senak, yang menjadi salah satu camilan tradisional khas Banten yang terkenal dengan sensasi kriuk dan menggugah selera di mulut. Namun sebelum Bu Supendi menyajikannya, Kerandeng Senak, ini ada informasi terbaru yang dapat Bu Supendi sajikan untuk Kerandeng Senak, di mana pada malam hari ini, 1 jam yang lalu, telah terjadi kebakaran lahan lagi Kerandeng Senak yo. Kebakaran hutan di kawasan Pendingin dekat dengan kawasan warga. Namun Bu Supendi tidak tahu apakah untuk saat ini kebakarannya sudah dapat teratasi atau belum. Mudah-mudahan segera dapat dipadamkan ya karena senang untuk kebakaran hutannya di kawasan Pendingin pada malam hari ini. Untuk informasinya Kerandeng Senak ini Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Kerandeng Senak, marilah kita telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini sebelum Bu Supendi akan mengawani Deng Senak untuk berbincang-bincang banyak hal seputar kriuk Gipang.

semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Rompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamilah, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Pilih siapa kita di pilkada ini?
3: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
2: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang? Uang haram. Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
3: Itu udah lumrah kali.
2: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
3: Iya deh. Betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
2: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
3: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
2: Lah emang kenapa?
3: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
2: Gimana dong?
3: Ya bayar dong.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Baik, Randing Sena berbincang seputar Besepra, berkisah seputar budaya daerah, di mana pada malam hari ini membahas seputar kriuk Gipang. Jadi Gipang ini menjadi salah satu camilan tradisional khas Banten yang tentunya terkenal dengan sensasi kriuk serta cita rasanya yang manis serta gurih. Kalau untuk Randing Sena yang ingin bertanya, ini sebenarnya kriuk Gipang ini berasal dari mana? Jadi kriuk Gipang ini terbuat dari bahan utama berupa beras ketan yang dipadukan dengan gula kelapa, santan, dan garam. Camilan ini juga mencerminkan warisan kuliner leluhur Nusantara yang memanfaatkan kekayaan bahan lokal secara kreatif. Proses pembuatan Gipang Banten sendiri membutuhkan keterampilan dan pengalaman mendalam karena memang cara membuatnya ini tidaklah mudah. Adonan ketan yang telah dibentuk menjadi lempengan tipis dipanggang secara cermat di atas tungku tradisional yang terbuat dari batu bata dan arang hingga mencapai kematangan yang pas. Seiring berkembangnya zaman, camilan yang dulunya lekat dengan tradisi masyarakat Banten kini hadir dengan berbagai inovasi modern. Variasi rasa Gipang semakin beragam, mulai dari rasa klasik hingga pilihan kontemporer seperti coklat, keju, stroberi hingga pedas. Bahkan beberapa produsen tur berinovasi menyajikannya secara kreatif sebagai es krim atau topping dalam minuman milkshake. Karena di sana hingga kini Gipang Banten tetap bertahan sebagai ikon kearifan lokal yang mudah ditemui di pasar tradisional maupun gerai pinggir jalan, serta kerap disajikan dalam berbagai acara budaya dan keagamaan untuk menjaga akar warisan kuliner tetap hidup di tengah arus modernisasi. Karena di sana demikiannya perjumpaan etam pada malam hari ini di program Besepra berkisah seputar budaya daerah, di mana tadi membahas seputar kriuk Gipang yang menjadi camilan tradisional khas Banten yang tentunya unik untuk disantap, yang informasinya dikutip dari laman liputan6.com. Karena di sana di jam 9 malam hingga nanti merapat di

Dan untuk Kerandeng Sana ini, sebelum Bu Supendi menyajikan berbagai informasi pada malam hari ini, bagi Kerandeng Sana sebagai informasi bahwa di Ibu Kota Nusantara pada malam hari ini sedang melaksanakan malam Renungan Suci untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana bertempat di Taman Kusuma Bangsa. Jadi bagi Kerandeng Sana yang pada malam hari ini sedang berada di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara untuk dapat berkunjung dan menyaksikan secara langsung seperti apa prosesi perjalanan malam Renungan Suci pada malam hari ini. Begitu juga bagi Kerandeng Sana yang mungkin pada malam hari ini berada di Jakarta, pada malam hari ini juga akan ada Renungan Malam Suci yang biasanya akan dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Nasional di Kalibata. Marilah etam telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini sembari menunggu jam 9 malam.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Universitas Hasanuddin atau dikenal dengan UNHAS mengaktifkan program KKN tematik tanggap bencana untuk membantu penanganan dan pemulihan pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Pada tahap awal, UNHAS memberangkatkan 7 mahasiswa relawan dari berbagai latar belakang keterampilan seperti kesehatan, SAR, Korpala, dan penyelamatan darurat. Sebelum diterjunkan ke lokasi, para mahasiswa mendapatkan pembekalan dari Pusat Studi Kebencanaan UNHAS terkait batas peran, prosedur keselamatan, hingga pola koordinasi di lapangan. Mereka dijadwalkan untuk dilepas secara resmi pada Senin 17 Agustus 2026, bertepatan dengan upacara HUT ke-81 RI, kemudian berangkat menuju lokasi bencana pada Rabu 19 Agustus 2026 untuk bertugas selama kurang lebih 2 pekan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam esok pagi.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Karena Deng Sena, sebelum Bu Supendi mengawani Deng Sena dalam program Bepantun pada malam hari ini, marilah Eton telinga terlebih dahulu rekaman drama legenda dengan judul Lalung dan Putri Junjung. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Tanah Pasir. Zaman dulu, banyak kisah-kisah legenda rakyat yang populer di Tanah Pasir. Salah satunya, kisah seorang putri yang bernama Putri Junjung Bulau yang menikah dengan Lalung. Tapi sebelum menikah, putri memberikan syarat yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana kisah selengkapnya? Inilah drama legenda Lalung dan Putri Junjung Bulau.

0: zaman dahulu, terdapatlah sebuah kerajaan bernama Rekan Tatau Datai Danu. Kerajaan tersebut sudah lama ditinggalkan oleh raja dan permaisurinya yang telah meninggal dunia. Mereka mempunyai seorang putri yang berparas cantik dan berbudi luhur. Putri Junjung Bulau namanya. Sekarang ia diasuh oleh para inang pengasuh yang sangat menyayanginya. Putri, persediaan untuk kebutuhan sehari-hari sudah menipis. Sebaiknya apa yang bisa kita lakukan?
1: Inangku, sepertinya aku harus menyuruh kalian untuk berladang padi dan berkebun. Bagaimana? Apa kalian mau?
0: Baiklah Putri, kami bersedia melakukan pekerjaan itu.
1: Syukurlah, terima kasih ya.
0: Seiring berjalannya waktu, ternyata sudah banyak raja dan pangeran muda yang ingin mempersunting Putri Junjung Bulau. Tapi mereka kembali dengan tangan hampa. Walaupun keinginan para raja dan pangeran muda tidak terkabul, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang diajukan Putri Junjung Bulau kepada mereka. Tetapi ada satu pemuda yang gagah dan bijaksana. Pemuda itu bernama Lalung, seorang perantau yang datang dari jauh. Karena tingkah laku dan perangainya yang baik, rakyat Rekan Tatau Datai Danum pun menaruh simpati kepadanya. Pagi hari, Lalung pergi ke danau dan disitulah dia melihat Putri Junjung Bulau.
2: Inang, ayo kita mandi dulu di danau ini.
0: Iya Putri, pegang tangan saya Putri.
3: Sepertinya ada suara perempuan di sana. Coba deh aku lihat. Siapa perempuan itu? Cantiknya. Terus rambutnya indah sekali, sangat cocok dengan kulitnya yang putih.

0: terus memuji Putri Junjung Bulau. Lalung tidak dapat membandingkan kecantikan Putri Junjung Bulau dengan putri-putri yang pernah dilihatnya. Hati Lalung pun menjadi gelisah. Untuk mengobati kegelisahan hatinya, Lalung kemudian bertanya kepada salah seorang kakek tua yang kebetulan sedang berada di sekitar danau.
1: Kek, permisi. Siapa gadis yang mandi di danau itu?
2: Yang mana, nak?
1: Itu, kek, yang setiap pagi dan sore, jika dia turun mandi di danau, selalu diiringi beberapa orang wanita cantik setengah baya.
3: Oh, itu. Danau yang dekat istana tua itu?
1: Iya, kek, betul. Siapa namanya, kek?
3: Nak, apakah kamu orang yang baru di sini? Siapa namamu?
1: Benar, kek. Saya orang baru di kampung ini. Nama saya Lalung, kek.
3: Nak, jika gadis itu yang kamu maksud, dia adalah Putri Junjung Bulau.
1: Apa, kek? Putri tadi siapa namanya? Apa saya tidak salah dengar?
3: Gadis itu memang Putri Junjung Bulau. Memang ada apa sampai kamu menanyakan putri itu?
1: Kek, apakah dia sudah punya suami?
3: Belum, nak. Tapi sebenarnya sudah banyak pangeran dan raja muda meminangnya. Tapi, tidak seorang pun yang dapat menjadikannya istri. Kakek sendiri pun tidak mengetahui apa penyebabnya.
1: Apakah aku bisa mendapatkannya? Sepertinya tidak mungkin aku bisa mendapatkan gadis itu.
3: Nak, kenapa kamu termenung begitu?
1: Tidak, kek. Saya cuma berpikir apakah mungkin saya dapat melamarnya. Sedangkan kakek tadi bilang tidak ada yang pernah berhasil. Pasti harapan saya juga sangat tipis.
3: Kenapa kamu sudah putus asa duluan? Padahal belum mencoba. Kita tuh harus mencoba terlebih dahulu. Baru itu kita bisa mengambil keputusan.
1: Betul juga kata kakek. Baiklah, saya akan mencobanya ya, kek.
0: Beberapa hari kemudian, setelah pembicaraan Lalung dan kakek yang ia temui di danau, Lalung pun pergi ke istana Putri Junjung Bulau. Kedatangan Lalung di istana disambut oleh para inang pengasuh dengan penuh adat pada zaman itu.

0: Silakan masuk, Tuan Muda. Adakah yang perlu kami bantu?
1: Inang, tolong sampaikan kepada Tuan Putri, aku ingin bertemu dengannya.
0: Baiklah, Tuan Muda. Silakan menunggu dulu. Saya akan memberitahu Tuan Putri. Silakan Tuan Muda menemui Tuan Putri di ruang pertemuan istana.
2: Siapa nama Tuan? Dan kenapa Tuan ingin bertemu saya?
1: Nama saya Lalung Putri. Saya datang kemari...
2: Katakan saja, jangan ragu. Supaya saya tahu maksud kedatanganmu.
1: Kedatangan saya kemari untuk melamar Putri.
2: Oh, begitu. Baiklah Lalung, aku menerima lamaranmu. Asalkan kamu sanggup memenuhi persyaratanku.
1: Persyaratan apa itu, Putri?
2: Lalung, aku bisa menerimamu menjadi suamiku asalkan kamu dapat membuatkan ladang padi untukku.
1: Kalau cuma ladang padi, itu gampang, Putri.
2: Dengar dulu, Lalung. Aku belum selesai bicara. Nanti, jika kamu sudah mendengarkan perkataanku, terserah padamu apakah kamu sanggup atau tidak.
1: Maaf, Putri. Silahkan Putri jelaskan.
2: Lalung, dengar baik-baik persyaratanku ini. Aku mau kau jadikan istri asalkan kamu dapat membuatkanku ladang padi seluas 10 hektar dan harus selesai dalam satu malam. Gimana? Sanggup?
1: Jujur Putri, mendengar syarat itu, saya belum berani menyanggupinya. Saya pikirkan dulu dalam beberapa hari ini. Jika saya sanggup, saya akan kembali menemui Putri.
2: Baiklah Lalung, aku menunggu keputusanmu. Sanggup atau tidak?
1: Kalau begitu, saya pamit pulang Putri.

0: pertemuan dengan Putri, Lalung pun berpikir bagaimana cara memenuhi persyaratan yang diminta Putri Jujung Bulau. Dia pun merasa tidak ada harapan untuk mendapatkan Putri pujaan hatinya. Betapa berat persyaratan Putri Junjung Bulau yang membuat para pangeran dan raja muda gagal mempersunting Putri Junjung Bulau. Sesampainya Lalung di pinggir hutan, dia duduk di salah satu batu besar. Tidak terasa, Lalung pun mengeluarkan air mata. Dan saat dirinya bersedih, terdengar suara memanggilnya.
1: Kenapa kamu bersedih?
2: Suara siapa itu? Apa cuma perasaanku aja ya? Hah, burung pelatuk. Hei, kamu kenapa menertawakanku? Memangnya ada yang lucu?
1: Kami tertawa karena persoalan begitu saja kamu tidak dapat mengatasinya. Sekarang kamu mau tidak kami bantu?
2: Hah? Bantu? Tentu saja aku mau.
1: Tapi berjanjilah kepada diri kamu sendiri bahwa kamu tidak akan berbuat dusta, tidak mengingkari janji maupun menipu orang lain, dan mau memberikan bantuan kepada orang lain yang tidak mampu. Gimana?
2: Baiklah, aku berjanji akan mengikuti perkataanmu.
1: Jika kamu sanggup, pergilah mandi di danau. Setelah kamu mandi, datanglah kamu kemari.
2: Baik, kalau begitu aku pergi ke danau dulu.

0: selesai mandi. Selanjutnya apa yang harus aku lakukan?
1: Duduklah di batu itu. Aku akan memberikan kekuatan agar kamu dapat memenuhi keinginan putri Junjung Bulau.
2: Lalung, pergilah temui putri itu. Sanggupi permintaannya dan jangan kamu tolak lagi.
0: Baik burung, aku akan pergi sekarang. Terima kasih.
3: Apa kabar Lalung?
0: Kabar saya baik Putri. Putri, saya datang kemari untuk memenuhi persyaratan itu.
3: Jadi kamu bersedia memenuhi persyaratanku? Kapan akan kamu laksanakan? Selain harus selesai dalam satu malam, alat untuk menebang sudah aku sediakan. Aku tidak mau jika kamu memakai kapak lain selain kapakku ini.
0: Jika sudah aku selesaikan, Putri harus menepati janji menjadi istri saya.
3: Jangan takut, aku akan menepati janjiku.

0: batuk itu pun mengelilingi tubuh Lalung beberapa kali, lalu hinggap di bahu kanan Lalung. Sesudah menerima kapak yang diserahkan Putri Junjung Bulau, Lalung hampir saja putus asa. Bagaimana tidak, kapak yang diserahkan Putri Junjung Bulau selain kecil, matanya pun sudah rompong. Akan tetapi, Lalung tidak mau menunjukkan keputusasaan di hadapan Putri Junjung Bulau. Lalung memandangi kapak kecil yang diserahkan Putri Junjung Bulau. Kemudian, Lalung pergi meninggalkan istana dan menuju pinggir hutan, tempat dia bertemu dengan burung belatuk.
1: Burung, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan dengan kapak ini?
2: Keterlaluan putri itu. Bagaimana menebang pohon-pohon kayu besar dengan kapak seperti ini?
1: Jadi bagaimana ini?
2: Jangan khawatir, Lalung.
1: Bagaimana tidak khawatir jika aku tidak dapat menyelesaikan yang sudah kujanjikan kepada Putri Junjung Bulau? Pupuslah sudah harapanku untuk memperistrikannya. Hai burung, kenapa kamu tertawa?
2: Bagaimana kami tidak tertawa melihat tingkah lakumu yang kelihatan bingung? Ayo, bawa kemari kapak yang kamu pegang itu.
1: Ini kapaknya. Memangnya kamu mau apakan, burung?
2: Sudahlah, lihat saja nanti.
0: Kapak kecil itu pun diletakkan Lalung di bawah pohon kayu, tempat kawanan burung bertengger. Kemudian turunlah burung belatuk hinggap di mata kapak sambil mematuk-matukan paruhnya ke kapak itu. Tiba-tiba saja, kapak yang tadinya kecil menjadi besar dan tajam.
2: Nah, Lalung, kapaknya sudah selesai. Apalagi, cepat laksanakan permintaan putri itu agar cita-citamu tercapai.
1: Baiklah, terima kasih. Terus kapan kita mulai menebang?
2: Malam ini kita akan menebang, Lalung.
1: Nanti malam, kamu akan ada di mana, burung?
2: Tenang saja, aku bersamamu. Dan ingat, Lalung, kamu carilah pohon kayu yang besar, kemudian tebanglah ke arah barat.
1: Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu.
0: Lalung pergi ke hutan yang sudah ditentukan Putri Junjung Bulau. Lalung kemudian mencari pohon yang menjadi keinginan sahabatnya, yaitu burung belatuk. Tidak membutuhkan waktu lama, Lalung berhasil menemukan pohon kayu yang besar di antara pohon-pohon yang lain, dan jika ditebang, rebahnya ke barat. Sesudah mempersiapkan perlengkapannya di sekeliling pohon, Lalung pun mulai menebang pohon besar itu. Hari pun mulai beranjak malam. Saat itu juga terdengar suara ramai orang menebang pohon di dalam hutan. Hutan pun terdengar bagaikan akan runtuh. Lewat tengah malam, tiba-tiba terdengar suara teguran diarahkan kepada Lalung.

0: Bagaimana tebanganmu, Lalung?
1: Sebentar lagi selesai.
0: Kami semua sudah selesai, tinggal menunggumu.
1: Menghindarlah kalian dari sana, karena sebentar lagi tebanganku akan rebah.

0: kayu besar itu pun rebah dan menimbulkan getaran sampai ke istana. Getaran itu pun dirasakan Putri Junjung Bulau dan juga rakyatnya. Inangnya pun langsung bergegas mendatangi Putri.
1: Tuan Putri, apa yang terjadi di luar sana?
2: Kalian semua tenang ya, jangan ribut. Coba kita lihat apa yang terjadi.
1: Tuan Putri, coba lihat. Hutan yang ada di belakang istana ini sudah tidak ada lagi.
2: Aku kagum sama kemampuan Lalung memenuhi permintaanku. Sekarang aku akan menepati janjiku untuk menerimanya menjadi suamiku.
0: Pagi hari setelah kejadian itu, Lalung pun bergegas pergi ke istana untuk bertemu Putri.
2: Silakan masuk, Lalung.
3: Tuan Putri, aku ingin memberitahu apa yang kamu inginkan sudah saya penuhi dan laksanakan. Selanjutnya, saya menagih janji Putri.
2: Aku mengerti, Lalung. Akan tetapi, jika kamu setuju, sebaiknya sebelum menikah, lahan ladang itu dibersihkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu pelaksanaan pernikahan kita. Bagaimana?
3: Kalau itu mau Putri, mari kita kerjakan bersama supaya cepat selesai.
2: Baiklah, Lalung.

0: Lalung pun pergi dari istana dan langsung menuju ke pinggir hutan untuk menemui burung belatuk dan burung-burung lain yang bersarang di sana.
1: Hai Lalung, bagaimana rencana pernikahanmu dengan Putri?
2: Putri Junjung Bulang memintaku sebelum melaksanakan pernikahan, lahan ladang itu dibersihkan dulu.
1: Sekarang bagaimana pendapatmu Lalung? Jika kamu menyetujuinya, laksanakanlah dengan cepat.
2: Tapi bagaimana? Masalahnya, lahan ladang itu sangat luas. Kapan bisa selesainya?
1: Baiklah, kami akan membantumu. Tapi semuanya kita kerjakan bersama.
0: Belatuk pun bersama burung lain berjanji akan membantu Lalung membersihkan lahan ladang padi tersebut. Jika dipikir, ladang padi yang luasnya 10 hektar persegi itu tidak akan selesai dibersihkan dalam waktu sebulan. Akan tetapi, berkat bantuan kawanan burung jelmaan, satu malam ladang padi tersebut sudah bersih dan siap ditanami. Beberapa hari kemudian, Lalung pergi ke istana Putri Junjung Bulau.
2: Tuan Putri, ladang sudah bersih dan siap ditanam. Selanjutnya, apa rencana Putri?
3: Aku sudah tahu Lalung, sekarang kita persiapkan pernikahan.

0: Pernikahan mereka pun berlangsung sangat meriah. Waktu pun berjalan tidak terasa sudah 1 tahun mereka menikah. Mereka berdua hidup damai dan bahagia. Apalagi sekarang Putri Junjung Bulau sedang mengandung buah cinta mereka. Segala keinginan Putri selama hamil berusaha dipenuhi Lalung. Pada suatu hari, padi di ladang sudah menguning dan tinggal dipanen saja. Ketika hari menjelang malam, berkatalah Putri Junjung Bulau kepada suaminya, Lalung.
1: Kak, aku minta kepadamu untuk memanen padi kita di ladang dalam waktu 1 malam, karena dalam beberapa hari ini aku akan melahirkan anak kita. Kenapa kamu diam aja, Kak?
2: Aku bukan tidak mau menuruti permintaanmu, tapi yang menjadi pikiranku, bagaimana mungkin padi itu akan dipanen dalam 1 malam. Sedangkan lumbung tempat padi belum ada, ditaruh di mana padi kita nanti?
1: Kak, tidak usah khawatir. Aku akan membuatkan lumbung dalam waktu 1 hari, asal kakak bisa memanen padi 10 hektar dalam 1 malam. Gimana, Kak?
2: Baiklah, besok kamu buat lumbung padi itu dan aku akan memanen seluruh padi kita. Akan tetapi, jika kamu tidak dapat menyelesaikan lumbung itu dalam 1 malam, aku pun tidak dapat memanen padi 10 hektar itu dalam 1 malam.
1: Baiklah, Kak.
2: Istriku, bagaimana mungkin dia bisa membuat lumbung besar dalam keadaan hamil?
0: Esok hari pun tiba. Putri Junjung Bulau pun sudah bangun dari subuh. Dia bersiap-siap akan pergi. Lalung yang merasakan Putri Junjung Bulau tidak berada di sampingnya terbangun dari tidur.

0: Mau kemana istriku? Hari masih gelap. Udara di luar juga sangat lembab dan dingin. Nanti kamu sakit.
1: Tidurlah, kakak. Aku akan pergi membuat lumbung padi. Jika terlalu siang dikerjakan, nanti tidak selesai.
0: Baiklah kalau begitu. Hati-hati ya. Benarkah dia bisa membuat lumbung padi dalam satu hari? Terus bagaimana aku? Aku harus bertemu dengan sahabatku burung belatuk untuk meminta bantuannya.
1: Lalung pun dengan bergegas pergi ke sarang burung belatuk untuk meminta bantuan memanen padi dalam satu malam.
0: Hai Lalung, kamu kenapa? Tolonglah aku, sahabatku. Jika kalian tidak menolongku, hancurlah rumah tanggaku.
2: Tenang, tenang dulu. Ceritakan, ada masalah apa?
0: Jadi, istriku meminta agar aku bisa menyelesaikan memotong padi di ladang yang luasnya 10 hektar dalam waktu satu malam.
1: Di saat Lalung bersama sahabatnya, istrinya Putri Junjung Bulau sedang mengerjakan lumbung padi yang dijanjikan kepada suaminya. Dia hanya dibantu dua orang pembantu, tapi ternyata ada berpuluh-puluh orang membantu Putri yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Mereka bekerja dengan cepat, sebelum tengah hari bangunan lumbung padi yang berukuran 150 meter itu pun selesai. Lalung pun akhirnya pulang setelah bertemu burung belatuk. Ketika sampai, Lalung pun terkejut melihat lumbung itu sudah ada. Lalung pun penasaran dan mendekati lumbung tersebut.

0: Lumbungnya sudah jadi. Kapan kakak akan memanen padi itu?
1: Iya istriku, aku akan memanen padi sesuai keinginanmu.
0: Kita sudah berjanji, jika aku dapat membangun lumbung padi dalam sehari, kamu pun dapat memotong padi di ladang dalam semalam.
1: Iya, aku tidak akan ingkar janji.
2: Pada malam hari, tiba-tiba Lalung pergi diam-diam ke ladang padi. Lalung memotong padi terlebih dahulu sambil menunggu kedatangan kawanan burung-burung yang akan membantunya memotong padi. Akan tetapi, hampir tengah malam, burung-burung itu belum juga datang. Hal itu membuat Lalung menjadi gelisah dan juga khawatir. Jika burung-burung itu tidak datang, apa yang akan terjadi kepadanya? Di dalam kegelisahan, Lalung merasa heran kenapa buah padi sudah tidak ada lagi, yang tersisa hanya batangnya saja. Sebenarnya, ketika beribu-ribu burung datang ke ladang untuk mengetam padi, mereka memetik setangkai demi setangkai padi dan kemudian langsung membawa masuk ke dalam lumbung. Lalung pun bergegas melihat lumbung dan ternyata isinya padi yang sudah dipanen. Betapa senangnya Lalung karena dia bisa menepati janjinya. Saat Lalung di ladang, istrinya terbangun dari tidur.

0: Kok tidak ada? Inangku, kesini sebentar. Iya, Putri, ada apa? Apa kalian melihat suamiku?
1: Kami tidak melihatnya, Putri.
0: Kemana ya dia? Tidak seperti biasanya kalau mau kemana-mana selalu bilang.
1: Sabar ya, Tuan Putri. Mungkin beliau ada keperluan yang mendadak, sehingga tidak sempat memberitahu Tuan Putri.
0: Iya. Hai Inang, kalian ikut aku ya.
1: Mau kemana, Tuan Putri?
0: Sudah, ikut saja. Ayo.
2: Putri Junjung Bulau diiringi oleh Inang pengasuh pergi menuju ke arah ladang dengan mengendap-endap. Sesaat kemudian mereka berdiam diri di bawah pohon sambil memandang ke ladang padi yang ada di depan mereka. Putri Junjung Bulau pun tidak melihat suaminya.
0: Inang, coba kalian sebagian pergi ke lumbung dan sisanya ke ladang. Tapi pelan-pelan, jangan sampai ada yang melihat. Cepat!

0: Rinang pun segera pergi menuju tempat yang diperintahkan Putri Junjung Bulau. Ketika beberapa inang pengasuh sampai di lumbung padi, betapa terkejutnya mereka karena lumbung itu sudah penuh dengan padi. Mereka pun bergegas memberitahukan Tuan Putri.
1: Kenapa kalian? Apa yang kalian temukan di lumbung itu?
2: Aneh, Tuan Putri.
1: Apa yang aneh? Ceritakan saja apa yang terjadi.
2: Ternyata lumbung itu sekarang penuh dengan padi yang baru saya diketam. Diperkirakan 2 jam yang lalu, Tuan Putri.
1: Bagaimana kalian bisa tahu padi itu baru diketam?
2: Karena keadaannya masih basah oleh air embun yang melekat di butir-butir padi.
1: Ya sudah, kalau gitu kita kembali ke istana. Aku minta juga kalian jangan membahas hal ini lagi. Cukup kita saja yang tahu.
2: Baik, Tuan Putri.
1: Kapan kakak menepati janji memotong padi kita?
3: Pergilah kamu ke lumbung dan lihat ada apa di situ.
0: Putri Junjung Bulau pun berjalan menuju ke lumbung padi diiringi oleh inang pengasuh. Sebenarnya Putri tidak perlu lagi pergi ke lumbung, akan tetapi agar suamiku jangan sampai mengetahui bahwa tadi malam kita sudah mengetahuinya.
2: Jadi yang memotong semua padi di sini Tuan Lalung, Putri?
1: Iya, betul inang, dia yang memotong padi tadi malam.
2: Kami sangat kagum dengan Tuan Lalung, karena belum ada orang yang bisa memotong padi seluas

Putri Junjung Bulau hanya tersenyum mendengar kekaguman para inang. Sesampainya di lumbung padi, Putri Junjung Bulau juga merasa kagum melihat cara kerja suaminya. Kerjanya yang rapi, sehingga tidak ada sebutir pun padi yang tercecer. Padi tersusun dengan rapi. Setelah selesai melihat lahan dan lumbung, mereka pun kembali ke istana.

0: Gimana istriku? Apakah kamu sudah melihatnya?
1: Iya, sudah kakak.
0: Berarti aku berhasil ya menepati janjiku.
1: Iya kak, terima kasih. Besok aku akan membagikan padi itu kepada fakir miskin, masing-masing 100 kaleng sebagai tanda terima kasih kita karena mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa.
0: Baiklah istriku.

Beberapa hari kemudian, banyak rakyat yang berkumpul di istana untuk menerima padi yang dibagikan oleh Putri Junjung Bulau dan Lalung. Waktu terus berjalan, dari hari ke hari, kandungan Putri Junjung Bulau pun bertambah besar. Keadaannya sangat letih dan sampai pada waktunya, Putri pun melahirkan bayi laki-laki. Lalung dan Putri pun bahagia dikaruni seorang anak laki-laki. Akhirnya, mereka hidup rukun dan damai selamanya. Drama legenda Lalung dan Putri Junjung Bulau, produksi RRI Samarinda. Naskah sutradara Ira Runinta, dengan para pemeran Ria Mitasari sebagai Putri, Ipan memerankan Lalung, Inang diperankan Ninta, Alfi memerankan Kakek, dan Burung diperankan Boy. Narator dibacakan Ira dan teknik montase Hartati.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana, bagi kerandeng sana yang pada malam hari ini sedang neringa busu pendi di RRI Penomba Samarinda. Pada malam hari ini bahwasannya nanti inggam rapat di jam 10:30 malam akan mengawani dalam program bepantun. Jadi busu pendi tunggu kerandeng sana kehadirannya pada malam hari ini menjelang 17 Agustus 2026 yang akan diselenggarakan pada esok hari dan juga bertepatan dengan pada hari Senin 17 Agustus 2026. Dan pada malam hari ini di Ibu Kota Nusantara juga telah usai melaksanakan malam renungan suci untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan di Taman Kusuma Bangsa yang berada di Ibu Kota Nusantara. Bagi kerandeng sena yang hendak bergabung bersama kami, boleh gabungan di nomor 0541-7272656 atau di nomor WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Sembari menunggu kehadiran kerandeng sena pada malam hari ini, kita mendengar dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti.

0: Pergi ke Subang naik kereta. Jangan lupa dijawab yo kerandeng sana. Ulang. Pergi ke Subang naik kereta, grecek pulangnya mampir ke rumah kawan. Negara kita sudah merdeka. Masa ingat. Mari ingat jasa pahlawan. Nah, berhubung malam hari ini programnya bepantun kerandeng sana yo. Jadi ditunggu kehadirannya pada malam hari ini di nomor kami 0541-7272656 atau di nomor WhatsApp kami 0811-5819984. Baik, kerandeng sana, saat ini sudah ada satu pendengar yang ingin bergabung bersama kami untuk memberikan pantun-pantun semangatnya menjelang 17-an yang akan diselenggarakan pada empai kerandeng sana ya. Ada Mbak Reni di Bengkuring. Halo, assalamualaikum Mbak Reni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Semangat beneh sudah malam hari ini.
1: Lah, bayangkan aja bagaimana enggak semangat. Bayangkan aja di ikut lomba tadi di radio.
0: Oh, di mana tuh lomba gimana tadi? Tapi nggak boleh disebutkan radio sebelahnya.
1: Disebut itu radio tetangga, kosa bang, kosa nanti. Jadi ya no, ya kita aneh.
0: Ya ceritaan
1: aja.
0: Ceritaan aja tadi.
1: Tapi kan 17 Agustus kan tak meriahkan aja, menang tak menang kan.
0: Betul.
1: Betul. Walaupun di kandang sendiri kalah.
0: Aduh, yang penting sudah ramai ya, Mbak Reni.
1: Dari main tepung kalah. Robot joget balon kalah.
0: Jadi semuanya kalah nih rata-rata.
1: Tadi yang jadi ikut sama Marima tadi ya. Iya, bisa sama kamu. Ada apa? Ya kan yang penting kan happy, yang penting kan meriahkan 17 Agustus.
0: Betul.
1: Kata jurinya, iya, mengapa marah ya?
0: Boleh diceritain nggak tadi nyanyi apa nih ceritanya?
1: Apa tuh?
0: Tadi waktu lomba 17-an nyanyi gimana tuh tadi?
1: Oh, kita disuruhnya.
0: Yaudah.
1: Yaudah. 17 Agustus tahun 45. Atau kan, kan ketuknya.
0: Betul.
1: Tapi Mbak Reni, namanya kan, bukan namanya Mbak Reni kalau nggak dipresetin. Karena kan ada adik angkat juga yang masuk ke situ kan. Nggak enak kan kalau dua-duanya masuk kan. Jadi kalau Mbak Reni presetin.
0: Betul.
1: Jadi kan supaya nggak masuk. Nah, yang masuk tuh adik angkat.
0: Betul.
1: Nah, enggak apa-apa, adiknya yang masuk. Yang penting kan kita happy.
0: Betul.
1: Gembira.
0: Betul.
1: Nah, pantunnya apa tuh?
0: Nah, pantunnya nih karena besok 17-an Agustus, Mbak Reni boleh nih pantun semangat kemerdekaannya nih untuk besok 17 Agustus. Itu kemerdekaan kita, cakep gitu. Contoh pantunnya.
1: Tadi ulangin bikin lah sedih.
0: Nih, ini contoh dari Bu Supendi nih pantunnya nih.
1: Oke.
0: Merah putih berkibar tinggi.
1: Greke.
0: Di tiang bambu megah sekali.
1: Greke.
0: Mari jaga persatuan ini agar bangsa makin dicintai.
1: Oke, oh gitu ya?
0: Iya, coba Mbak Reni, silahkan.
1: Bambu nih ya, nih, tentang bambu ya. Bambu yang tadi tuh ngambil ujungnya aja. Yang si bambunya busu pendi tadi aja ya.
0: Betul.
1: Ya, oke ya, mulai ya.
0: Mulai.
1: Ya. Bambu runcing membela tanah air.
0: Grecek.
1: Pahlawan kita membela tanah air dengan setitik keringat dan darah.
0: Cakep.
1: Bambu runcing membela tanah air. Ulung ucapan tiga hayu 17 Agustus yang nanti pagi kita laksanakan apel bendera
0: merah putih merdeka.
1: Tapi satu gini.
0: Apa tuh? Boleh.
1: Begini ya. Anak kecil lomba manja. Anak kecil lomba barat karung.
0: Grece.
1: Barat karungnya sampai ke finish.
0: Grece.
1: Anak kecil nggak tahu, anak kecil nangis karena jatuh. Mm-mm. Karena jatuh enggak jadi juara.
0: Aduh, kasihan.
1: Kasihan Indonesia. Mm-mm. 17 Agustus.
0: Oke.
1: Okay. 1 2 3. Ada satu lagi enggak?
0: Boleh, boleh, silakan.
1: Merah putih telah berkibar.
0: Grece.
1: Sudah berkibar. Tahu sudah. Salah. Nanti salah ini. Merah putih berkibar di angkasa biru.
0: Grece.
1: Sudah berkibar tahun yang kemarin. Tanggal 1 kita tanggal 1 naikkan bendera. Naikkan bendera mengingati 17 Agustus.
0: Mantap. Makasih banyak Mbak Reni.
1: Intinya selamat bertugas, tetap semangat dan tetap
0: merdeka
1: Indonesia. Nah, di Pore 4.
0: Nah, sebelum
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tadi padahal ada nyanyian tadi dari Bu Sependi sebelum ditutup tadi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Ayo lanjut Bu Su yang di 7272656. Wah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanjut coba Bu Su. Hari merdeka.
2: Oke nih. 17 Agustus tahun 45.
0: Cakep.
2: Hari kemerdekaan kita.
0: Hari merdeka.
2: Nusa dan bangsa. Itulah hari
0: kemerdekaan kita.
2: Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka.
0: Makasih banyak Bu Su. Ini dengan Bu Su yang di ini ya kemarin tuh ya yang baru gabungan.
2: Ago.
0: Dengan Bu Su Ago. Bu Su, coba pantunnya untuk memeriahkan kemerdekaan pada besok hari yang juga hari Senin. Bu Su, silakan Bu Su.
2: Pantun kuni pantun rumah juga apa namanya tuh. Ah ya seberau ku sangka tebu rumah.
0: Ah enggak apa-apa, boleh Bu Su.
2: Perahu ku sangkar tebu, tebu ditanam tanaman orang.
0: Grece.
2: Tak ready bergurau sama aku, ku kira dia mau menetahu tunangan orang.
0: Aduh, piu. Aduh.
2: Lagi satu nih.
0: Apa tuh? Silakan tuh, Bu Sago.
2: Burung tiung, burung tiamis.
0: Cakep.
2: Burung merpati terbang di angkasa.
0: Cakep.
2: Hari Mak Reni kena kumis 3 bulan masih terasa.
0: Grece, aduh.
2: Dulu ano.
0: Loh, sudah.
2: Sudah dulu. Pulang-pulang udah masuk di belakang nih, butuh mikiran tuh mau tunggu nih kalau butuh aman.
0: Iya, makasih banyak Bu Sago yo.
2: Ya dulu ano, Mas Reni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Punya sayang tidak boleh dibuang. Ada Bu Su Sulaiman dari Lobakung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Su Sulaiman.
1: Iya, ini, alhamdulillah bisa gabungan malam ini Bu Su.
0: Ini ramai banget malam hari ini, besok mau 17-an nih.
1: Iya ya, waduh, wah, persiapan-persiapan kita ini harus ada nih.
0: Ini apa nih, Bu Su udah ikut lomba atau belum nih?
1: Belum nih, aku tadi lomba di Lobakung aja nih. Ah. Lomba. Bukan lomba, Bang, jalan santai aja.
0: Jalan santai sebagian.
1: Iya, antar RT aja. Mm-hmm.
0: Tapi ya, kalau di sekolah gimana? Kan biasa kan kalau di sekolah ada 17-an tuh rame tuh dagangannya. Ada ndi tadi lombanya kemarin-kemarin tuh di sekolah?
1: Kebetulan libur kan kita, jadi libur. Kita partisipasi RT kan yang suruh. Jadi kita libur dulu hari Minggu tadi. Besok mungkin jualan ini.
0: Tapi kalau kemarin-kemarin gimana Bu Su Sulaiman?
1: Kemarin-kemarin rame memang. Tahun-tahun kemarin itu rame.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, mudah-mudahan ini tahun ini rame lagi ya acara 17-annya memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 lah.
0: Betul.
1: Semoga kita senantiasa sehat, amin, lancar semuanya.
0: Amin.
1: Itu aja. Yang ikut berlomba lebih meriah lagi lah, terutama di RT-RT masing-masing.
0: Betul.
1: Iya, jadi ini ada apa tadi nih?
0: Ada pantun di nih, Bu Su Sulaiman, untuk kemerdekaan besok.
1: Pantun spontanitas saja nih.
0: Boleh, silakan.
1: Coba-coba dulu lah.
0: Ya.
1: Samarinda, kota tepian.
0: Grecek.
1: Teduh rapi, aman dan nyaman.
0: Mantap.
1: Mari kita rayakan Hari Kemerdekaan
0: Grecek.
1: RRI selalu senantiasa kita harapkan.
0: Wes, masuk Pak Eko.
1: Itu aja.
0: Oh, itu aja nih.
1: Iya. Oh, ada request lagu ada bisa kan?
0: Request lagu di sini sudah di format sih Bu Su.
1: Oh, sudah di format. Iya. Hmm.
0: Nanti di jam 11 Bu Su.
1: Iya. 17 Agustus tahun 45.
0: Gerak.
1: Itulah hari kemerdekaan kita.
0: Kita.
1: Hari merdeka.
0: Merdeka.
1: Nusa dan bangsa.
0: Bangsa.
1: Marilah kita bangsa Indonesia.

0: badan.
1: Kita peta setia, peta setia mempertahankan Indonesia. Kita peta setia, peta setia membela negara kita.
2: Oke, Busu Bendi.
0: Makasih banyak Busu.
2: Mbok-mbok tua-tua di mana saja berada.
0: Siap.
2: Salam sehat semuanya. Amin, merdeka. Amin.
0: Merdeka.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tumben beneh nih malam hari ini, senang rasanya kalau rame tegak nih karena di sana ya. Ini kayaknya nih pendengar nih lagi pada ikut lomba karaoke nih malam hari ini karena di sana. Jadi masih banyak yang belum berguring nih kisahnya nih. Coba ini sudah ada lagi yang ingin bergabung bersama kami di RRI Palma Samarinda. Coba Busu Pendi sapa lagi di telepon 7272656-nya ya. Halo, assalamualaikum. Salam budaya. Halo, assalamualaikum. Salam budaya. Wah, ini terputus nih teleponnya nih, atau terlupa nih sudah lagi telepon nih. Halo, assalamualaikum. Baik, kalau seperti itu Busu Pendi turunkan. Wah, ini memang ada lagi menelpon nih. Baik, Busu Pendi langsung menyenggolnya di 7272656. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
3: Waalaikumsalam, salam budaya, merdeka.
0: Merdeka, ini dengan Busu Misran?
3: Bukan, Busu Budi.
0: Oh, Busu Budi, Busu Budi. Merdeka, Busu.
3: Kenapa?
0: Merdeka.
3: Merdeka.
0: Coba Busu, sepil nyanyi sedikit Busu. 17-annya gimana, Busu?
3: 17-an.
0: Ya, mau lagu nasional juga boleh. Ini aja Busu yang maju tak gentar Busu. Bisa, Ndi?
3: Enggak, maju tak gentar.
0: Atau lagu ini 17 Agustus tahun 45 tadi.
3: 17 Agustus tahun 45.
0: Asik.
3: Itulah hari kemerdekaan kita.
0: Kita.
3: Hari merdeka.
0: Dum dum.
3: Kita merdeka.
0: Dum dum.
3: Dah.
0: Ya sudah, ini ada pantunnya Di yang disiapkan buat besok nih. Pantun malam hari ini menjelang 17-an.
3: Tempat berpantun masalah merdeka.
0: Bisa atau ada sudah disiapkan?
3: Hah?
0: Ada yang disiapkan sudah nih.
3: Kalau pantun sih banyak, kalau kemerdekaan kayaknya belum tempat.
0: Oh ya sudah, pantun yang sebisanya aja nggak apa-apa.
3: Apa pantun yang bagus?
0: Kenapa itu Busu?
3: Pantun yang bagus apa?
0: Kalau dari Busu Pendi coba nih, pantun tentang cinta. Tadi karena tadi ada pantun dari cinta dari Busu Agok juga tadi.
3: Tentang cinta ya?
0: Iya, coba Busu Budi, manggah atau monggo.
3: Ini anu lagu Wali tak bikin pantun.
0: Ah, gimana tuh? Gimana tuh?
3: Ada gajah di balik batu.
0: Wes, cakep.
3: Habis sarapan minum susu.
0: Grecek.
3: Hati gelisah campur rindu karena gresek. Lama enggak ketemu.
0: Aduh, lama beneh tegaknya Ndi ketemu tuh. Ada lagi nih Busu Budi.
3: Yotong main kelereng.
0: Gercek.
3: Buah pala dibikin gating.
0: Hmm.
3: Kalau kantong udah kering pasti pala pusing.
0: sama Busu. Busu Pendi juga pusing nih kalau habis nih karing nih dompet.
3: Iya, kan kantong kering kan pala pusing.
0: Iya.
3: Terus apa? Ikan apa itu?
0: Ikan sepat, ikan gabus.
3: Ikan hiu. Bunga merekah dibikin jamu.
0: Cakep.
3: Kalau saya bilang I love you, apakah jawabmu?
0: I love you too. Aduh Busu, Busu. Bisa-bisa mah buat pantunnya tuh. Coba Busu.
3: Iya.
0: Nanti kalau Busu Pendi ketemu sama Ayang Embeb, coba diajarin Busu gimana Busu pantunnya Busu.
3: Ya itu. Ada lagi ini pantun anu nih lagu Mas Hantaran tak bikin pantun.
0: Ah gimana tuh gimana?
3: Saya.
0: Mm-hmm.
3: Nah, lupa kalau Mas Hantaran.
0: Coba ini masih Busu Pendi ditunggu nih.
3: Lupa udah.
0: Ah, ya sudah lagu cinta-cinta aja tadi nih papa nih. Tadi pantun-pantun cinta.
3: Pantun-pantun cinta ya.
0: Mm-mm, boleh.
3: Pantun-pantun lirikis kali-kali lah.
0: Boleh, boleh sok atuh. Silahkan.
3: Hari apa itu namanya? Nah, lupa lagi kalau.
0: Hari apa itu
3: buka
0: coba?
3: Buka kelambu hari sudah siang.
0: Mm-mm.
3: Ikan belanak, ikan layang.
0: Mm-mm.
3: Bangunkan ibu, suruh sembahyang. Mm-mm. Jadilah anak yang tersayang.
0: Aduh.
3: Itu lagu Panur Rigi.
0: Mm-mm.
3: Yang tadi udah ingat lagi sudah.
0: Ya sudah, Dik Papa.
3: Daun katu, daun kemangi. Mm-mm. Cuma bekerja muda gitu. Aduh, apa itu? daun katu, daun kemangi, beli kini pasar pagi. Aku dulu engkau sayangi, kini kau tinggal pergi. Kasihannya dulu.
0: Aduh Busu, Busu makasih banyak Busu.
3: Yo, makasih Busu Pendi ya.
0: Iya betul, sehat selalu Busu di sana yo. Bentar Busu, Budi ini tinggal di mana sih? Ini Busu Pendi lupa
3: sekarang
0: nih.
3: Sekarang ini kalau dulu sambutan, sekarang ini dia anu di SP3.
0: Oh bentar Busu, berarti Busu Budi yang dimaksud di sambutan tuh kita nih.
3: Iya.
0: Oh alah, sekarang di SP3.
3: SP3 cuma kecamatannya di Muara Kaman.
0: Oh.
3: Tempatnya Busu Misran.
0: Nah, jadi tetanggaan kesannya sama Busu iya, Misran.
3: Cuma agak jauh, soalnya ya SP ini sampai SP6, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ya yang penting sehat-sehat lah, walaupun ya, agak jauh ya Busu ya.
3: Iya. Pokoknya kalau perempat di sini bagus saja.
0: Alhamdulillah. Apalagi?
3: Apalagi yang anak-anak kampus yang siaran, buh nyaring betul di sini. Dua tuh nyaring.
0: Semakin semangat itu ya buat mendengarkannya ya Busu ya.
3: Iya. Yuk, makasih Bang Wendy.
0: Sama-sama.
3: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu Pendi menyenggol ke penelpon berikutnya yang sudah lama beneh tidak bergabung dengan Busu Pendi. Apakah Busu Pendi punya salah mungkin sama Sida nih? Halo, assalamualaikum, Busu Wahyu.
2: Jangan suzon, Busu.
0: Ya apa tuh, coba berkesah dulu nih, berkesah nih. Tegak apa tuh?
2: Apa yang dikesahkan dia, ada apa-apa,
0: Busu di
2: apa.
0: Ya sudah, ini pantunnya nih, pantunya besok menjelang 17-an nih, gimana tuh pantunnya?
2: Aduh.
0: Ini Busu Pendi aja dulu nih.
2: Ada lagi.
0: Ya sudah, ini coba dari Busu Pendi dulu nih.
2: Soalnya tadi ada acara, Busu. Ada acara baca Yasin gitu untuk menyambut 17-an nih kan.
0: Jadi ceritanya haul buat
2: pahlawan-pahlawan kita. Ini baru selesai, jadi baru bisa gabungan, ditahu temanya apa.
0: Oh, di papan nih temanya sebenarnya 17-an.
2: Iya.
0: Ada nih, sudah nih pantunnya.
2: Kalau untuk 17-an belum ada memang.
0: Oh ya sudah, di apa-apa pantun yang lain boleh.
2: Boleh.
0: Monggo.
2: ini
0: spesialnya untuk Busu Wahyu ini, lama sudah digabungkan sama Busu Pendi nih.
2: Itu. Tapi Busu Pendi ini ada salah.
0: Aman Busu, sama-sama minta maaf jua.
2: Iya. Ini pantunnya pergi ke sawah mencari ketam. Hari mendung hujan pun turun.
0: Cakep.
2: Biarlah putus cinta yang kelam, semangat hidup tak boleh turun.
0: Aduh, ini ibarat kata api kalau sudah berkobar, rasa semangatnya tidak boleh padam.
2: Itu sudah.
0: Coba lagi Busu pantunya buat besok 17-an. Ada kok 17-an lagi. Mungkin yang yang ini yang membuat semangat, membuat semangat.
2: Ayo. Gini aja kali ya. Kayu
0: tuh?
2: Jati di atas papan.
0: Cakep.
2: Diikat kuat dengan tali.
0: Krecek.
2: Jaga selalu tutur ucapan, agar dihargai kemanapun kamu pergi.
0: Mantap, tuh pesan dari Busu Wahyu tuh, karena ada yang sana.
2: Iya, apalagi ya?
0: Ada lagi nih.
2: Ke pasar pagi membeli ikan.
0: Cakep.
2: Ikan bandeng tanpa tulang.
0: Cakep.
2: Banyak wajah yang menyenangkan.
0: Cakep.
2: Hanya Busu Pendi yang tak bisa hilang.
0: Aduh, hilang dari mana tuh, peradaban? Atau hilang dari kenangan? Udah kayak Ronaldo aja lagi. Ada lagi nih, ini Busu.
2: Apalagi ya?
0: Apa yo? Ini masih ditunggu nih sama Busu Pendi nih. Ini karena banyak pendengar yang masih kangen sama Busu Wahyu.
2: Berarti ada yang kangen Busu.
0: Iya, banyak yang kangen nih.
2: Ini nasi goreng, bumbunya kemiri, pakai telur dadar di atasnya.
0: Cakep.
2: Wah, lain lagi pantunnya Busu.
0: Ya kenapa tuh?
2: Bukan temanya nih, Andi masuk temanya.
0: Coba ada lagi nih.
2: Apa yang dia ada lagi kayaknya Busu?
0: Oh, dia ada lagi. Ya sudah, di papa.
2: Sibuk.
4: sibuk di sempat mulakan. Mau puisi untuk produknya di sempat tadi.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau gitu ya sudah, salam sapanya Busu untuk siapa boleh, silahkan.
4: Ya, salamnya segalanya aja Busu. Sehat selalu, tetap semangat aja dalam aktivitas.
0: Amin.
4: Kalau aku sudah sibuk Busu di bisa sempat malam-malam pantun gitu. Soalnya pikirannya beralih ke lain.
0: Iya, yang penting jangan beralih ke pasangan yang lain ya Busu ya.
4: Iya, jangan beralih ke radio lain gitu ya. Pempat aja.
0: Oke, siap. Iya. Makasih banyak Busu yo.
4: Iya, ini aku coba untuk pantun spontan untuk 17-an nih. Pagi hari memakan ketan.
0: Cakep.
4: Makannya di atas nampan.
0: Cakep.
4: Perlombaan 17-an sangat menyenangkan untuk pahlawan yang kita kenal.
0: Cakep. Makasih banyak Busu yo.
4: Iya, makasih banyak jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Keran Desena ini karena lagi ramai benih, kalau seperti itu Busu Pedi menyingkatkan lagi Keran Desena untuk pantunnya di terlalu panjang benih karena sudah waktunya sangat-sangat singkat di Keran Desena. Langsung Busu Pedi menyenggol di telepon 7272656. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
3: Waalaikumsalam, salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 17 Agustus tahun 45.
0: Cakep.
3: Itulah hari kemerdekaan kita.
0: Cakep.
3: Hari merdeka nusa dan bangsa. Itulah lahir bangsa Indonesia. Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka.
0: Hore.
3: Selama ayah dipandut di tanggung badan. Ya kan, ya kan.
0: Betul, betul.
3: Busu Fendi, pantun mana ini kan singkat waktu aja ya.
0: Iya, boleh, silakan Busu.
3: Ah, ada pantun lagi nih.
0: Apa itu? Boleh.
3: Ah, beli plastik buat bong darah.
0: Cakep.
3: Ada si Atun nonton sinetron.
0: Si Atun enggak tuh. Terus Busu.
3: Kalau Busu Fendi asik bicara lupa turun dong.
0: Aduh. Kayaknya semua hampir lupa turun sudah kalau sama Busu Fendi ya. Ada lagi nih Busu pantunnya.
3: Ada ikan hiu, ikan hiu nabuh karang ya kan?
0: Betul.
3: Buat Mbak Reni halap hiu saya.
0: Aduh. Prit offside.
3: Aduh. Ada lagi.
0: Apa itu?
3: Dari jauh kapalku datang. Pasang bendera setengah siang.
0: Cakep.
3: Dari jauh Busu Fendi siaran, hatiku merasa senang.
0: Alhamdulillah.
3: Ada lagi Busu Fendi.
0: Apa itu?
3: Apa lagi Busu Fendi ya?
0: Nah, hari apa itu?
3: Hari ini kutanam kelapa, ya kan?
0: Cakep.
3: Hari ini kutanam kelapa, malamnya buah labu. Kalau Busu Fendi ini siaran, dunia rasa kelabu.
0: Aduh, ini juga penonton banyak betul nih yang melihat di Busu.
3: Masa Busu Fendi.
0: Makasih banyak Busu.
3: Ada lagi.
0: Ini, apa tuh?
3: Ini kira-kira waktunya terpepet nih Busu Fendi.
0: Apa itu Busu?
3: Pantun.
0: Boleh, satu lagi Busu.
3: Nah, ini buat Busu, buat Reni aja ya.
0: Boleh, so.
3: Buat tiga kucing berlari.
0: Cakep.
3: Tidak sama si kucing belang.
0: Cakep.
3: Dua tiga dapat dicari, tidak sama Mbak Reni disayang. Ada lagi satu lagi.
0: Apa tuh?
3: Nah, buah manggis si buah kedondong.
0: Cakep.
3: Mbak Reni manis, minta digendong Busu Nisran.
0: Tidak boleh. Tidak boleh.
3: Ya, salamnya buat Busu Anuria, buat Pak Budi tadi ada di SP3 lagi nuri.
0: Betul.
3: Sehat buat Busu Ago, buat Seman Tela. Semoga sehat semuanya.
0: Amin.
3: Sekali merdeka, tetap merdeka kita. Ya kan Busu
0: ini? Betul Busu.
3: Besok ada lagi pantunnya, ya kan?
0: Iya, besok lagi.
3: Wah, Busu lagi.
0: Ini sudah yang dikatakan sama Busu Bisa tadi lupa turun.
3: Iya itu lupa turun ya. Tadi itu lupa turun. Itu aja Busu Fendi ya. Semoga tetap kesehatan Busu Fendi.
0: Amin.
3: Semoga besok bangun pagi menyiarkan bendera merah putih berkibar di angkasa.
0: Berkibarlah bendera merahku. Apa itu? Ya, terima kasih banyak, Bu Su.
3: Iya, sama-sama anu Bu Pendi, merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, rame bener nih keren nih saya pada malam hari ini. Alhamdulillah energinya Bu Su Pendi masih bisa menyeimbangi karena dengan sana ya. Kalau Andi gerawat ya, kan sudah mulai tipe-tipe di Busu Pendi ngomongnya, sudah mulai gawat nih kalau Busu Pendi sudah mulai lelah ya karena dengan sana. Baik, karena dengan sana demikiannya perjumpaan kita pada malam hari ini dalam program Bepantun. Busu Pendi mengucapkan terima kasih banyak kepada dengan sana yang sudah setia telinga kami, gabungan jua bersama kami di RRI Perempat Samarinda. Nah, ini Busu Pendi akan istirahat terlebih dahulu karena dengan sana ya, karena nanti di jam 11 malam Busu Pendi akan kembali lagi untuk mengawani dengan sana dalam program Berenggah. Sebelum menuju kepada kesenian Budaya Lamut di jam 11:30 malam, Etam meninggal dulu satu lagu, ada Balang Huang dari Iis Sundari.

0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
3: Ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
4: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
3: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
4: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
3: Oh, macam tu ke Kak Leha?
4: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
3: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
4: Hah? Sewa?
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Kerandeng sana di jam 10:30 malam hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Bu Supendi akan mengawani deng sana dalam program Kesenian Budaya Lamut, di mana pada malam hari ini untuk Kesenian Budaya Lamut berada di edisi ke-84. Untuk itu tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: jangan aku yang disebutkan.
1: Orang cucu eh kali kamanda, cucu eh artinya diam di sini bagus saja cucu eh. Yang di pondok cucu eh aku ni kada bisa siapa apa. Bayalan penilaian ikan yang hilang aja nak. Namun pian sudi kaya elang sampai aku marah gula kok cucu suka banyak. Kan? Nah, ini cucu sama tahu aja rumah ini cucu mau kerja mencok ini jangan kuatkan ini ya. Ulun nah lawan si kakang Bujang Citra. Kita aja memberikan pondok sampian ini. Ini cuma anak lama pada cucu ini sudah sama tahu aja. Kak. Gampang kan ulun anukan kerja yang tihangnya. Ini para tua para saudara tinggal di petang-petang dan punya ungkuk. Apa nak kurang baik di perbaikinya berdua berang senang. Apa nak kurang bagusnya berdua bersaudara. Salamat tinggal lawan orang yang tua di ujungnya nanti ujung kampung.

Raden Bedug Dasar. Nih, nih, apa kayu nyerami ya, jaka orang sok. Dan, oh, cucu, haracu negeri nih. Nah, ini, gue kan mau urang mulak karsimin hari-hari, gue. Kade dilarang, cucu, karsimin orang rami, orang karsimin. Sampai ini, ratu sepenjegat, mulak karsimin setiap hari, kap. Gak ada apa-apa, mereka karsimin aja setiap hari, jadi melirin pulang hati si dia, di sini, nang rawan, nang sakit, di sini. Jadi, di sini, mereka hari-hari mulak karsimin rami di sini. Kalau mau jalan-jalan kaya ada apa-apa lah. Wow, kan ada apa-apa, cucu, bebas. Cuma sebuting aja, cucu, pemantang enggak. Kenapa? Kaya pemantang enggak pakai. Satu, cucu, jangan panjang tangan. Kedua, cucu, jangan lantih muntung. Ketiga, cucu, jangan tangan payah lantih. Jangan cepat tangan. Apa itu kaya disebut jangan panjang tangan? Nah, demi ini, cucu, arti panjang tangan itu juga berjumpat betulan. Jangan. Jangan lantih tangan. Arti lantih tangan itu percopet. Jangan sampai copet di tulang di pasar, cucu. Wah, kayu dulu kan biasa kayu nangaran mencopet apa arti pencopet, apa arti maling, nah itu kan bertahu lah. Jangan nanti muntung, cucu, apa nanti muntung kayu, nah jangan kena panderung di sini dibawa ke sana, panderung ke sana dibawa ke sini, anjur atar nangarannya, urang anjur atar itu kan terbaik sih, ada baik cucu, urang anjur atar itu cucu, dimarahi di bandune oleh Batara Guru Dewa Alam, di bandune cucu oleh Sang Hyang Wanang. Tolak kayak cucu, jangan anjur atar cucu, jangan pandir ke sana, di bawah ke situ. Itu kan batu, yang itu bakal lahir cucu, itu kan udah boleh, itu agak baik. Ingge, kayak banyak-banyak, ulun terima kasih kaya. Lagi juga jangan panjang tangan, jangan terlalu pencopet. Nah, ini kan mau kemudian kan disuruh gawih lah cucu. Ingge, kayak pakaian gawih kakak cucu. Ayo udah gawih mana aja kaya kalau doang membawa gawian. Itu kan gak gawian anak umpah ke kampung melihat gawian. Kalau pak ada di pelabuhan tuh kalian bagus. Oh, cucuwe ikang, cucuwe. Kalau anak pelabuhan begawi, cucuwe. Kau aja, cucuwe. Di sana, cucuwe, ada kepatuhan kok. Siapa? Kayak, nah, ada kepatuhan kok di pelabuhan. Kali kamu nak berdapat begawi di pelabuhan, dapat aja mandur leman. Itu mandur leman, patuh lo ngaku. Apa? Kentak mencecer gawian. Jadi, kayak kalau begawi di serai, kawalah kayak. Kalau bawa hutang, nanti biasa sedikit. Oh, bisa aja anak bukan rokok, kalau mandur leman, hutangnya aja. Tapi mesti bayar. Tapi karena pencari gamian, cucu bisa aja cucu, di surat kabar ada juga cucu, ada kan sampri cucu, nah itu dapat kan minta gamian di situ. Anu pang, ada artinya membawa surat kabar, dapat aja sampri. Tapi ini kabarnya nih cucu, garing pengennya nih, pendeknya garingan lah. Jangan nih, balut pas luar sebanyanya masih garing-garingan lagi. Coba coba pangkai lumpah jalan kain dalam naik kota penua. Tapi kamu tahu lah tuan orang sini cok. Kenapa? Kayak tuna senjata kalau ada yang tajam nggak boleh dibawa cucu. Oh, jadi kan boleh membawa senjata loh ini. Jangan cucu membawa senjata cucu. Jangan orang nak mengamuk pakai pasar apa kan cucu. Jarum pangkai kalau jarum rupiah jarum jangan cucu. Kalau ketangguh jarum mati. Macam apa? Kayak menabuk jarum kalau pak kena keliming, keliming yang pada ketahuan. Sangkan sekarang ini kentabuk, tahalang jarum mati yang. Oh jadi ini itulah, ini cucu. Nantinya kalau berjalan buju-buju aja, cucu bagus saja mencari gawian di kampung. Apa Raden Batua, bersaudara tinggal di tempat datunya ungkuk. Mampar baik ya, rumah kurangnya tua. Berapa lagi raden kal cangkal merumput, pak cucu. Baik kamu berdua merumput, boy. Nah dua tiga bolongan itu dua hari berdua kukus merumput di mata rumput kayak apa? Dah ini. Ini kaya gawian ulun kaya pakaian bertani kaya bisa juga kaya bertani. Oh jadi kan bisa jualan cucu becak bertani bisa juga kaya belajar kaya langsung rekam cucu belajar langsung pian. Oh, jadi kamu perhatian aku merumput ini, kamu perhatian lah. Ini kayak pak, ada minat, kan si cucu bertani lah. Yang mana kira-kira ya cucu, lalu orang bertani, lalu nikam pegawai, lalu pegawai perasaannya. Pegawai kayak bagus juga kalau diterima orang bertani, pasti juga kayak buh, cukup semuanyaan, kan kan jelas. Jadi pegawai mau, bertani mau lah. Ini apa aja jurang. Yang gimana aja mau jual, jadi kuli mau jual ulun. Jadi mandor mau jual ulun, artinya kulit mau jual, iya cucu. Jangan cucu jadi mandor, artinya mandor kawat, makan mundur, kerja makan kuat, kerja mundur. Jadi nyaratnya, bagus.
buah radang sana. Apabila bayi suka nyaman minta izin dengan orang tua laki bini nenek. Mana kamu cucu mana? Nah, lu nenek nak pencet remedi ya, kaya nak balik ya ke dalam negeri ke dalam kampung. Eh, cucu eh. Nah, cucu duit bersama cucu duit. Apa dosa kaya bersama mau duit dengan cucu eh. Lalu kan terlihat tengah apa kah cucu sama makanan. Wah, ini cucu nak rambi balik kan sudah lawang. Kenapa nenek nul? Banyak kamu berjual sudut lawang, putri mandi, banyak orang berjualan sana. Nah mana kaya apa? Dengan sudut lawang itu, nah jual bahari itu sudut lawang itu ya kuda. Kita mau bertakut ya sebenarnya dengan putri mandi tadi apa? Nah dia itu juga putri mandi, ngara itu juga putri bakurong, wadah putri bakurong, putri mandi. Nama jawaban wadah putri mandi, nah jual bahari itu tahu dia putri mandi itu, ya kaki cak. Nah putri bakurong kan, nah ya kalau lepon cuy, harusnya ngaran lah putri mandi, lalu putri bakurong, wah tuh gak langsung bahari cuy, itu haram dewa lah kayangan. Iya nyapa ratua, pada saudara.

saat sambil menuntun Krasmin. Pulang hilang lagi peranda benua di Singawang, kami Krasmin, bermasing-masing Krasmin. Keran yang hanya menikuli orang hati, ratu sapu juga. Diadakan Krasmin, bandara Bengawa. Diadakan Krasmin di bandara kota. Orang artinya bersemu ayam, berlomba kuda. Kami surat dan lawan setiap hari wayang dan peping tiada berhenti. Kurang arahnya.

bujang nya Raden, bujang nya jika ding bujang rapi apa kakang pasti bapak kita berpikir ke dulu nanti bantu aja dengan anak coba tempat bantu aja sih kakang di bantu aja oh minjam tahu udah tungkuk tak ada tidak pakaian kita bisa aja kena mira aja yo terbantu aja kalau nggak ini bertumpuk ini ah mereka kena coba kayak kita mak bekap abu di sini nah lalu empat rame berkesiasa kepada orang yang banyak jurat. Eh, anak-anak kecemin harapan batu ayam lah. Ini ulun bisa tahu batu. Oh, bisa. Dengar dia bisa ayam. Ini tahu pukul tau lah. Ini tahu ulun kalau tahu pukul. Ada kemahan ada bisa ayam. Esok hari jam 8 ini kebawa ke sini. Kita bantu. Siapa kalau menang, bertaruh kita. Ini apa taruhannya? Woi, kamu taruhannya duit kamu. Amat intan, wahirnya tahu lah. Siapa menang, ceh, mengukurkan duit, ada yang bertahun amat, kan tahu lah. Ada yang bertahun hutan, orang masing-masing pertaruhan orang nih. Ada yang kebun ditaruhkan orang kamu. Ada yang pertanahan nih, kan, ceh. Banyak orang sini yang bisi tanah, udah. Nampak yang menang, ikan, ceh, 2-3 hektar lah bisi tanah. Ada yang berani ikan, 2-3 koyan bisi banyak orang. Lama temintu, ujaratin bujang citra, ada kayu lu, 4-2 taruh ayam. Oh, ayo aja, ayo kasih kamu. Isuk kemari kamu, jam 8 datang, di peraduan. Eh, kalau mencapai cok ulun, hendak mulik dulu ke rumah. Eh, di mana tinggal? Ulun di ujung kampung. Nah, besok pagi kami datang.

Masa bau jeng kapo ngawan pakai netunya umpo. Apa juga? Kami juga apa? Kayak rame banyak kayak apa? Abu belanja dua kasih. Kalau abu belanja kita sampat nak sasin duit ada sampat nak. Banyak kawalan kami banyak pian tiap kiawan orang. Ada yang menawari minum pian cek ada tawel lagi. Ada yang jadi nggak bisa kopi kan? Jolo belum bisa teh aja. Jadi rame lah cucu. Inggi, kaya cuma kayu nampak takut sapi ada habis ayam jago. Oh, kaya apa cucu? Wah ini kayu orang rame bener taruhan nih. Kata lo main kukman, song pukul, ada habis ayam. Wah, aman ayam nih cucu pilih aja banyak ayam cucu.

0: bicaranya Raden. Ayam jaga orang rumah.
1: Jatuh punya itu ayam di nauyo. Ayam naga-naga mencari nakara-ara. Ayo, nanti tinggi. Ada juga anak unik, bate juga kamu dibesik. Tidak usah kaya nanti aja kaya. Pak, menahayam naik tunggulnya, bilang usik, menahayam sudah. Ada apa bang, kaya ayu dia pakai bertaruh. Ini bertaruh, kurang kaya, pak, ikan bertaruh. Pak, menang lah, saya nyusul. Kada tahu ya, kaya untung-untungan. Enak kan bertaruhan. Ini nyabar dua berdang, senak masing-masing membawa ayam sekung ngasura.

Baju dikin ada datang, teh ada, sudah kita dantari orang. Wah, penyeratnya, wanaunong, orang tua, lawan pakaiannya, sujud lawan paninya. Nah, kaya, nenek, udah minta izin aja, kaya anak turun. Iya, cuy, hati-hati, pak, ayam bina uyuh banar, aku lihat, nek. Cak, ayo, cak, kain aja, juga baik. Ya pada dua berdang senat mangapitnya ya berjalan lalu pada jalan dilihatnya jam 8 ruang kami tampik suat sudah hatinya di perak dua pasti bandai pasti pak ya dong si mu'al mana anak-anak semalam ya tunggu menunggu manusia kebujuran dilihatnya berdua berdang senat datang mangapit ayam nah jurang ada harapan punya cuma nah kembali nah siapa ngarani kam nah ngarani dulu nantinya Raden Budek Citra nah saya ngepang nah ini adik mulut bujang raksi bujang citra mana aja bisa ini aja bujang citra bujang raksi maya kan nah ini aja mulut ayo kita adu-adu tiba-tiba baratnya macam apa baratnya kenalnya tingginya

rambut yang nak sih. Ayam orang malu ayam jago orang peliharaan. Mati saja nak kayak pegelangan kenalnya. Ayam bujang rasih halus. Bujur laki tapi halus ayam pindah kerusaan. Kalau yang tiga ayam yang dua masih ngalama sih. Ini cuma apa taruhannya nak? Rupanya orang-orang kampung tadi melihat kanak-kanak gak tunjuk beratan. Ini cuma kupat ayam bujang citra. Jadi masing-masing yang taruhannya penuh bandara penuh. Jisukong, ayo selamat kebun. Ayo jisukong, tidak undang kebun selamat kebun. Ya di masing-masing amat dan insan terbanyak semuanya rata. Pasti bandialun alon. Hujan ampun ayam je. Kalau macam ayam hujan citra itu penegak ayam muda ini. Bini unda tidak tahu akan sekali ini. Oh jisukong, harus tahu bini ayamnya. Unda wanita juga menawarkan bini. Atau lompat ayam kanak-kanak ini. Ya di masing-masing laporata rukanya seorang yang banyak dong pertolong kanak-kanak hanya kurang pertolong kampung kurang maadol hanya ayamnya dari pasir.

0: ayam besar, kadangan ayamnya kecil. Dan mikian, gak kebakan, dan mikian dituturakan. Kurang diperadua, sama-sama mulai melapas ayam. Ayo, kok lapas saya bentuk. Inge, pian umpen percakwa. Gak gitu aku nih, banyak tuh aku gini, gak gampang bini ku tau nih. Ku tau aku bini, kabun kan beberapa lambar. Ayo aja, orang kampung hatinya sempian yang kuat kera, ayo aja. Mudah-mudahan kita ditolong biar kalau sayang kita. Kalau masing-masing melapasnya ayam kada gampang, betehan aku ayo kenal. Ayam di lapangan, ayamnya kecil, lalu siga sama berlapas. Maka ayam perhatian, ayam kurik. Itu ayam halus bantul, beteh, lipat-lipat ke atas. Orang membeteh ayam bersusuk ke bawah. Pantara orang sehen, ah, dia suka hawa. Ayam dah bunyi orang halus sikap, ceh, bersusuk dia di bawah. Orang membeteh ke kanan, ayam halus bersusuk ke bawah, lepas beteh anda. Apa yang beranggang, ayam beranggang pulang berbeteh, pas kena pun bulu. Dia tetap neko, nah, dia susu warna pun namanya empat. Beteh kita, ceh, sekali menang. Woi, jangan dia, jangan bantul tuh lagi. Ayam barang putar-putar mukul memukul bengkek pembeteh maklum ayam halus takar beteh ayam ganal sekali kan kepang cagat sudah bulu bolonya bulunya ayam pinang leres memukul banyak anak berbuka cuma ayam raden memukul anak lari sebab sudah ketakutan melihat ayam ganal karena pukulannya 3 kali sudah bersangat singkar. Di ruang budang budang raksi lalu menggawe Raden Budang Citra.
1: Ding.
0: Jauh bisa apa kakang? Ding. Buka. Itu buka dengan minyak. Botolnya dengan nangkilan itu dengan minyak si tidur. Apa yang dibukanya minyaknya kadang gampang dia mencium ebor karena mentabo apa? Ayamnya membenteh tak kena langkana. Ayamnya tercium daripada minyak si tidur. Minyak si guring kerkapang ayam terabah terguring. Halo, suruh kalian kampung nomor untung, dia menang, kita menang. Siup, tanja. Ini saya cium minyak si tidur, kena gampang, hayang, merupuk, lembah. Lalu nyaka ya, awam, kada bergerak, tak guring di tanah lapang. Nah, jadi gua kocek, ada harapan, jadi bini dua, jadi kong, untung, bininya udah ambil. Jadi masing-masing orang menang taruhan yang sekalian empat lawan kanak-kanak. Kami barat taruh di dalam nanti awan siring awan. Itu pekerjaan dua saudara di negeri nanti siring awan. Nah, jurang itu hari kita artinya peraduan pulang belanja buka. Ayo jadinya kalau belanja buka aku empat masuk belanja buka. Iya, itu ayo. Jadi kamu yang kita lalu laksana kumpat lah. Iya, ulun nak kumpat, belum berbuka. Nah, ayo. Apa perang taruhannya? Sepat suka aja, taruhannya apa aja. Ulunnya kalau kada bahasa, bano awak ulun, ulun taruhakan. Artinya kalau ulun kalah, belum berbuka kuda, anak kalah, belajar buka, ulun serahkan diri, jadi tambah urang. Baik, itu menjadi kuatir. Jangan menang-menang berhulu. Kalau kita undang, tanggung menaruhinya. Ujian kita buka pertolongan, empat longgar anak. Jadi jangan bisa menang sudah. Nah tempat bisa buka pelakuan kita. Pendekkan di usaha ceh. Rumah tangga ikan. Habis keluar awak ujian hari ini. Aku empat bujang citra aja semua. Aku empat bujang raksi aja semua. Kalau belajar buka, aku lawan empat. Tentu semua ayamnya selama sudah menang. Kalau kita ini apalagi belajar buka. Hei, anak-anak ini harus ikan tahu lah ceh. Kalau dia buka ikan, lain. Ini ngam sekali nih. Kayaknya kembali yang banyak yang membawa pakaian karat terberana orang yang tua latar kaju inya melihat membawa batas bermacam-macam sih cucu datang nih balik sibuknya bapak kakak sih kada panjang tangan kah dah nenek ulun menang nih bertaruh oh jadi menang bertaruh ayam lah itu nenek anu kaya nah ini ayamnya kaya lalak pas cuain kita. Hari kaya belanja buka pulang deh, lu lupa pulang lu udah bisa belanja buka. Oh jadi kan belanja buka pulang lah cucu. Iya, kaya belanja buka nih, pak cucu berbeda, cucu menang belanja buka. Iya. kena kepertaruhan. Buka belanja.

sarapan lawan urangnya tuha. Oh, jalannya. Ujian nyara di empat dua perdasa. Nah, kai, ulun nak turun kai. Eh, dua mudah-mudahan kita akan selamat dan juga ada papa. Ada kapan dia ujian kosong kata batuk batuk dia ujian maha harta kan? Ada apa apa kai ya dan salam biar saja kai menang kita kai bertaruh. Sukuan dia dua empat. Ini banyak kemah bawa segala susu macam-macam belek-belekan. Hei, macam-macam segala kain macam-macam ni. Wah, di baju urang, di sepir salah. Di baju urang kain ngain lah sepasang-sepasang. Masuk orang dia dua. Eh, jadi besokannya kali berdua pedang sangat maju barat jalan ke tengah pasir banjir alun-alun ulang ramai tunggu menunggu jadi mana datang sudah datang bujang citra lalu bujang rasi ayo jadi kemari tu kemari jadi kemari ingat ini nak nah ulun ke sini ikam aku pati ikam lah ibu taruh kita maka nak lawan orang mes sudah makan belum buka jadi kacang tali lalu barang kacang tali dengan barang segera

saudara-saudara yang sengaja, kalau anak-anak pajam ini belum buka deh, ya Deko. Aku sudah beberapa tahun, sebenarnya ada beberapa bintang sudah. Namun karena kepentingan dia sipir, dia gampil, dilawannya.

apakah dengan Ratu Budang Herat? Wajah itu Budang Ratu jangan bagian kakak. Tapi yang kakak melawat ini sehingga enak melawat ini belum berbuka. Wajah sama wakak kurang sedia berkancangnya tadi. Lalu para panjang ya sendak perlomba kuda. Ojek satu per satu apa kita belum buka kah? Atau belanja buka? Ojek itu belanja buka dulu. Orang bakal 12 yang orang awang, orang yang sudah karena mas sudah mendapat cinta masing-masing. Malah nyerah dia. Budangnya Citra buka perlomba buka. Sudah semua pembaris yang sekalian jadi dengar. Apa boleh dihitung? 1, 2, 3, cepat. Lalu mulai dihitung dengan yang segera sudah berbaris sama nyarata, sama perbat ke muka. Ujar orang mereka, nah carilah. 1, 2, 3.

0: dan pura-pura terpuntah-puntah aja lah.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu. Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh

pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tambak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: lalu, pacak ngomong dengan Wak Dola.
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu.
0: Apa bener Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya loceh, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, karena ada yang senang masih bersama dengan Bu Supendi di program terakhir yang akan Bu Supendi sajikan pada malam hari ini, yaitu di program Barangkali yang nanti berapat di jam 11.50 malam. Tentu pada malam hari ini untuk program Barangkali ini edisi Pop Daerah Nusantara. Jadi karena ada yang senang, Bu Supendi tunggu kehadirannya ya bersama dengan Bu Supendi di nomor 0541 7272656 atau di nomor kami di WhatsApp 0811 5819984. Baik, karena ada yang senang, sebelum Bu Supendi mengajak dengan senang untuk request lagu pada malam hari ini, dan tentu kerandeng senang juga bisa gabungan di laman Facebook di Perempat RRI Samarinda, karena di sana sudah Bu Supendi sertakan berbagai, bukan berbagai ya, baru ingat dari Bu Supendi. Pada malam hari ini untuk lagunya bebas kerandeng senang, dan boleh untuk komen di postingan kami yang terbaru, karena nanti akan Bu Supendi bacakan lagu yang akan diminta pada malam hari ini. Dan begitu juga bagi kerandeng senang yang menggunakan RRI Digital, bisa komen langsung di live chat kami ya kerandeng senang, dengan menekan tombol seperti kolom chat kerandeng senang atau kolom obrolan yang biasanya itu bentuknya warna kotak, kemudian ada garisnya ke samping kerandeng senang. Baik, saat ini sudah ada dua pendengar yang ingin bergabung bersama kami, satu di telepon kantor dan satu lagi di telepon WhatsApp. Ini Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung sedari tadi di telepon WhatsApp ya kerandeng senang. Halo, assalamualaikum Mbok Reni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, selamat tetap malam.
1: Walaupun tengah malam ya.
0: Bener. Mbak Reni mau minta lagu apa malam hari ini?
1: Kayaknya mau lagu Sunda aja deh.
0: Oh, lagu Sunda. Mau lagu apa itu Mbak Reni?
1: Jajakan ulang. Apa?
0: Minta lagu yang ada di sini ya Mbak Reni.
1: Apa itu?
0: Lagu dari Betawi. Atau Sunda? Sunda sebentar.
1: Betawi, Sunda, apa?
0: Kalau kenapa Betawi atau Sunda?
1: Betawi aja, Betawi apa?
0: Oke, kalau Betawi sebentar Mbak Reni. Betawi di sini ada Lenggak Lenggok Jakarta.
1: Gitu,
0: ada Sidul Anak Betawi. Mau yang mana?
1: Yang pertama aja, yang pertama.
0: Lenggak Lenggok Jakarta. Oke, siap. Boleh salam sapanya Mbak Reni, singkat maha.
1: Ya, singkat. Buat Tungsu Mamat dan Busu, segalanya aja deh.
0: Siap.
1: Busu pendinya selamat bertugas. Kalau mudik hati-hati.
0: Sama-sama.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kerandeng sana, saat ini sudah ada pendengar lagi yang ingin bergabung sama kami. Ini Bu Supendi sapa terlebih dahulu yo. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
2: Salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Suago. Iya, alhamdulillah nih Bu Suago nih bisa gabungan lagi malam hari ini. Mau minta lagu apa nih Bu Suago? Pop Daerah Nusantaranya.
2: Nak minta lagu anu nih, lagu Benjamin Ace.
0: Apa itu lagunya?
2: Lagunya itu apa yo?
0: Lagu dari mana itu Bu Suago?
2: Anu dari anu, apa namanya tuh? Lagu anu tadi kita sebut tadi.
0: Yang Sidul Anak Betawi. Sidul Anak Betawi. Mau lagu itu?
2: Tapi gak ada penyanyinya.
0: Oh, gak ada ini. Biasanya ada, biasanya ada Busu?
2: Ada.
0: Coba sebentar.
2: Bang, di sini bang, apa kan gitu lah ya kan.
0: Nah,
2: kanan di bawah pohon, lu kan sama aku dengar lagu tuh lu.
0: Yang nyanyi tahu Busu?
2: Aku gak tahu judulnya.
0: Kalau di sini ada judul lagunya itu Dingin, kemudian Tua Manis, Sidul Anak Betawi, Di Sini Aja.
2: Anak Betawi ja.
0: Sidul Anak Betawi ja.
2: Iya.
0: Oke. Boleh salam sapanya Busu.
2: Salamnya nih buat Busu Mamat, buat Mbok Reni, buat Busu Misran, buat Dian Roket, buat Wahyu, Bung Wahyu, buat Pak Syukur apa itu?
0: Bener, Busu Syukur, Abdul Syukur.
2: Pak Jani, yo. Jani ya, apa namanya?
0: Betul, Busu Rinjani.
2: Orang Jani. Mana bos orang Jani ada.
0: Nah, terputus si Dani. Udah kayak ini karena yang senayo. Ada jumper di sini. Apa itu bu sepeda lupa sampai istilahnya jumper atau jumper tuh jumper kalau neng sana ya, yang tiba-tiba ada orang lewat terus putus sinyalnya hilang gitu karena neng sana secara tiba-tiba. Baik, karena neng sana ini sembari menunggu kehadiran neng sana pada malam hari ini, dan berhubung memang pada malam hari ini adalah menjadi detik-detik momen menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia karena Neng Sena. Tentu rangkaiannya sangat panjang, dan pada malam hari ini di Ibu Kota Nusantara telah diawali dengan proses renungan suci yang dilaksanakan di Taman Kusuma Bangsa Ibu Kota Nusantara, dan selaku Inspektur Upacara yaitu Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bapak Basuki Hadi siapa ya Bu Supadi, sampai lupa nih, Bu Sadi Mulyono kalau tidak salah, atau Bu Sadi sebentar Otorita Ibu Kota Nusantara Bapak Basuki sebentar kandeng sana yo. Kepala Otorita IKN. Ini kalau Bu Sependi ingatnya tuh Bapak Basuki aja biasanya sebutan panggilan sidaya. Betul, Bapak Basuki Hadi Mulyono karena Neng Senaya, bukan Hadi Mulyadi. Kalau Bapak Hadi Mulyadi kan di Kalimantan sini karena Neng Senaya. Jadi ini kepada Bapak Basuki Hadi Mulyono yang dipimpin oleh beliau tadi dan berlangsung dengan lancar karena Neng Senaya. Tadi sekitar 9:30 malam itu telah usai renungan suci yang dilaksanakan di Taman Kusuma Bangsa pada malam hari. Dan kalau Eta melihat itu ya, karena ini Ibu Kota Nusantara ini sangat grecek benih sudah saat ini di 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Sejak terakhir itu yang dipimpin oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, itu sangat kelihatan jelas benih perbedaannya ya karena Desena, bahwa menunjukkan Ibu Kota Nusantara selalu berprogres hingga nanti telah siap menjadi Ibu Kota Nusantara yang dijadwalkan akan berpindah pada tahun 2028. Dan pada malam hari ini juga ini Bu Supendi masih menunggu biasanya kerandeng senak renungan suci yang dilakukan oleh pemerintah pusat, karena saat ini masih berada di Jakarta. Oleh sebab itu biasanya Taman Makam Pahlawan Kalibata menjadi tempat berlangsungnya renungan suci yang dilakukan oleh nanti Inspektur Upacara, insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi bagi karandeng sana yang pada malam hari ini masih belum tertidur, bolehlah untuk titip-titip doa kepada para pahlawan tentunya. Semoga para pahlawan dimanapun saja berada, baik yang sudah ditemukan ataupun yang belum ditemukan sama sekali karandeng sana, bisa mendapatkan amal jariah karena Indonesia sudah merdeka selama 81 tahun hingga saat ini. Baik karandeng sana, masih Bu Supendi tunggu nanti kehadirannya, namun Eta akan telingat terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini yang diminta oleh karandeng sana. Tadi ada Lenggak Lenggok Jakarta dengan Sidul Anak Betawi.

0: semakin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Widih.

0: HUT RI 81 bukan hanya sekedar angka, tapi punya makna yang mendalam. Bagian tengah dari angka 8 terinspirasi dari bentuk perisai yang saling mengunci. Artinya, Indonesia yang berdaulat lahir dari persatuan dan kekuatan rakyatnya. Sedangkan lingkaran pada angka 8 menyerupai mata rantai, melambangkan kemanusiaan, kesetaraan, dan semangat saling menguatkan sebagai sesama warga Indonesia. Sedangkan garis-garisnya terinspirasi dari bunga kapas yang memiliki simbol kesejahteraan dan harapan agar keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika digabung semua unsur, menggambarkan semangat gotong royong dan kerjasama untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan menariknya, logo HUT RI tahun ini jadi yang pertama dipilih lewat polling publik.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh. Bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Serandeng sana tersisa 20 menit lagi. Bu Supendi akan mengawani Deng sana dalam program Berenggah. Oh, mohon maaf, kerang Deng sana 15 menit lagi hingga merapat di jam 11:50 malam. Tentu bagi kerang Deng sana yang hendak bergabung, masih Bu Supendi tunggu kehadirannya di RRI Perompak Samarinda dalam program Berenggah.

Baik, karena di sana ini juga sudah ada yang gabungan di laman Facebook di Perempat RRI Samarinda bersama dengan Belibis Putih. Ini Sida dari Lampung, karena di sana. Nah, karena di sana sebelum Bu Supendi memusingkan lagi berbagai lagu pop daerah Nusantaranya pada malam hari ini, ini ada sedikit informasi karena di sana bahwa sempat dikabarkan hilang di kawasan Jalan Pusaka Lok Bahu, busu diketemukan warga dalam keadaan yang lemas. Jadi ada seorang busu yang ditemukan oleh warga sekitar karena di sana yang beberapa hari yang lalu ini terpantau sempat menghilang dari permukaan karena di sana ya. Tidak ditemukan sama sekali oleh kawan-kawan ataupun warga sekitar. Namun pada malam hari ini tadi baru ditemukan, dan ini Bu Supendi masih mencari informasinya karena di sana ya, melalui netizen ataupun mungkin melalui akun media sosial yang lain yang juga turut memberitakannya.

0: Kerendeng sana ini ada juga informasi yang ini kerendeng sana sangat kurang mengenakan, karena ternyata kerendeng sana ini tadi untuk informasinya diunggah pada 3 jam yang lalu. Tapi kalau untuk kejadiannya sepertinya ini pada Merian tadi, karena diketahui korban dengan inisial A yang masih duduk di kelas 5 SD dilaporkan sedang mengalami terkaman kerendeng sana oleh buaya ketika sedang berenang bersama kawan-kawannya di tepian sungai di kawasan Stambun Tulang, Rantau Hempang, Kecamatan Muara Kaman. Korban berhasil selamat kerendeng sana usai kedua temannya yang melihat berhasil melepaskan korban dari cengkeraman buaya tersebut. Akibatnya korban mengalami luka sobek pada bagian pinggang dan juga kaki. Tentu warga dihimbau agar tetap berhati-hati dan selalu mengawasi anak-anak yatim dan kerabat agar tidak beraktivitas di sekitar sungai yang terdapat buayanya. Bahkan kerendeng sana di media sosial TikTok pun, Husep Hendy tadi Marian tuh kerendeng senanya melihat di kawasan sungai mana tuh kerendeng sana, Mahulu kalau tidak salah, itu kan sudah kering ya kerendeng sana, sudah kering, bahkan tanahnya pun terlihat, tanah dasaran sungainya itu. Tetapi yang sangat disayangkan adalah banyaknya warga yang antusiasme malahan untuk datang ke lokasi wisata mendadak kerendeng sana ya, ke lokasi yang tiba-tiba secara alami menjadi tempat wisata kerendeng sana, yang tentu ini masih belum diketahui apakah aman atau tidaknya. Jadi hati-hati kerendeng sana. Untuk informasinya ini tadi bisa dikutip dari akun Instagram @info_kukar. Baik, kerendeng sana, satu pendengar yang ingin bergabung bersama kami di nomor 7272656, busuk ini sahabat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam budaya, busu.
1: Salam.
0: Busu, mau minta lagu apa nih malam hari ini, busu?
1: Punya anu kah, dipilih seorang kah?
0: Iya, boleh. Lagu pemedera Nusantara, busu.
1: Lagu Betawi, Mamat, busu.
0: Mamat pulang kampung?
1: Nah itu, anda oh. Pulang kampung kami ke Muara Kaman.
0: Anda pulang kampung.
1: Buaya busu.
0: Banyaknya buaya nih.
1: Jadi buaya itu busu, etam harus hati-hati karenanya agresif kan busu yo.
0: Betul.
1: Di apa nihnya buaya itu busu yo. Pun arwah nenek saya kan rancak nangkap buaya busu. Buat nenek saya orang Muara Kaman busu. Coba nyamat nih sudah. Buaya tuba erlat, belidah busu.
0: Beh.
1: Lebih ganas. Merasa nyaman kan busu yo?
0: Gimana tuh busu?
1: Imun bunyi kesaruh nenek tuh. Darah manusia ini manis gitu busu. Jadi jangan seloro-seloro kita buaya tuh. Ada kan busu tuh di Thailand tuh. Jadi di mana tuh, daerah Afrika kah? Pala busu ditamakan kan ke mana? Ke sungut buaya, apalagi di kanu nih. Apa di kantipnya musuh, di kantip itu musuh dia no di apa namanya, di hantamnya musuh ya. Tangan dia musuh. Ada yang di mana merancak, saya melihat itu kan namanya tam sos ini kan macam-macam musuh.
0: Betul. Jadi harus hati-hati. Siap, makasih banyak musuh.
1: Nah, ini nah Mbok Yuli, mudahan udah tidur kali ya.
0: Iya, sudah tidur tegaknya nih.
1: Apa namanya, enggak saya no musuh. Di India disuruh anu aja busuk malam Jumat.
0: Suruh tama.
1: Nembang calutak busuk bahasa Banjar.
0: Jadi bisa nembang calutak.
1: Calutak itu anu
0: patah.
1: Maksudnya anu membunguli kawan, kata membunguli kawan. Nah, itu ada lagunya busuk, cuman tidak dapat dicari Mbok Tata tuh.
0: Iya, nantilah dicari, mudah-mudahan dapat tuh lah.
1: Ya, tadi saya ke rumah anu Mbok Yuli dan ngantar anu apa ketan buso
0: sudah, tapi
1: di ketemu orangnya.
0: Oh, di ketemu,
1: tahu rumahnya buso, di tahu teleponnya
0: sekalinya, bukan nama Bu Yuli juga namanya sekalinya ya,
1: namanya anu Mbok Kar, Mbak Karyo. Jadi buso sudah tuh ahli mengolah anu buso ketan itu buso.
0: Oh,
1: Molah ini apa? Serondeng, ha. Ya, kan ketan serondeng.
0: Oh, ketan serondeng. Kirain nah, wajik tadi.
1: Ya, saya ya wajik bintar juanya, busu. Molah segala peyek.
0: Peyek.
1: Dengan busu dehem tadi itu, busu mobil. Pulangan dah. Itu bepantun tadi itu, dengar, ya. Ini busu dehem bepantun, busu. Nah, bukan dinyambung pantun dia. Terima kasih, busu.
0: Sama-sama.
1: Ano, Bu Yuli dengar.
0: Amin.
1: Ketan, karena malah ketan tuh busu, saya dengar radio sebelah bisa pintar malah mana masakan ketan.
0: Nah, siap, makasih banyak busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Karandeng Senaya perjumpaan etam pada malam hari ini. Busu Pendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang sudah setia gabungan bersama kami di RRI Perempat Samarinda. Sebelum menutup perjumpaan etam pada malam hari ini, ada lagu Mamat Keliling Kota yang dipesan oleh Busu Mamat tadi, dan juga nanti berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Busu Pendi disajikan untuk Kerandeng Sana. Kerandeng Sana, tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
2: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
1: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
2: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
1: Hah? FOMO? Apaan tuh?
2: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
2: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
2: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
2: Sip.
3: Sa, Elsa, kamu minggu besok free gak? Pantai yuk.
4: Ah enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
3: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
4: Sa, kamu tahu enggak sih kemarin
3: tolong ya.
4: Ini
3: penting loh.
4: Promo.
3: Aku lagi ngomong penting loh.
4: Iya, apaan sih?
3: Aku belum selesai ngomong.
5: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: apa yang kita cari dalam hidup ini. Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata, sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati. Ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

sana. Dengan terdengarnya alunan ini, maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Sana di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam. Pada malam hari ini, yaitu di 16 Agustus 2026, kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang sudah setia telinga kami di RRI Perompak Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Supendi pada hari-hari mendatang. Inilah Perompak RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Dirgahayu Indonesiaku ke-81 Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Selamat hambat keronden sana perompah di seluruh penjuru tanah air atau di mana haja siaran kami di Kawa Etam dengarkan. Inilah perompat RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari ini, Senin tanggal 17 Agustus 2026, Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat keronden sana Pro 4 RRI Samarinda. Hambat nih saya Rarunintah hadir untuk ngawani keronden sana galanya di edisi hari ini, hari Senin 17 Agustus 2026 sampai kendia merapat di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk program acara saat lagi kami hadirkan pengajian Al-Quran, kemudian juga lagu-lagu Islami, nanti akan ada hikmah pagi juga. Selanjutnya Samarinda Hambat, Dendang Mahakam di jam 7, Halo Benua Etam jam 9, dan nanti juga di jam 8 ya. Dan nanti di jam 9 akan ada Doda Bekesa, dan nanti akan ada narasumber kita dari Duta Anti Narkoba ya. Baiklah kerondin sana, kalau kayak gitu kita dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran. Kali ini ada surah Al-Araf ayat 189 sampai 193 bersama Arman.

0: Iman Sanusi dan penerjemah Erin S.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan. Dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian, tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah, Tuhannya, seraya berkata, "Sesungguhnya, jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Namun, tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang soleh, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun? Sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang.

Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan.

0: Dan jika kamu, hai orang-orang musyrik, menyerunya untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala-berhala itu dapat memperkenankan seruanmu. Sama saja hasilnya buat kamu menyeru mereka ataupun kamu berdiam diri.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

sedih boleh, kecewa juga silahkan, marah tak mengapa, kesal juga terserah, tapi lakukan sewajarnya, luapkan perasaanmu secukupnya. Ingat, jangan mempermalukan diri. Jangan sampai kita celaka dan terhina karena tidak bisa mengendalikan emosi. Memang, suatu saat kita ingin mengeluh, bahkan berteriak agar dada terasa lega. Memang, terkadang kita ingin menumpahkan unek-unek agar beban hati mereda. Boleh-boleh saja, tapi harus tahu tempatnya. Harus memikirkan juga bagaimana akibatnya. Jangan bercerita pada semua orang yang kita temui, karena belum tentu mereka peduli. Sebagian besar hanya ingin mengetahui, bahkan tak sedikit yang mencela nanti. Mengertilah, setiap orang sudah punya permasalahan. Keluhanmu bisa menambah beban dan membuat mereka bosan. Bisa jadi, masalahmu hanya akan jadi bahan pergunjingan. Jangan mengumbar masalah di media sosial. Ingat, semua orang bisa mengetahuinya. Rahasiamu nanti sudah bukan jadi rahasia lagi. Hal itu bisa membuatmu terhina. Yang paling aman, berkeluh kesahlah dalam doa. Allah pasti bersedia mendengarkannya. Ceritamu pasti diperhatikannya. Dukamu tak akan dicela. Bahkan masalahmu pun akan mendapatkan solusinya. Sementara itu, rahasiamu tetap tersimpan dan kehormatanmu terselamatkan.

0: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim.
1: Jatuh dari sepeda itu, ya kena tolong.
2: Tunggu, mau ambil HP.
1: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
2: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

0: 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Saat ini waktu sudah menunjukkan jam 5 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Kronden Sana, saatnya kita akan ikuti hikmah pagi. Tapi kali ini hikmah pagi dari sahabat Miskat Indonesia berhalangan untuk hadir, dan kita akan ikuti Mutiara Pagi Relay Pro 1 RRI Samarinda.
2: Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sumadi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: Masya Allah, alhamdulillah berjumpa di Hari Kemerdekaan Indonesia ini, Ustadz, ya. Masya Allah.
3: Ya, terima kasih, ya. Mbak Mita, amin.
2: Pendengar, mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat untuk mengikuti sajian Mutiara Pagi hari ini, karena Anda juga bisa mengikutinya, pendengar, di aplikasi RRI Digital ataupun juga di YouTube RRI Samarinda. Dan untuk berpartisipasi, kami juga buka di jalur telepon 736566 743495, pesan singkat di 0811 554 9976. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar YouTube ataupun juga di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Topik kita hari ini, pendengar, karena ini di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, ya, kita akan membahas seputar hakikat kemerdekaan seorang muslim itu seperti apa. Selengkapnya langsung saja kita dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Sumadi. Silakan, Ustadz.
3: Baik, terima kasih Mbak Mita, seluruh pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المنافقون ولو كره المشركون ولو كره الكافرون وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu al-'adzim. Alhamdulillah, pendengar program Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda, masyarakat TPN Kota Samarinda, dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini bertepatan dengan perayaan peringatan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, kita kembali berjumpa dalam program Mutiara Pagi. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah. Kita bersyukur atas segala kasih sayang Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, nikmat keimanan, merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mendengarkan siaran kita pada pagi hari ini. Semoga dengan rasa syukur yang kita panjatkan, Allah kian melipat gandakan nikmatnya buat kita sekalian dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang diridhoinya, termasuk orang-orang yang dicintainya, termasuk orang-orang yang bahagia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan, mencurahkan kasih sayang dan keteladanan, yang telah mengantarkan kita menemukan cahaya ilahi, juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh macam, mudah-mudahan termasuk kita yang pada hari ini mencoba untuk belajar menapati lasi perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mudah-mudahan kelak Rasulullah mengenali kita selaku umatnya, dan beliau berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini pula saya mengajak diri saya pribadi dan kepada seluruh pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbaharui keimanan kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan kemanfaatan kita kepada orang lain, ya. Dan sebagaimana berulang kali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mati kecuali kita mati kelak dalam keadaan muslim, kecuali kita dipanggil dalam dengan panggilan yang terindah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita dipanggil dengan panggilan yang terindah, wahai hamba-hambaku, masuklah ke dalam kelompok hambaku dan masuklah kamu kalian dalam surga-surgaku. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini adalah hakikat kemerdekaan seorang muslim. Ya. Bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 juga menjadi momentum menarik buat kita untuk mengkaji, bertanya, merenungi apa sebenarnya hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim. Dalam Islam, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, Islam memandangnya bukan hanya sekedar bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga kemerdekaan dalam perspektif Islam, pendengar yang dimuliakan Allah, adalah ketika kita membebaskan hawa nafsu kita, ketika kita telah mampu membebaskan jiwa kita, pikiran, perasaan kita hanya sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga ketika kita mampu memerdekakan kehidupan sosial secara menyeluruh dengan menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan. Lalu pertanyaan singkatnya adalah bagaimana hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim yang sejati? Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, hakikat kemerdekaan seorang muslim itu adalah ketika seorang muslim kita ini merdeka dari penghambaan selain kepada Allah. Ini poin yang paling mendasar hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim, yaitu ketika kita merdeka dari penghambaan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan seorang muslim itu dimulai ketika kita ini terbebas dari penghambaan kepada sesama makhluk. Ketika kita hanya menghamba, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal, Allah menjelaskan tentang karakter orang-orang yang beriman, al-mu'minuna haqqa, itu ada satu tandanya, yaitu wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau menjelaskan tawakal dalam ayat ketiga surah Al-Anfal, wa'ala rabbihim yatawakkalun, itu adalah ketika seorang mukmin tiada yang dia takuti kecuali hanya kepada Allah. Tiada yang disembahnya kecuali hanya kepada Allah. Tiada yang dimintai kecuali hanya kepada Allah. Dia beribadahnya hanya kepada Allah. Dia melaksanakan puasa misalnya juga karena Allah. Jadi tidak ada yang diharap kecuali dia hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi renungan kita di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini. Pendengar yang dimuliakan Allah, apakah di usia Indonesia yang ke-81 atau di usia kita sampai saat ini, sudahkah kita merdeka dari penghambaan selain kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang merdeka itu, pendengar yang dimuliakan yang dimuliakan Allah adalah mereka yang jiwanya tunduh hanya kepada Allah, hanya kepada Allah, ya, bukan tunduk kepada harta jabatan. Harta dan jabatan itu hanyalah alat untuk menguji apakah dia hanya cinta kepada Allah atau dia cinta kepada harta itu. Jadi harta benda itu adalah ujian. Makanya salah satu ciri daripada orang yang telah merdeka dari penghambaan kepada Allah adalah ketika dia tidak lagi menjadikan syahwat hawa nafsunya sebagai Rabbnya. Dalam Al-Quran, Allah banyak berulang, jangan jadikan hawa nafsumu itu sebagai Rabbmu, sebagai Tuhanmu. Sebaliknya, Allah itu sebagai totalitas penghambaan kita kepadanya. Itulah orang yang dia merdeka. Yang kedua, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguatkan yang pertama tadi adalah ketika kita telah merdeka dari belenggu hawa nafsu. Jadi hakikat kemerdekaan seorang muslim yang kedua adalah ketika kita merdeka dari belenggu hawa nafsu. Kemerdekaan seorang muslim juga adalah keberhasilannya menundukkan syahwat hawa nafsunya. Ya. Misalnya ketika dia punya harta, maka apakah dia ini cinta kepada harta atau cinta kepada pemilik harta? Hakikat pemilik harta Allah. Ketika seseorang itu dia adalah memiliki harta dan dia membelanjakan harta sesuai dengan maunya si pemilik hakikat harta, maka dia telah berhasil melawan belenggu hawa nafsunya. Sebaliknya ketika kita merasa bahwa hartaku ini aku yang cari, pergi pagi pulang sore, terus ketika diminta untuk bersedekah, berinfak, bahkan berzakat, kita enggan, maka sesungguhnya saat itu kita terbelenggu dengan hawa nafsu dan kita belum merdeka. Maka kalau kita merdeka, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mengikuti syahwat hawa nafsu yang tidak sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya itu. Yang ketiga, hakikat kemerdekaan seorang muslim adalah ketika kita merdeka dari kebodohan. Ketika kita merdeka dari kebodohan. Itulah rahasianya kenapa ketika wahyu Allah turun yang pertama itu bicaranya tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Ini juga sekaligus menjadi pelajaran buat kita pentingnya seorang muslim untuk merdeka dari kebodohan dengan menuntut ilmu. Jiwa yang bodoh adalah jiwa yang terjajah, pendengar yang dimuliakan Allah. Kebodohan membuat seorang muslim mudah diadu domba dan dimanipulasi. Kemerdekaan pikiran itu hanya bisa kita raih melalui ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di atas bagian orang lain. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memotivasi kita untuk belajar menuntut ilmu, ya, dari ayunan bayi hingga masuk ke liang lahat. Jadi karena dengan menuntut ilmu akan memerdekakan kita dari kebodohan. Kalau kita baca sejarah-sejarah dari kaum terdahulu, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya Umar bin Abdul Aziz yang begitu memberantas kebodohan di masa pemerintahannya, ya, beliau membiayai para ulama dan para guru untuk mengajar hingga pelosok negeri. Hasilnya adalah hanya dalam waktu singkat masyarakatnya menjadi masyarakat yang cerdas. Bahkan dalam masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang singkat, tidak ada orang yang berkenan menerima zakat, ya, karena mereka orang-orang sudah tercerahkan dan orang-orang yang sudah tercerdaskan, ya, orang-orang yang tercerahkan, ya, dengan keimanan, dan orang-orang yang tercerdaskan dengan ilmu pengetahuan. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangkitnya bangsa Indonesia, kemudian kita mendapatkan kemerdekaan, ya, itu karena mulai cerdasnya bangsa Indonesia yang mulai bangkit, mulai menyadari tentang nasib bangsanya. Maka pada tahun 1908 misalnya mulai muncul gerakan-gerakan untuk memerdekakan Indonesia, ya, kebangkitan Indonesia yang ditandai dengan era kebangkitan Indonesia, kemudian terus menggelinding di tahun 1928, kemudian bersumpah untuk bertanah air yang satu, berbangsa yang satu, berbahasa yang satu, itu bahasa Indonesia, dan terus menerus. Ini kenapa terjadi, pendengar yang dimuliakan Allah? Karena mulai tumbuhnya kesadaran dengan ketika mereka mulai belajar, ya, sehingga menjadi tantangan dan PR buat kita dan keluarga kita adalah jika terkendala biaya misalnya, maka itu menjadi tantangan yang bisa kita mintai dengan berbagai pihak, maksudnya dengan pemerintah yang sudah menyiapkan bantuan pendidikan dan sebagainya. Intinya adalah pastikan anak keturunan kita berpendidikan agar kita bisa tercerdaskan dari kebodohan. Yang berikutnya adalah hakikat kemerdekaan seorang muslim adalah merdeka dari penindasan dan kezaliman. Merdeka dari penindasan dan kezaliman. Islam adalah agama yang mengikis habis kezaliman, mengikis habis penindasan, ya, sehingga seorang muslim diharamkan menindas dan tidak boleh membiarkan dirinya tertindas. Inilah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika masih di Mekah, ya, dengan posisi yang masih sumber daya terbatas, ya, mereka tidak melawan, ya, tapi bertahan, menguji sejauh mana keimanannya, sampai kemudian hijrah ke Madinah. Maka di Madinah kemudian mereka menemukan pertolongan dari kaum Ansor, penduduk Madinah, dan kemudian mereka berhasil keluar dari penindasan. Ini pula yang menjadi spirit dari bangsa Indonesia, ya, untuk merdeka dari penindasan di perjuangan-perjuangan pada awal-awal tahun di abad ke-19, sehingga kemudian menemukan momentumnya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan Ramadan. Ya, jadi kita memerdekakan diri kita itu di momentum Ramadan, di saat yang sama kita juga telah mampu memerdekakan diri dari penindasan kezaliman. Walaupun menjadi tantangan kita saat ini adalah penindasan dan kezaliman dalam bentuk lain, itu menjadi PR, bukan dalam bentuk fisik penindasan ekonomi, kezaliman ekonomi dan sebagainya. Merdeka berikutnya, pendengar yang dimuliakan Allah, adalah merdeka dari kemiskinan dan kelaparan. Kemerdekaan belum sempurna rasanya, ya, jika kita masih susah mendapatkan makanan, jika kita masih ada yang miskin, ya. Kemiskinan yang dibiarkan dapat mendekatkan seseorang pada kekufuran. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memanti-wanti kepada kita sekalian bahwa kefakiran itu bisa mendekati kekufuran, ya. Maka agar tidak ada kekufuran yang disebabkan oleh kekafiran, dalam Islam itu ada instrumen keuangan sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial yang kemudian kita kenal dengan istilah zakat, dan diperkuat dengan infak dan sedekah agar tidak ada masyarakat miskin di antara kita, karena orang-orang miskin rentan terhadap kekufuran. Itulah hakikat kemerdekaan seorang muslim, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, merdeka dari rasa takut. Jadi hakikat kemerdekaan seorang muslim itu adalah ketika kita merdeka dari rasa takut. kemerdekaan yang hakiki membawa rasa aman, ya, dalam beribadah, rasa aman dalam bekerja, rasa aman dalam berpenghidupan, sehingga belum merdeka seseorang yang tidak merasakan aman. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa yang selalu dalam ketakutan adalah jiwa yang terancam. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran

0: rasa takut. Ya. Nah, inilah hakikat kemerdekaan seorang Muslim pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menjamin keamanan jiwa. Ya. Islam menjamin keamanan harta dan kehormatan. Ketika rasa aman tercipta, maka insya Allah masyarakat dapat beribadah dan bekerja dengan tenang. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di momentum perayaan atau peringatan 81 Republik Indonesia Merdeka juga menjadi sarana refleksi dan renungan. Apakah kita seorang Muslim sudah mendapatkan kemerdekaan yang kian mendekatkan kita kepada Allah? Apakah kita sudah mendapatkan kemerdekaan yang kian membuat kita terbebas dari kelaparan, terbebas dari rasa ketakutan, termasuk terbebas dari kebodohan dan penindasan? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan keluarga kita, bangsa kita ini, menjadi bangsa yang benar-benar merdeka, sehingga memerdekakan penduduknya dari kemiskinan, dari kezaliman, dari penindasan, termasuk dari kebodohan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia ya hakikat kemerdekaan seorang Muslim yang sudah disampaikan oleh Ustadz Sumadi. Kami akan buka tentunya sesi tanya jawab untuk Anda pendengar yang juga ingin bertanya langsung terkait dengan topik hari ini setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
2: Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, yang artinya, jika salah seorang dari kalian akan makan, hendaklah menyebut nama Allah Ta'ala. Apabila lupa menyebut nama Allah Ta'ala, hendaklah mengucapkan Bismillah awallahu wa akhirahu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di sajian Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Sumadi dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur seputar hakikat kemerdekaan seorang Muslim. Kami undang Anda untuk bergabung di line telepon 7365667431495, pesan singkat di 0811554976, kolom komentar di YouTube RRI Samarinda, dan juga kolom live chat untuk aplikasi RRI Digital. Sudah ada satu penelpon, kami terima. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Nisa.
1: Iya. Dengan siapa di mana, Pak?
3: M. Said.
1: Di M. Said.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Pak Daud, silakan Pak Daud.
3: Pertanyaan tuh begini, Mbak Nisa.
1: Iya.
3: Para pendiri kemerdekaan Republik Indonesia memilih tanggal 17 Agustus ini sebagai hari kemerdekaan ya. Kalau saya lihat tanggal-tanggal di bulan Agustus banyak yang cantik ya, sebanyak 17. Jadi pertanyaan juga kita sebagai masyarakat, kenapa para pendiri ini memilih tanggal 17 itu ya? Apakah angka 17 ini di momen turunnya Al-Quran di 17 Ramadan itu ya, apabila kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salat 17 rakaat ya, 2 subuh, 2 zuhur, 4 surah, dan itu jumlahnya 17 rakaat. Ini angka ini dijadikan sebagai angka keramat juga ya bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia ini mayoritas muslim ya. Apakah dengan angka ini kemerdekaan kita kokoh ini, Pak, angka 17 ini ya? Nah, itu pertanyaan akhir. Demikian, Pak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Daud di M. Said ya. Nah, ini juga yang ditanyakan oleh Pak Daud, apakah angka 17 ini, karena setahu saya juga ini Ustadz, menurut informasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 1945 itu memang di bulan Ramadan ya Ustadz ya. Seperti apa Ustadz ya menanggapinya, silakan.
0: Baik, terima kasih dari Pak
1: Daud
0: ya. Jadi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu memang bertepatan dengan bulan Ramadan ya. Tepatnya itu di tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah ya. Apakah penetap

0: menetapkan tanggal 17 ini karena merujuk tanggal 17 itu turunnya Al-Quran, tentu kalau kita baca konteks sejarah ya, karena pertama penjajah Jepang itu menyerah kepada Sekutu itu kan di tanggal 14, tanggal 14 Agustus ya. Di tanggal 15 seterusnya itu terjadi kekosongan. Terjadi kekosongan pemerintahan di tanah Indonesia waktu itu. Sehingga itu menjadi momentum para pahlawan kita, para pendiri bangsa kita mempercepat proses pendirian, termasuk kalau kemudian kita baca peristiwa Rengas Dengklok itu dibuangnya Soekarno dan Bung Hatta itu ke Rengas Dengklok, memaksa mereka untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia mumpung penjajah Jepang sudah menyerah. Ya, kemudian dengan dinamika yang luar biasa, maka di tanggal 17 Agustus dideklarasikanlah kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kalau kita baca dalam konteks sejarah, kenapa tanggal 17? Ya karena tanggal 17 itu merupakan tanggal-tanggal atau hari-hari di mana sedang terjadi kekosongan penjajahan. Dan kalau sampai momentum ini tidak diambil, maka bisa masuk kembali penjajah Belanda yang kemudian kita kenal ternyata benar dia masuk kembali dengan memboncengi Nika kalau kita baca sejarah. Ya. Tapi kalau misalnya dicocok logika tadi, ya boleh-boleh saja sih. Sekaligus ini memperkuat rasa nasionalisme kita, memperkuat rasa kebangsaan dan rasa keislaman kita bahwa Indonesia ini dibangun oleh para ulama ya. Tapi bukan karena tanggal 17 itu karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, kemudian ada 17 rakaat dan sebagainya. Bukan semata-mata itu yang menjadi dasar pertimbangan kenapa Indonesia kemudian dideklarasikan sebagai sebuah negara itu di tanggal 17. Ya. Tapi memang karena pada saat itu terjadi kekosongan penjajahan yang memerintah. Maka momentum itu kemudian dianggap paling tepat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan kemudian kan dalam sejarah kita bisa baca, setelah Indonesia merdeka, ada upaya untuk penjajah kembali ke Indonesia. Ada upaya Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Makanya butuh waktu sekian tahun, ya, 1949 kalau tidak salah, baru Belanda mengakui Indonesia melalui konferensi meja bundar ya, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, meskipun butuh waktu di tahun 1963 baru mengakui secara resmi kenegaraan Belanda, mengakui Indonesia sebagai negara dengan meminta maaf atas segala peristiwa yang terjadi pada saat Belanda itu menjajah Indonesia. Jadi begitu gambarannya Mbak Mita dan Pak Daud dan seluruh ya, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu.
1: Baik, mudah-mudahan terjawab Pak Daud. Silakan, kami masih undang kembali di belakang Pak Daud ya, di 7365667433495 ataupun juga pesan singkat di 0811554976 untuk WhatsApp-nya. Saya bacakan ini ada Pak Abdul di Sebulu, Ustaz. Beliau bertanya, Ustaz, di tengah maraknya informasi dan juga media sosial, bagaimana nasihatnya Ustaz agar seorang muslim ini bisa merdeka tanpa terjebak hoax, Ustaz? Karena kadang kita terprovokasi dengan berita-berita, katanya. Itu pertanyaannya Pak Abdul ya. Sementara itu juga sudah ada satu penelpon lagi kami terima. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, Cik Mita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nano, silakan Pak.
2: Ya, siap Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Nano, semangat betul. Barakallah Pak Nano.
1: Semangat sepedaan ya, ini Pak Nano.
2: Dari sepedaan ya.
1: Iya, Masya Allah. Silakan Pak.
2: Jadi gini, yang minta Ustaz, sering juga saya mendengar ya ilusi-ilusi tentang kemerdekaan itu. Ada yang mengatakan begini, yang minta Ustaz, kemerdekaan itu harus dibarengi dengan kesejahteraan. Jadi kalau merdeka belum dibarengi dengan sejahtera itu, katanya belum merdeka yang sesungguhnya gitu. Jadi gimana? menurut Ustadz gitu ya. Itu barangkali itu ya, Kang Mita. Makasih. Yep. Assalamualaikum. Gitu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano ya. Kemerdekaan dibarengi dengan kesejahteraan. Ada satu lagi nampaknya. Saya terima sebelum nanti kita bahas ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
1: Ya, Pak Susongko, silakan Pak.
3: Alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Susongko, silakan Pak.
3: Ini kadang-kadang kita ini mendengar yang didengung-dengungkan Indonesia tahun 2045 menjadi Indonesia emas. Apa yang dimaksud ya dengan Indonesia emas itu? Dan kemudian ada kemiskinan, kemiskinan ekstrim dan sebagainya. Bukankah kemiskinan itu juga kehendak Allah? Dan bagaimana kalau orang itu kaya semua, kemudian mau disedekahkan kemana? Karena semua sudah kaya semua. Yang ketiga, masalah manusia Indonesia dipintarkan semua, kemudian sudah pintar, mudah-mudahan tidak ada yang OTT gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tiga pertanyaan ya dari WhatsApp dan juga penelpon ini Ustadz, kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama tadi di WhatsApp Pak Abdul, kemudian dua penelpon Pak Nano dan Pak Susongko ini. Silakan Ustadz.
0: Oke, pertama Pak Abdul, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi cara kita mengungkapkan, mengekspresikan perasaan, pikiran kita itu ada dua. Yang pertama itu dalam bentuk yang pertama itu dalam bentuk kata-kata. Yang kedua itu dalam bentuk tulisan, kata-kata secara lisan dan secara tulisan dan dalam bentuk perbuatan ya. Nah, salah satu tanda seseorang yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir ketika dia sudah mampu mengendalikan ketiga-tiganya. Dia mampu mengendalikan syahwat tulisannya, syahwat lisannya, termasuk syahwat perbuatannya, jika apa yang dia akan lakukan itu tidak baik. Dan ini secara tegas sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim khair awliyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan," hendaklah dia berkata-kata yang baik, awliyasmut, atau dia diam. Jadi kalau tadi ditanyakan bagaimana kita menghadapi hoax yang begitu banyak di media sosial, maka yang kita lakukan adalah melakukan penelusuran. Jika memang itu ternyata tidak benar, tidak usah disebarkan. Maka dalam Islam dikenal dengan konsumsi tabayun, periksa berita itu. Periksa berita itu agar kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal di kemudian karena salah berkomentar, salah membuat tulisan, salah membuat ucapan dan perbuatan. Jadi begitu Pak Abdul ya. Intinya kalau kita sudah merdeka, kita tidak perlu validasi kan ya dari orang lain. Kalau sudah merdeka ya, kita hanya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang pertama. Yang kedua dari Pak Nano tadi, mohon maaf tadi Mbak Mita apa ya? Jadi Pak.
1: Yang kedua ya. Yang Pak Nano.
0: Pak Nano tadi.
1: Iya, Pak Nano ini bertanyanya katanya kenapa kemerdekaan ini kan dibarengi dengan kesejahteraan, Ustaz? Bagaimana katanya? Oh, iya. Kalau tidak sejahtera artinya belum merdeka katanya.
0: Saya langsung teringat dengan kata-kata seseorang yang bernama Tan Malaka. Ya. Berkaitan dengan masalah kemerdekaan. Kemerdekaan itu kalau tidak untuk mencapai kesejahteraan, maka sesungguhnya kemerdekaan itu hanya milik elit, katanya begitu ya. Jadi benar, kita ini merdeka supaya kita bisa hidup sejahtera. Dalam konteks Islam juga demikian ya. Sejahtera dalam Islam itu diungkapkan dengan istilah alladzi ata'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, kalau dalam Islam, sejahtera itu ketika kita terbebas dari kelaparan dan terbebas dari ketakutan. Maka negara harus memberikan jaminan kepastian dari bebasnya rakyatnya dari kelaparan dan bebasnya rakyatnya itu dari ketakutan. Ya. Ini yang menjadi tantangan pemerintah negara kepada rakyatnya. Kalau ternyata kemerdekaan kita belum, kita ini kan berserikat merdeka karena kita ingin mencapai kesejahteraan bersama, kan begitu. Kalau kesejahteraan itu belum tercapai, berarti kita belum merdeka sepenuhnya. Kita masih sedang berproses, ya. Sehingga dalam konteks kita pun demikian, Pak Nano dan seluruh pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita hidup sehari-hari masih makan masih belum cukup, ya, masih ada rasa takut didatangi sama pinjol, ya, maka sesungguhnya memang kita belum merdeka sepenuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang ketiga tadi,
1: ya, Pak Susongko, ini beliau ada 3 poin ini, Ustaz. Indonesia emas 2045 menurut pandangan ajaran Islam, kemudian kemiskinan ini katanya kehendak Allah, katanya begitu. Silakan.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Susongko, ini pertanyaan yang luar biasa ya. 2045 katanya Indonesia emas, ya, mudah-mudahan kita positif thinking, ya, bukan Indonesia cemas sebagaimana yang dikampanyekan berbagai pihak, ya. Nah, apa itu Indonesia emas? Ya, kalau baca narasi yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia, 2045 itu Indonesia emas ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan, baik dari aspek pendapatan, kemudian dari aspek pendidikan, termasuk dari aspek sosial. Itu 2045. Pertumbuhan ekonomi kita rata-rata di atas 6, ya. Kemudian kemiskinan juga rendah, begitu pula dengan kebutuhan pendidikan terpenuhi oleh negara. Itu katanya yang disebut dengan 2045 itu, ya. Lalu bagaimana dengan kita rakyat? Ya, kita berupaya sebisa yang kita lakukan mendukung program pemerintah selama apa yang dilakukan oleh pemerintah itu dalam rangka kebaikan, ya, dengan terus mengkritisi jika ada hal-hal yang keliru untuk diluruskan. Jadi meluruskan bukan berarti kita tidak suka, ya, itu yang perlu dipahami oleh kita semuanya. Salah satu cara kita peduli itu adalah meluruskan jika terjadi kekeliruan. Sebaliknya, kalau kita tidak meluruskan ketika terjadi kekeliruan, ini kan ibarat seseorang yang naik kapal, kemudian ada 1-2 orang yang berupaya untuk membocorkan kapal, ya. Kita yang tahu kapal itu akan dibocorkan, kalau kita diam maka kita akan tenggelam bersama, kan begitu, ya. Tapi kalau kita ingatkan, jangan dibocorin tuh kapal, nanti kita tenggelam bersama, maka itu juga tanda bahwa kita care, peduli agar kapal ini tidak tenggelam. Jadi konsepsi ini harus dipahamkan kepada semua orang ketika kita memberikan koreksi. Kadang kita dianggap anti benci pemerintah ketika kita memberikan kritikan bahasa kasarnya, padahal ini merupakan bagian dari ekspresi kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Miskin kaya, ya, kalau misalnya orang miskin semua, kemudian lah zakatnya kemana, kan begitu tadi kata. Kalau Indonesia memintar, kalau Allah memintarkan semua bangsa Indonesia, terus ada yang bodoh, terus nanti siapa yang jadi penguasa, siapa jadi pimpinan, siapa jadi rakyat, kan begitu, ya. Nah, gitu Pak Susongko dan seluruh pendengar yang dimuliakan Allah. Oh, ternyata sunatullah kehidupan itu selalu berpasang-pasangan, ya, selalu berpasang-pasangan. Ada orang kaya dan pasangannya itu ternyata adalah orang yang berkecukupan. Ada laki, ada perempuan, ada pintar dan ada bodoh. Jadi secara sunatullah yang namanya miskin itu pasti akan ada. Saya ketika berkunjung ke Singapura beberapa waktu yang lalu mendapatkan informasi kami warga Singapura Muslim khususnya ada yang masih kategori miskin padahal dia sudah punya motor, punya mobil bahkan ya. Jadi indikator kemiskinan dia akan menyesuaikan dengan kesejahteraan masyarakatnya begitu. Dengan demikian masyarakat yang tidak mampu itu pasti akan selalu ada, namun dengan indikator dan kondisi yang selalu tidak sama dalam konteks kita di Indonesia saat ini, tetap ada ya. Ya, kalau kita baca sejarah Umar bin Abdul Aziz, tidak ada orang yang mau terima zakat pada saat itu, bukan semata-mata karena tidak ada masyarakatnya yang miskin, bukan hanya itu, tapi karena masyarakatnya sudah mulai tercerahkan dan mulai tercerdaskan ya. Mereka berhak dapat, cuman mereka itu malu kan, itu rasa malu itu yang membuat mereka kadang tidak mau menerima zakat ya. Jadi babnya bukan bab ada miskin atau tidak ada miskin, tetapi karena rasa menjaga kehormatan diri itu. Pendengar yang dimuliakan Allah, merasa ada yang lebih layak daripada saya kan. Nah, jadi pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula tadi dengan kalau semua rakyat Indonesia dipintarkan ya, terus siapa yang jadi pemimpin, siapa yang jadi rakyat nanti. Jadi kalaupun semua pintar pasti akan ada pimpinan, pasti ada tetap ada rakyat ya. Karena yang namanya bernegara itu harus tetap ada pimpinan dan harus tetap ada rakyat. Bukankah persyaratan menjadi sebuah negara kan begitu ya? Ada rakyatnya, ada pimpinannya, ada wilayahnya, ada undang-undang atau hukum yang mengatur dalamnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya. Mudah-mudahan terjawab ini ya, Pak Susongko, kemudian juga Pak Nano ya, dan juga Pak Abdul. Pak Daud juga tadi sudah terjawab ya. Satu lagi ini Ustadz, nampaknya ada yang bergabung di jalur WhatsApp. Saya coba terima dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Jumairi ya, silakan Pak.
4: Iya. Ini assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jumairi.
4: Masalah rakyat kita ini kan ada yang cerdas, ada yang kada, ya apa ada yang enggak, itu kan biasa. Artinya cerdas semua itu malah lebih bagus. Kalau enggak ada yang cerdas juga enggak mungkin. Karena di sini kan yang paling utama itu yang cerdas. Artinya yang cerdas, yang betul-betul cerdas menurut pemahaman saya seperti ini. Orang yang tidak bisa membohongi orang lain. Orang yang tidak bisa membodohi orang bodoh. Itu orang yang cerdas.
1: Ya.
4: Ya, tapi kalau apa namanya dia merasa orang bodoh saya bodohi, berarti mereka bodoh. Padahal yang membodohi itu yang lebih bodoh daripada orang yang bodoh. Karena dia tahu. Ya kan, kebenaran itu dia tahu.
1: Ya.
4: Tapi dia langgar.
1: Ya. Ya.
4: Mohon pencerahan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumairi ya, tidak membodohi orang lain. Nah, seperti apa tanggapannya, silakan Ustaz.
0: Ya, saya setuju dengan Pak Jumairi dan mudah-mudahan seluruh pendengar juga setuju ya, bahwa kalaupun kita pintar, jangan kita gunakan pintaran kita untuk membodohi orang lain, begitu ya.
1: Ya.
0: Kalaupun kita berkuasa, jangan sampai kekuasaan yang kita miliki itu kita gunakan untuk menindas orang lain, begitu ya. Kalaupun kemudian kita kaya, bukan kita gunakan untuk mengumpul harta sebanyak-banyaknya kemudian memandang remeh orang miskin. Saya setuju itu dengan Pak Jumairi, mudah-mudahan seluruh pendengar pun setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jumairi. Jadi
1: amin.
0: Jangan gunakan kepintaran kita untuk membedah orang lain ya.
1: Ya.
0: Termasuk jangan gunakan pemahaman hukum kita untuk menghukumi orang yang tidak bersalah. Iya. Mungkin demikian Mbak Gita, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zumaidi tadi.
1: Baik, Masya Allah Ustadz, kita berada di akhir sesi untuk sajian ini. Silahkan Ustadz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa di kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini Ustadz.
0: Baik pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimanapun bisa mendengar program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pada hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2026 menjadi momentum yang paling tepat buat kita juga untuk melakukan refleksi dan renungan kemerdekaan bagi kita sebagai seorang warga negara maupun sebagai seorang muslim ya. Kemerdekaan kita harus maknai secara utuh menyeluruh dalam konteks kita sebagai warga negara maupun dalam konteks kita sebagai seorang muslim. Merdeka bukan hanya sekedar lepas dari penjajahan yang sudah kita lalui 81 silam, tetapi juga kemerdekaan harus mampu membebaskan kita dari kesyirikan dan hawa nafsu. Kemerdekaan harus mampu membebaskan kita dari kebodohan dengan terus menerus belajar ya. Kemerdekaan harus bisa membebaskan kita dari penindasan dengan menegakkan keadilan. Kemerdekaan harus bisa membebaskan kita dari kemiskinan dengan saling peduli dan berbagi. Dan yang terakhir, pendengar yang dimuliakan Allah, kemerdekaan harus bisa membebaskan kita dari rasa takut dengan menjaga keamanan bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan hidup, kebahagiaan dan kedamaian di dunia, di akhirat kelak, dan mudah-mudahan bangsa kita di ulang tahun yang ke-81 ini menemukan jalannya mengantarkan rakyatnya mendapatkan kesejahteraan hidup bersama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbani shaghira. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alahya'i minhum man amat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam bil fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Sumadi. Mudah-mudahan ini tausiah menjadi pengingat dan juga ya, menjadi pengingat dan juga semangat ini ya untuk masyarakat Indonesia merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Izin pamit Ustadz. Assalamualaikum.
0: Izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
6: HUT RI 81 bukan hanya sekedar angka, tapi punya makna yang mendalam. Bagian tengah dari angka 8 terinspirasi dari bentuk perisai yang saling mengunci. Artinya, Indonesia yang berdaulat, lahir dari persatuan dan kekuatan rakyatnya. Sedangkan lingkaran pada angka 8 menyerupai mata rantai, melambangkan kemanusiaan, kesetaraan, dan semangat saling menguatkan sebagai sesama warga Indonesia. Sedangkan garis-garisnya terinspirasi dari bunga kapas yang memiliki simbol kesejahteraan dan harapan agar keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika digabung semua unsur, menggambarkan semangat gotong royong dan kerjasama untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan menariknya, logo HUT RI tahun ini jadi yang pertama dipilih lewat polling publik.
7: Gak kerasa ya, Indonesia bentar lagi genap 80 tahun.
8: Iya benar, 80 tahun itu bukan umur yang muda loh. Tapi semangat kita tetap harus muda dong.
7: Iya, memang kita nggak ikut angkat senjata kayak pahlawan-pahlawan kita. Tapi kan kita bisa meneruskan perjuangan mereka lewat karya, inovasi, solidaritas, dan hal-hal positif setiap harinya.
9: Apalagi di zaman sekarang, para generasi muda udah banyak yang berani terjun ke berbagai bidang, seperti politik, budaya, sosial, dan ekonomi.
10: 80 tahun Indonesia merdeka. Saatnya
9: udah cara baru.
11: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Kronden sana perempat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Ya, selamat hambat Kronden sana hambat nih, hari spesial untuk Republik Indonesia Kronden sana, karena hari ini Republik Indonesia berusia 81 tahun ya Kronden sana. Dan Kronden sana yang pastinya hambat ini kita akan menyaksikan juga nantinya upacara bendera memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan di beberapa, mungkin bahkan hampir semua lini ya Kronden sana, baik itu sekolah, dinas, pemerintahan dan lain sebagainya, swasta, itu juga melakukan upacara hambat nih yo. Dan kali ini Kronden sana informasi di Samarinda hambat ya, mengawali informasi kita di Miamin terpantau cukup lancar lalu lintasnya ya. Kemudian cuacanya juga ya sangat mendukung sekali buat aktivitas kita di hambat hari ini. Untuk lebih jelasnya dan lengkapnya perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur dikutip tulabmkg.go.id. Untuk perkiraan cuaca hari ini Kronden sana untuk Kabupaten Paser diperkirakan berawan, Kutai Kartanegara berawan, Berau berawan, Kutai Barat berawan, Kutai Timur berawan, Penajam Pasir Utara berawan, maka mengudara kabur. Dan untuk kota di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan juga Kota Bontang diperkirakan hari ini berawan. Berikutnya lanjut ke rundown sana, informasi berikutnya dikutip tulairri.co.id. Sebanyak 40 anggota Paskibraka Kabupaten Penajam Pasir Utara dikukuhkan untuk menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengukuhan ini pun berlangsung di Gedung Geraha Pemuda Nipa-Nipa Sabtu malam 15 Agustus 2026. Bagi para anggota Paskibraka, pengukuhan ini jadi tahapan penting setelah melewati proses seleksi, latihan disiplin dan juga pembinaan mental. Mereka juga selanjutnya akan menjalankan tugas dalam upacara peringatan kemerdekaan tingkat kabupaten PPU. Bupati PPU Mudiat Nur menegaskan pengukuhan ini tidak boleh dimaknai sebagai kegiatan seremonial semata. Menurutnya momentum ini juga menjadi peneguhan, tekad dan juga tanggung jawab bagi para putra putri terbaik daerah. Ia mengatakan tugas Paskibraka tidak berhenti pada proses pengibaran dan juga penurunan bendera merah putih. Para anggota juga membawa pesan persatuan, nasionalisme dan juga kecintaan terhadap tanah air. Ia mengingatkan para Paskibraka agar memahami nilai perjuangan yang melekat pada bendera merah putih. Setiap gerakan dan pelaksanaan tugas disebut menjadi bagian tulak penghormatan terhadap sejarah bangsa. Menurutnya proses yang dah dijalani para anggota Paskibraka juga kawan jadi bekal pembentukan karakter. Disiplin dan juga tanggung jawab yang dibangun selawas pembinaan diharapkan terbawa dalam kehidupan setelah mereka menyelesaikan tugas. Ia berharap kepercayaan diberikan kepada 40 anggota Paskibraka ini kawan dijaga dengan baik, kekompakan, kehormatan sebagai pengibar bendera juga diminta tetap dipelihara selawasan menjalankan tugas. Pelaksanaan pengukuhan menjadi bagian atau rangkaian persiapan menuju upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten PPU. Masih ada informasi lainnya akan dia dihadirkan yo, tetap di Perempat RRI Samarinda.

Persegi panjang adalah bentuk umum bendera dari semua negara di seluruh penjuru dunia. Namun, ada satu bendera yang memiliki bentuk berbeda dari negara lainnya. Bukan persegi panjang, bendera negara Nepal berbentuk tumpukan dari dua segitiga. Graham Barham, seorang ahli fasilologi, ilmu yang mempelajari bendera mengatakan bahwa segitiga memang bentuk asli negara-negara Asia Selatan. Namun, Nepal menjadi satu-satunya negara yang memakai bentuk ini karena negara yang lain telah menyesuaikan dengan standar Eropa dan seluruh dunia. Bendera Nepal sebagai sebuah simbol juga memiliki arti khusus. Warna merah melambangkan kemenangan dan keberanian yang diadopsi dari warna bunga nasional Nepal, rhododendron, sedangkan warna biru melambangkan kedamaian. Dua buah segitiga pada bendera negara Nepal memiliki banyak teori. Ada yang mengatakan sebagai lambang pegunungan Himalaya, namun ada juga yang mengatakan sebagai lambang dua agama resmi yaitu Buddha dan Hindu.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Satu informasi terakhir ke Ronden Sana ya. Jadi ke Ronden Sana yang punya bakat menyanyi bisa mendaftarkan diri Etam Galanya di Bintang Radio 2026. Dan untuk syarat dan cara daftarnya ke Ronden Sana, dia berhadirkan informasinya ya. Dikutip tulah rri.co.id, Radio Republik Indonesia RRI Samarinda kembali membuka pendaftaran Bintang Radio 2026. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat menyanyi tertua di Indonesia yang diselenggarakan RRI sejak tahun 1951. Ajang ini pun digelar di berbagai daerah di Indonesia termasuk Kalimantan Timur. Peserta yang berhasil menjadi juara di tingkat daerah dan koordinator wilayah atau korwil berkesempatan melaju ke babak final Bintang Radio tingkat nasional yang diselenggarakan di Jakarta. Adapun pendaftaran Bintang Radio tahun ini telah dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk syarat-syaratnya, Ronden Sana yang pertama yaitu warga negara Indonesia, WNI, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun, mempunyai kartu BPJS kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Bagi peserta putri tidak sedang dalam keadaan hamil. Setiap peserta terdaftar wajib mengikuti akun Instagram Bintang Radio dan akun TikTok Bintang Radio serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok serta Instagram dengan tagar kota satuan kerja masing-masing. Dan ke Ronden Sana, untuk informasi lainnya juga masih nih ya, pendaftaran Bintang Radio 2026 Kawa Etam melakukan secara daring online maupun luring offline. Apabila calon peserta ingin mendaftar secara offline bisa menghubungi kantor LPP RRI agar dibantu oleh petugas satuan kerja maupun studio produksi untuk memastikan data ke website, untuk memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Namun jika ingin mendaftarkan secara online, calon peserta bisa langsung mengklik tautan website pendaftaran Bintang Radio. Demikian Ronden Sana syarat dan juga cara mendaftar Bintang Radio 2026 RRI Samarinda dan berakhir pada 30 Agustus 2026. Dan pastinya jangan lewatkan kesempatan emas ini karena jam Bintang Radio hanya digelar selama setahun sekali. Baiklah Ronden Sana, tidak terasa ya, dia setelah ini Mbok Ira akan ngawani Ronden Sana ya di Dendang Mahakam. Jadi tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: on top.
1: Esensi Buku dari RRI. The Midnight Library adalah sebuah novel karya penulis Inggris Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2020. Buku ini menggambarkan perjalanan emosional protagonis utamanya, Nora Sid. Ia menemukan makna hidupnya melalui pengalaman di perpustakaan yang unik. Nora Sid adalah seorang wanita yang merasa kecewa dalam hidupnya. Ia merasa terjebak dalam kegagalan dan penyesalan, termasuk kegagalan di karir, hubungan, dan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Suatu malam, ketika kehidupannya mencapai titik terendah, Nora menemukan pintu masuk ke Midnight Library, tempat di mana buku-buku yang merepresentasikan kemungkinan hidupnya yang berbeda tersusun rapi. Setiap buku mewakili pilihan atau keputusan yang berbeda yang bisa dia ambil dalam hidupnya. Nora bertemu dengan pustakawan misterius bernama Mrs. Elm yang memandu dan membantunya memahami konsep perpustakaan ini. Mrs. Elm membantu Nora dan memberitahu Nora bahwa setiap buku menghadirkan kehidupan alternatif yang mungkin ia jalani jika dia membuat pilihan yang berbeda pada titik-titik krusial dalam hidupnya. Sebagai Nora yang mulai menjelajahi buku-buku, ia mengalami berbagai kehidupan alternatif yang menarik. Dalam setiap kenyataan alternatif, dia menemukan keuntungan dan kerugian dari pilihan yang berbeda. Dia merasakan kebahagiaan, kesuksesan, dan keterpenuhan dalam berbagai bentuk, tetapi juga menyadari bahwa tidak ada kehidupan yang sempurna. Setiap pilihan datang dengan konsekuensi dan tantangan sendiri. Melalui pengalaman di Midnight Library, Nora memahami bahwa hidup adalah serangkaian pilihan yang kompleks dan bahwa tidak ada keputusan yang benar-benar salah. Dia belajar menerima dirinya sendiri termasuk kelemahan dan ketidaksempurnaannya. Dia juga memahami pentingnya menghargai momen-momen kecil dan menghargai apa yang dimilikinya. Selama perjalanannya, Nora juga berhadapan dengan konflik emosional dan moral yang mendalam. Dia harus memilih antara kehidupan yang berbeda, menghadapi ketakutan dan rasa sakit dari masa lalunya, dan menentukan siapa dirinya sebenarnya. Puncak cerita terjadi ketika Nora sampai pada buku terakhir di perpustakaan, di mana dia dihadapkan pada pilihan terbesar yang akan mempengaruhi akhir dari kehidupannya. Keputusan ini merupakan klimaks emosional dari cerita dan membawa Nora pada pemahaman mendalam tentang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Di penghujung cerita, Nora kembali ke kenyataan dengan pemahaman baru tentang arti hidup dan pilihan yang dia buat. Dia mengambil langkah pertama menuju menerima dirinya sendiri dan hidup dengan penuh kehadiran dan apresiasi terhadap setiap momen. The Midnight Library adalah sebuah kisah yang mengharukan dan menginspirasi tentang mencari makna hidup, menerima diri sendiri, dan menghargai kehidupan apa adanya. Matt Haig menggambarkan narasi ini dengan penuh empati dan kebijaksanaan, juga memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya memahami bahwa kita semua memiliki nilai dan arti di dalam dunia ini. Demikian esensi buku berjudul The Midnight Library, karya Matt Haig. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada Minggu 23 Agustus 2026. Peluncuran dipusatkan di Taman 3 Generasi Balikpapan Selatan dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan kota yang lebih ramah lingkungan serta mendukung gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Kepala Dinas Perhubungan Balikpapan M. Fadli Paturahman mengatakan CFD akan diterapkan di 5 titik yaitu Grand City Balikpapan Utara, Batakan Balikpapan Timur, Kebun Sayur Balikpapan Barat, serta Lapangan Merdeka yang mencakup Balikpapan Tengah dan Balikpapan Kota. Pemkot Balikpapan menyiapkan rekayasa lalu lintas selama CFD dengan jalan dijadwalkan kembali normal sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Sawarinda.
1: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
2: Sini uangnya.
3: Oh, no.
2: Uang itu 5J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
1: Iya.
2: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
1: Duh, ketahuan.
2: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden sana Prompat RRI Samarinda, selamat hambat Kronden sana, selamat apa ya nih ya, selamat berbahagia ya Kronden sana. Ya pastinya mungkin kegiatan-kegiatan dilakukan di hari ini ya Kronden sana, karena hari ini ya tepat tanggal 17 Agustus di mana Republik Indonesia Kronden sana berusia 81 tahun ya. Dan yang mau gabungan juga Kronden sana bisa bergabungan ya di line telepon kita, WhatsApp kita, Facebook kita, live chat kita, pokoknya boleh gabungan. Dan saat ini juga sedang berlangsung upacara memperingati HUT ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia di halaman LPP RRI Samarinda ya. Langsung aja kita terima telepon Kronden sana, dah ada yang gabungan. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Merayakan salam.
0: Iya, pagi juga.
1: Assalamualaikum Bu Hira.
0: Iya, apa kabar kita Bu Su?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Kemana kita Bu Samza, lama nggak gabungan nih?
1: Masuklah kalau pagi itu oh. Masuklah. Kalau siang kalau
0: agak sore.
1: Nggak, jarang masuk. Jarang.
0: Ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting ada ya absen ya.
1: Iya.
0: Lagu apa ini Bu Samza?
1: Lagunya Galuh Banjar ya.
0: Galuh Banjar. Salamnya siapa?
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Ira ya. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Selamat ya. Salam merdeka ya untuk ya. Seluruh Indonesia. Semoga aman, damai, sentosa.
0: Ya, amin. Sepanjang
1: masa.
0: Amin.
1: Untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Ya. Selamat pagi untuk nyambut hari. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya.
1: Salam merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Ada Bu Su Hamzah ya di Jambi. Lanjut Kronden sana, kita terima lagi telepon ya. Nih dah ada yang gabungan. Halo. Selamat hambat, salam budaya.
2: Selamat hambat.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam.
0: Iya, siap Bu Su Mamat. Gimana?
2: Lagunya Batatai Jambo.
0: Batatai.
2: Iya.
0: Oke. Oke deh, ada
2: salam dulu Mbak Yol.
0: Jula
2: Kamdan, Bu Sumitran, Bu Sago. Ada siapa lagi? Siapa? Bu Su Abdurrahim, Bu Su Syukur, Bu Su Abdurrahim, Bu Su Ijuar, Bu Su Ahmad Riyadi, Bu Reni, Bu Yuli juga Mbok. Salam Lakatan,
0: Petiku.
2: Oke, terus
0: siap.
2: Itu Bu Su Dehem yang di jalan, Bo. Ndak bawa makan, Boy.
0: Mantap lah tuh.
2: Mbok Ira, terima kasih, Mbok Ria.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Bu Sumamat. Halo. Wih, boleh dikecili. Halo sih suara radionya tuh. Yo, halo.
3: Apa kabarnya, Mbok Ira?
0: Baik, alhamdulillah. Tegapa nih sebaliknya nih?
3: Baik juga di sini, sinar mataharinya udah masuk, Mbak.
0: Alhamdulillah. Apa nih lagu?
3: Anu, goyang olah bebaya aja, Mbak.
0: Oke.
3: Salam dulu, Mbak ya.
0: Silakan.
3: Keluarga, Mbak Dila, Mbak Reni juga, Mbak Eka juga, Mbak Sanawi, Mbak Rika, yang tadi Bu Samja, Bu Ibrahim, Bu Sari juga, Bu Sumpi, Bu Sago. Buat segala-galanya aja, Mbak.
0: Oke, siap.
3: Buat Mbak Ida, mulai hati-hati, Mbak ya. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Mbak Nana ya. Ya mau gabungan juga masih tunggu kebersamaannya ya di hambat hari ini. Oh iya, dan Kronensa langsung kita terima lagi. Halo. Pegat, boleh dicoba kembali ya Kronensa. Nah, ini lagi apa nih namanya nih? Pengibaran bendera Sang Merah Putih ya Kronensa di halaman LPP RRI Samarinda tuh. Masih terdengar musiknya ya. Merdeka, merdeka tanahku, negeriku. Halo.
4: Halo.
0: Ya, halo Ari.
4: Ya.
0: Ya, cuman Ari, kabar sehat aja kah?
4: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Lagu apa Ari?
4: Lagu Banjar.
0: Apa itu?
5: Ading Manis.
0: Ading Manis. Siapa siapa Ri?
5: Selamat.
0: Oke, siap. Makasih ya Ri.
5: Ya.
0: Iya, ada Ari di Juanda. Langsung kita ketemu ya ke ronden sana sama Galuh Banjar.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Prompat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Gronden sana masih di dendang mahakam ya. Gronden sana sudah ada yang gabungan ya di WhatsApp, ada Mbok Reni. Salam budaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbok Ira. Mbok Reni absen, lagunya Empat Maha. Terima kasih sapaannya. Sapaannya untuk Bu Sumamat, Mbok Yuli, Nek Ilas, Mbok Nana, segalanya aja ya. Terima kasih. Buat Mboknya juga nih yo, cuaca di sini tuh cerah panas. Terima kasih Mbok Ira, sama-sama. Lanjut ke ronden sana, kita terima lagi telepon ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu, ya.
1: Salam budaya, budaya salam, Mbak Ira.
0: Iya, gimana kabar kita?
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Siap. Apa ini?
1: Kabarnya sehat afiat. Dianu di Tompang memang ada kanak di tambak buaya.
0: Di mana?
1: Di Tompang.
0: Iya kah?
1: Iya, tak ada saja Bu Supendi tadi aku kurang jelas. Lah mana ada, sekalinya bini ku dengar ada kana di anu buaya.
0: Terus tegak apa?
1: Ini apa? Jua cara mah.
0: Oh ya guys, sebenarnya hati-hati maka itu ya, jangan parah-parah kan sungai.
1: Air timur ini kan buaya laparnya, enggak ada makanannya.
0: Iya, benar.
1: Anu mbok jauh beneh karena mbok bini ku aja takut anu.
0: Iya kah?
1: Kalau buaya darat nih apa ya kan?
0: Iya, itu kan kita busu. Lagu apa ini busu Misran?
1: Oh, lagunya anu aja.
0: Apa itu?
1: Lagunya apa? Behuma separuh ada kan, lagu banyak behuma separuh.
0: Ah, behuma sedikit.
1: Ah, behuma sedikit.
0: Iya, oke. Selanjut sapanya siapa nih?
1: Sapanya buat Bu Sago, Bu Supamat, Bunda. Bunda. Sapa itu ya? Dan menurut itu buat Bunda Yuli, buat Mbak Nana, Bu Sago, Bu Suputa, Bu Suranjani, Bu Cedo, Bu Sumamat, Bu Su, semua-muanya aja dah.
0: Oke, makasih.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka. Rijahayu 81, merdeka tetap merdeka.
0: Iya, makasih ya. Ada Bu Sumisran ya di Muara Kaman ya, dan untuk ronden sana yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya yo di Facebook ya. Coba kita cek dulu dah ada yang tama belum yo di Facebook ini. Dah ada, oh iya, ada Abah Waisel ya di Bali nih. Nendang Mahakam, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbok Ira, selamat bertugas, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, sukses ya dalam beraktivitas. Terima kasih, merdeka merdeka juga. Terima kasih Abah Waisel. Ada juga Mail ya, ada Bu Sumail nih. Dendang Mahakam, Mail Karangasem, lagunya Galuh Banjar. Tadi Galuh Banjar udah diputar di awal ya Bu Sumail ya, moga sempat dengerin ya. Mbok Ira tugas pagi ya. Tugas pagi nih ya. Assalamualaikum katanya. 100. Iya, wih, dapat 100 nilainya ya. Merdeka. Oke, terima kasih Bu Sumail sudah gabungan juga ya. Sehat-sehat selalu. Ya, dan kronden sana ya mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya. Mungkin kita ketemu dulu sama lagu ya. Ada Goyang Olah Bebaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: HUT RI ke-81 bukan hanya sekedar angka, tapi punya makna yang mendalam. Bagian tengah dari angka 8 terinspirasi dari bentuk perisai yang saling mengunci. Artinya, Indonesia yang berdaulat lahir dari persatuan dan kekuatan rakyatnya. Sedangkan lingkaran pada angka 8 menyerupai mata rantai, melambangkan kemanusiaan, kesetaraan, dan semangat saling menguatkan sebagai sesama warga Indonesia. Sedangkan garis-garisnya terinspirasi dari bunga kapas yang memiliki simbol kesejahteraan dan harapan agar keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika digabung semua unsur, menggambarkan semangat gotong royong dan kerjasama untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan menariknya, logo HUT RI tahun ini jadi yang pertama dipilih lewat polling publik.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Perompat RRI Samarinda masih dikawani Mbok Ira ya di Dendang Mahakam, dan Kronden Sana di Miami terpantau cukup lancar lo lintas, cuacanya juga cerah benih ya Kronden Sana. Ya pastinya jaga kesehatan selalu ya, karena musimnya juga dia musim yang bisa dibilang cukup ekstrim ya Kronden Sana. Yang pastinya cukupi kebutuhan cairan dalam tubuh, terus itu vitamin yang dibutuhkan dalam tubuh juga dicukupi dengan makan makanan yang bergizi, istirahat, olahraga juga ya Kronden Sana. Jangan sampai etam galanya juga telat makan, jadi kalau misalkan telat makan itu bisa berdampak pada kesehatan kita juga. Untuk Kronden Sana ya, mau gabungan juga masih tunggu kebersamaannya. Tadi dah ada yang gabungan juga di Facebook, WhatsApp kita juga ya. Halo.
1: Halo, Dendang.
0: Iya. Dendang Mahakam, selamat lambat. Iya, gimana kabarnya Busu?
1: Baik.
0: Oke. Gimana Busu? Apa untuk lagu tegaknya ndik sempat nih papa yo?
1: Lagunya gitu kuning gitu.
0: Ndik sempat tegaknya Busu.
1: Iya. Ya.
0: Yeah. Salamnya siapa?
1: Salamnya untuk Su Wisan.
0: Ya.
1: Aku. Terkecil.
0: Yo.
1: Mujur sedeng. Karena itu yang bila.
0: Iya, makasih ya.
1: Udah pada lagunya itu, lagu si kuning ya.
0: Nanti kalau kayaknya nggak sempat nih ya, nggak apa-apa ya Busu.
1: Iya.
0: Nanti kalau sempat diputarin. Oke deh.
1: Terima kasih.
0: Yuk.
1: Iya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti deh kalau sempat lagunya di puterin ya. Kalau enggak, mohon maaf ya Busu yo. Dan untuk Kronden Sana ya, Motama juga masih ditunggu kebersamaannya di suasana hambat hari ini yo. Mungkin aktivitas Kronden Sana hambat nih, ngapain Kronden Sana? Nah, bisa juga diinfokan, tapi nanti kan dia ya di Halo Benua Etam. Oke deh Kronden Sana, kalau gitu kita terima lagi telepon maksudnya yo. Halo.
2: Halo, selamat apa pagi ini passwordnya?
0: Passwordnya sembarang kita aja.
2: Oh gitu ya. Selamat pagi Bang Ira ya. Sehat
0: iya,
2: ya.
0: Iya, sehat. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah juga sehat, bisa ketemu Mbak Ira ya.
0: Siap. Gimana nih? Di situ cerah kah?
2: Alhamdulillah untuk pagi ini cuacanya cerah.
0: Cerah. Aktivitasnya apa nih hambat nih? Busu.
2: Aktivitasnya enggak ada nih, cuma nongkrong. Ya, juga enggak ada juga.
0: Nanti kalau pas diputerin lagu Indonesia Raya aja nanti baru bangkit.
2: Oh, Indonesia Raya lagunya ya?
0: Iya.
2: Enggak apa-apa lah, penting bisa dengar aja ya gitu ya Mbak Ira.
0: Iya, siap. Gimana?
2: Ada ngopi ya Mbak Ira ya?
0: Hari ini libur dulu ngopinya.
2: Terus minum air teh boleh pagi juga ya?
0: Libur juga.
2: Belum sarapan lagi ya?
0: Belum.
2: Duh, gimana ya pagi-pagi bang Aceh ya?
0: Udah biasa sih Busu, di sarapan, di minum udah biasa.
2: Oh gitu ya. Jadi ketemu dulu ya, penggemar dulu gitu ya?
0: Iya. Nanti baru pembalasannya.
2: Diajak nanti Mas Edo ya?
0: Enggak mau.
2: Oh gitu?
0: Iyalah, sendiri-sendiri lah.
2: Kalau enggak mau berarti kecewa Mas Edo ya?
0: Biar enggak aja. Oke, siap. Sapanya siapa ini? Lagunya enggak sempat, enggak apa-apa ya?
2: Enggak apa-apa, penting ketemu Mbak Ira pagi-pagi. Senang banget ya. Tapi kalau Mbak Ira sih sehat aja, enggak apa-apa. Dari kita pagi-pagi. Perempat Samarinda gitu ya.
0: Lanjut, siapa nih mau disapa nih Busu Edo?
2: Buat semua pendengar ya yang tadi udah masukkan, dan kita salam semuanya, salam sehat selalu. Sebanyak rezekinya disayang yang punya gitu ya Mbak Ira ya.
0: Iya.
2: Iya, udah gitu aja Mbak Ira ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Yo pamit ya. Saya Mas Edo ya.
0: Iya.
2: Padahal di senggol-senggol namanya tadi kira lupa nama saya.
0: Enggak.
2: Ada ya aja salam.
0: Okay.
2: Edo semuanya, Perombat sama Rinda yang dengar ya. Tadi kawan di Kota Palangkaraya yang cantik katanya ibu kotanya.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah kan, tuh akhirnya pegat kan. Oke deh, keronden sana ya, karena di akhir kebersamaan kita juga ya, waktu juga memisahkan kita. Setelah ini, halo benua Etam ya, keronden sana, Mbak Ira mengajak Etam galanya juga untuk bekesahan. Harapannya dengan usia Republik Indonesia ke-81, apa nih harapan kedepannya ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih untuk keronden sana galanya. Satu lagu terakhir, Bahuma Sadikit.

0: Panjat Pinang yang biasa dimainkan untuk merayakan hari ulang tahun Indonesia ternyata sudah ada sejak penjajahan Belanda. Pada zaman itu, lomba panjat pinang tidak hanya dirayakan untuk ulang tahun sang ratu saja, tetapi juga untuk merayakan hari besar lainnya seperti hari besar negara, bahkan setiap pesta pernikahan. Pada zaman dulu, lomba ini diperuntukkan bagi kalangan pribumi. Lomba ini mampu mengukuhkan rasa saling gotong royong antar masyarakat. Saling membantu dan pantang menyerah inilah yang telah menjadi darah daging masyarakat Indonesia.
1: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
2: Ih, sembarangan banget buang sampah. Salah tempat kamu.
1: Hah? Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya. Di tong sampah.
2: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
1: Hah? Beda gimana?
3: Kamu nanya?
2: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
4: Meanwhile.
2: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
1: Oh gitu ya, kukira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja.
5: Hehehe. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
6: Keronden sana perempat.